0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ende terus kasih kuat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Ende Yosef Badeoda ke sejumlah destinasi wisata potensial pada Selasa lalu. Dalam peninjauan itu, Bupati Yosef menilai Sungai Kilometer 11 memiliki potensi menjadi destinasi wisata baru sekaligus dukungan penyelenggaraan PON 2028. Dia bilang perpaduan arus sungai dan panorama alam jadi modal penting untuk menarik wisatawan. Dia juga tahu kalau potensi tersebut dikelola secara optimal, wisata Arung Jeram Sonde hanya menambah pilihan destinasi wisata di Kabupaten Ende. Kehadirannya juga diyakini mampu membuka peluang usaha baru buat masyarakat yang berada di sekitar kawasan sungai. Beralih ke informasi berikut. Polres Sika menggelar pengibaran bendera merah putih di sejumlah objek wisata sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika, Ibda Leonardus Tungga bilang pengibaran bendera dilaksanakan di 3 destinasi wisata yang menjadi ikon daerah. Lokasi tersebut meliputi objek wisata Tanjung Kajuwulu di Kecamatan Magepanda, Pantai Koka di Kecamatan Paga, dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan Lela. Dia kasih tahu pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Sika. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ada air kok, kami bilang air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal dong seminta dengan sopa kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Kami sudah pelit terhadap sesama.
2: Senyum ramah mama-mama desa Oelbanu kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang seketika menghilangkan lelah yang kami rasakan setelah menempuh perjalanan sejauh 112 km dari kota Kupang. Hamparan rumput hijau, pepohonan dan sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah menjadi saksi dan bukti nyata perjuangan mama-mama di desa Oelbanu untuk menjaga alam dan mengolah pangan lokal yang ada. Saya, Delianti Babo, akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah perjuangan mama-mama yang tergabung dalam kelompok perempuan Monit VU, menjaga mata air yang ada di desa mereka sebagai sumber kehidupan dan cara mereka mengolah pangan lokal demi keberlangsungan hidup generasi penerus. Bahkan, usaha yang dilakukan mampu untuk mengurangi angka stunting di desa Oelbanu.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah Mama Mary dan merupakan tanaman yang mengandung banyak nutrisi, dulunya oleh warga Dusun 2 Desa Oel Banu hanya dijadikan sebagai pakan ternak.
1: Sebelumnya itu kami hanya menanam dan simpan saja. Kadang sorghum ini kami kasih ayam dan kami juga bisa masak untuk kasih pakan ternak yaitu babi dulu itu.
0: Minimnya pengetahuan membuat Mama Mary maupun warga Desa Oel Banu mengolah pangan lokal untuk disantap bersama keluarga hanya dengan cara sederhana.
1: Kami sebagai mama-mama juga pemalas dengan mengelola ubi jadi kolak atau mengelola jagung bose jadi makanan dan untuk setiap hari diganti-ganti. Kita hanya harap beli-beli saja. Tetapi di situ juga ekonominya berkurang. Jadi dari nenek moyang kami hidupnya susah. Susahnya bukan susah makanan. Memang pangan lokal itu banyak sekali, tapi hanya susahnya kurang paham atau kurang mengerti tentang pengelolaan germana. Kami belum mengenal bahwa kami bisa olah untuk pisang ini jadi kue atau ubi bisa jadi kue atau ubi bisa jadi bubur juga. Sehingga dalam rumah tangga itu sangat berkurang. Membeli makanan-makanan yang mengandung gizi itu belum mengerti.
0: Tradisi yang telah ada sejak dulu membuat warga desa bukan hanya sulit memperoleh makanan bergizi, tetapi kesulitan pula untuk memperoleh air.
1: Kami buat kebun ini berpindah-pindah karena belum mengerti. Kadang kami potong kebun, kasih tinggal di situ saja, kami tidak tanam kembali. Nah itu kan sudah ada efek-efek. Membuat tanah itu jadi erosi, tutup ame itu mata air. Sehingga kadang juga kami gendong anak, baru periuk tanah itu kami junjung. Kaget jalan-jalan kok terantuk, itu air topo buang. Jadi kami koko anak lagi baru pulang ambil air di kali atau di sumur yang jauh-jauh ini. Susah dari nenek moyang kami kurang paham atau kurang mengerti tentang bagaimana caranya untuk melindungi alam.

0: berkebun dengan sistem tebas bakar yang dianggap mudah dan murah oleh masyarakat desa mengakibatkan sumber mata air yang ada tertutup. Warga pun harus mencari sumber mata air baru yang cukup jauh dari pemukiman. Bahkan, untuk berbagi air sangat sulit dilakukan.
1: Dulu kita hanya lap muka dengan lap kaki, tidak mandi juga. Mandi hanya ini istilah dulu, bilang mandi kuda kok ke mana, itu hanya lap muka dengan lap kaki, untuk badan seluruh. Tidak. Itu kalau desa tetangga dari Letkole, Nefone itu mereka lewat dong minta bilang, "Mama ada air kok?" Kami bilang, "Air tidak ada. Air tidak ada karena kami di sini susah dengan air." Itu kan kami susah. Apa dari jauh-jauh ini hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal dong seminta dengan sopan, "Mama kami sudah haus," tetapi kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Sehingga membuat kami pelita hadap sesama, padahal itu bukan ajaran yang baik.

0: tidak ingin terus berada dalam kesusahan yang telah dialami sejak masa nenek moyang dulu. Mama Mary dan mama-mama yang ada di desa Welbanu bergandengan tangan bersama pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat Pikul membentuk kelompok perempuan Monit VU yang memiliki arti sebuah perubahan.
1: Mama-mama, Monit VU di desa Welbanu ini kami bersama-sama dengan pemerintah desa dan bersama dengan Yayasan Pikul ini kami sudah sampai, kami melihat kembali dan menata kembali, bersihkan kembali, dan bahkan di mata air Elnua itu akan membuat sumur bor. Memang itu sudah ada jawaban yang pasti untuk masyarakat yang terdekat.
0: Selain melakukan konservasi pada mata air, mama-mama kelompok Monit VU juga melakukan penanaman sorghum, ubi, dan tanaman lainnya yang kemudian diolah menjadi makanan tepung, bubur, maupun biskuit.
1: Sekarang kan dalam desa kami itu kemajuannya ada dan membuat kebun itu tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu sudah direncanakan dan itu sudah diprogramkan bahwa dalam 5 tahun baru pindah kebun. Berarti itu sudah harus melestarikan kembali lahan lama itu, menanam kembali pohon-pohon untuk desa Welbanu ini, pangan lokal kami terapkan kembali. Bibit-bibit yang dari dulu kita harus menanam kembali untuk kita bisa gunakan. Mengelolanya untuk jadi biskuit, mengelolanya untuk jadi kue, jadi tepung. Kita tidak beli tepung lagi di pasar, tetapi kita bisa kasih kering ubi. Ubi-ubi kayu ini untuk jadi tepung. Misalnya kita buat kue pisang, kita bisa buat kek ubi. Kek ubinya dari tepung ubi itu atau

0: seperti slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mama-mama kelompok Monit VU tidak hanya menyimpan hasil panen untuk diri mereka sendiri dan keluarga, namun hasil budidaya pangan lokal diolah lagi untuk dijadikan makanan tambahan bagi balita yang ada di desa.
1: Yang depong sisanya untuk kebutuhan pribadi saya, berbagi untuk bisa sama-sama. Bukan saya menikmati sendiri, tetapi kita bagi untuk sesama juga. Dan membuat pangan lokal yang ada sebagai PMT untuk anak-anak balita juga. Dan sekarang tambahkan bulan-bulan kemarin itu kami sudah pemberian PMT di dalam posyandu kami, tim penggerak PKK, kami sudah turun ke lapangan. Dan juga dari bulan kemarin sudah ada punya perubahan. Perubahan itu di dalam desa kami, yaitu stunting yang jumlah 34 anak itu sudah berkurang hanya 17.
0: Seperti katak yang berhasil keluar dari tempurung, begitu pula perjuangan mama-mama desa Oel Banu yang berhasil melakukan konservasi mata air desa dan memanfaatkannya untuk menanam kembali bibit-bibit pangan lokal.
1: Kalau untuk menyiram itu, kami bisa adakan air perpipaan. Jadi kalau di rumah saya itu, Bapak ada buat tampungan-tampungan air dan akan jadi sumur kecil di situ. Sehingga Mama mengambil dan siram tanaman. Siram bunga, siram sayur, siram kacang-kacangan, itu semua tanaman ada.
0: Bibit perjuangan yang ditanam mama-mama desa Oel Banu telah membuahkan hasil. Mereka terus menyuarakan untuk tidak lagi merusak sumber mata air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat desa Oel Banu.
1: Untuk kelompok mama-mama atau kolektif mama-mama ini juga kami bergabung di setiap rapat. Kami menyampaikan itu sejarah ini supaya di dalam desa kami itu melihat kembali. Sampai pita generasi pi generasi ini mata air dari lelogama ini jangan sampai mereka akan tutup. Berarti kami juga akan mengalami kesusahan kembali.

TPI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kampung Adatam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kepa Menanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan, dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung Adatam Kesi dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapempa, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapempa merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tamkesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapempa yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak bisa menembus puncak bukit batu yang tegak lurus itu.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Obama membawa saudara berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 41 tim mengikuti turnamen bulu tangkis ganda putra sedaratan Flores dan Lembata yang digelar di Gor Master Arena, Jalan Patimura, Kelurahan Patulando, Kabupaten Ende. Turnamen tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia Muhammad Mbupu mengatakan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan antar pengurus, peserta, dan klub bulu tangkis di wilayah Flores dan Lembata. Beralih ke informasi berikut, Festival Golokwe Labuan Bajo 2026 akan digelar pada 10 hingga 15 Agustus 2026 dengan mengusung tema Ziarah Komunal dalam Persekutuan Sinergis untuk Merawat Keutuhan Ciptaan. Festival yang dipusatkan di Waterfront City dan sejumlah lokasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini memadukan kegiatan rohani, budaya, seni, edukasi, serta aksi pelestarian lingkungan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Cikupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rata 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama bahas saudara kotong sonde bisa pungkiri ya, sonde bisa juga kotong lari dari perkembangan teknologi yang ada saat ini. Seperti yang sering dikatakan bahwa kemajuan teknologi itu memberikan dampak ya. Orang tua dulu bilang dua sisi pedang lah. Jadi ada manfaat yang baik, ada juga manfaat yang buruk ataupun dampak positif negatifnya. Dan kalau kotong bicara tentang dampak negatifnya, yaitu berpengaruh terhadap penyebaran radikalisme saat ini. Kalau dulu dilakukan secara tertutup, sekarang kotong bisa lihat di ruang-ruang digital itu sudah semakin semakin terang-terangan, semakin jelas orang-orang menyebarkan paham-paham radikalisme. Ini bisa dikatakan bahwa wajah baru radikalisme. Nah, kira-kira seperti apa perkembangan radikalisme digital di Nusa Tenggara Timur dan juga bagaimana upaya agar bisa mencegah agar radikalisme ini tidak semakin menyebar dan juga mempengaruhi gaya hidup dari generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sudah bersama-sama dengan kita di Kita Indonesia ada Profesor Dr. Juliana Saloso, SPIMP. Beliau ini merupakan Ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja Beto menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Ibu.
2: Selamat pagi, salam bertemu kembali di RRI Pro 4.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih sebelumnya karena di waktu-waktu sibuknya ini menyempatkan diri untuk berbagi informasi dengan Pro 4 RRI Kupang.
2: Sama-sama.
1: Iya, kita bicara soal wajah baru radikalisme digital ya. Kalau Ibu melihat sendiri untuk perkembangan radikalisme di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di tengah perkembangan zaman saat ini, seperti apa Ibu?
2: Oke, baik. Memang kalau kita bicara tentang radikalisme saat ini, saya melihat bahwa tantangannya itu sudah mengalami perubahan besar. Yeah. Kalau dulu itu radikalisme selalu hadir dalam pertemuan yang tertutup, kelompok yang tertutup, dan tidak secara langsung menyebarkan. Tapi sekarang kita lihat bahwa yang perlu kita waspadai, radikalisme digital itu tidak selalu datang dengan bahasa yang terang-terangan mengajak untuk melakukan kekerasan. Tetapi kadang-kadang dimulai dari konten yang membangun kebencian, kemudian intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain, dan merasa paling benar. Nah, kemudian secara berlahan mendorong seseorang untuk menolak keberagaman atau memberikan, bahkan membenarkan kekerasan. Nah, wajah-wajah digital, intoleran digital atau radikalisme digital yang seperti ini yang perlu kita waspadai. Karena itu, sebagai Ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya melihat bahwa pencegahan radikalisme itu bukan hanya tugas aparat keamanan sekarang ini, tetapi juga tugas tokoh agama, keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan semua masyarakat yang punya memiliki tanggung jawab dalam mencegah radikalisme di era digital, di dunia digital ini.
1: Baik, baik. Tapi kalau dari pendapatnya Ibu, tanggapannya Ibu sendiri ya untuk radikalisme di Nusa Tenggara Timur, apakah semakin berkembang begitu atau mungkin masih dalam tahapan yang wajar begitu?
2: Ya, seperti perkembangan teknologi, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa media sosial itu perkembangannya jauh lebih cepat dibanding dulu ya. Saat media sosial belum berkembang, sekarang informasi satu itu hitungan detik itu semua orang sudah mengetahui. Nah, ini yang sangat mempercepat penyebaran paham radikalisme, terutama di kalangan generasi muda yang lebih banyak waktunya main digital, main HP, kemudian main media sosial. Nah, ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Nah, sekarang itu seseorang tidak harus datang lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya, cukup dengan masuk lewat video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial, dan ini sudah kita tidak bisa pungkiri di NTT juga sudah cukup banyak, karena media sosial kan tidak tertutup.
1: Iya, betul sekali.
2: Tidak dibatasi.
1: Betul.
2: Semua orang, kita tidak bisa mengontrol orang menyebarkan informasi seperti ini. Nah, ini perlu kita waspadai. Karena itu literasi digital menurut kami sangat-sangat perlu.
1: Baik, baik. Ya, dan tadi kan Ibu juga sempat sampaikan, sempat menyinggung lah bahwa paham-paham radikal ini disusupi melalui media sosial untuk mencegah, ya, karena tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya di NTT sudah banyak juga, ya, karena ada perkembangan teknologi. Kira-kira bagaimana caranya ataupun ciri-ciri dari paham-paham radikal ataupun konten-konten di media sosial yang sudah disusupi oleh paham-paham radikal ini, Ibu?
2: Oke, baik. Kita harus berhati-hati untuk tidak langsung memberi label radikalisme juga kepada setiap pendapat yang keras atau berbeda. Tetapi ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai. Misalnya konten itu yang terus-menerus membangun narasi perbedaan. Kami versus kamu, versus mereka. Nah, menganggap kelompok lain itu sebagai musuh dan merendahkan identitas orang lain, kemudian menolak keberagaman. Nah, yang lebih serius lagi apabila konten mereka itu sudah menggambarkan kelompok merendahkan martabat orang lain. Dan namun ini kita perlu, saya menekankan, berbeda pendapat bukan radikalisme. Kritik juga bukan radikalisme. Memiliki keyakinan agama juga yang kuat itu bukan radikalisme. Yang menjadi persoalan adalah ketika keyakinan atau ideologi itu digunakan untuk meniadakan orang lain, hak orang lain. Terutama ketika mulai membenarkan intimidasi serta kekerasan. Jadi intinya mengeluarkan pendapat yang berbeda itu bukan radikalisme. Bukan. Kita harus mampu membedakan di mana pada saat mulai membenarkan intimidasi serta kekerasan. Dan disitulah letak ciri dari radikalisme yang mengintimidasi atau menekankan kekerasan dalam menegakkan suatu tujuan.
1: Baik, baik. Ya, berbeda pendapat di media sosial itu wajar ya, Bu. Ya, bisa, bisa ya. Jangan sampai kita, wah ini sudah radikal. Ya, kecuali kalau misalnya sampai menggunakan, ajakan untuk menggunakan kekerasan begitu ya, Bu ya.
2: Ya. Kirinya di situ kita harus bisa membedakan ya mana yang digalongkan radikalisme. Jangan langsung kita mengklaim bahwa ini sebuah radikalisme, itu kita juga perlu hati-hati dalam hal ini.
1: Iya, betul. Jadi jangan sampai kita sudah mencap seseorang, wah ini sudah radikal, yang awalnya aman-aman tiba-tiba langsung jadi kacau begitu ya, Bu ya. Ya, dan kalau Ibu melihat ya perkembangan saat ini di media sosial, di dunia digital, apakah banyak yang menyasar anak muda atau secara umum kelompok masyarakat tanpa membedakan usia, siapa saja ini menjadi target empuk istilahnya seperti itu, Bu?
2: Ya memang generasi muda itu merupakan pengguna ruang digital yang sangat aktif. Nah, mereka juga ini berada pada fase ketika kehidupan mereka mencari identitas. Sehingga memang media sosial itu kan bisa dibaca oleh semua usia, oleh semua kalangan. Namun kita perlu lihat bahwa generasi muda itu yang paling sering menggunakan ruang digital ini dan mereka itu masih berada pada tahap mencari identitas diri. Nah, keinginan mencari keadilan, melakukan perubahan dalam hidupnya itu memang hal yang positif. Tetapi kadang semangat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Narasi ekstrim sering menawarkan jawaban yang sangat sederhana terhadap persoalan. Misalnya seperti ini, semua masalah terjadi karena kelompok ini. Jadi mengklaim kelompok-kelompok tertentu sehingga terbentuk opini yang membenci orang lain. Nah ini maka tugas kita bukan menjauhkan anak muda dari media sosial, tetapi membekali mereka dengan literasi digital, kemampuan berpikir kritis untuk membedakan mana yang benar, mana yang tulus, mana yang mengajak mereka ke jalur yang sesat. Kemudian pendidikan agama yang terbuka dan mendalam, serta ruang dialog yang sehat. Nah mungkin anak muda jangan kita jadikan objek pencegahan radikalisme. Mereka itu justru menjadi agen perdamaian dan moderasi beragama di dunia digital. Kami FKUB itu sekarang mengembangkan proyek beberapa program yang melibatkan khusus generasi muda. Contohnya kami akan buat lomba konten moderasi beragama khusus untuk kalangan anak muda, Gunut Live-In bersama anak muda. Ini membangun literasi digital, kemudian kemampuan berpikir kritis pada saat mereka hidup dalam kondisi yang berbeda.
1: Baik, baik. Tapi kalau menurut Ibu sendiri ya, karena anak muda ini adalah target utama dari penyebaran radikalisme, paham radikalisme ini ya. Mungkinkah ini bukan hanya sebatas di media sosial, tapi suatu saat nanti bisa paham-paham ini bisa dipraktekkan di dunia nyata begitu, Ibu?
2: Ya, bisa kalau mereka pikiran mereka itu sudah diisi dengan pertama kita menganggap itu melakukan kebaikan ya, memberi bantuan, kemudian memberi seperti yang disampaikan oleh Menteri Komdigi itu, itu betul, saya sangat setuju dengan pendapat itu. Nah, pada saat mereka sudah menganggap kita ini yang menyebarkan paham radikalisme itu benar pahamnya, dan itu mereka akan wujud nyatakan dalam kehidupan di dunia nyata oleh anak-anak generasi muda. Mereka kan dalam ranah mencari identitas diri, ingin melakukan perubahan. Nah, pada saat pikirannya sudah terisi dengan paham yang mereka menganggap itu baik, yang sudah terisi dalam kehidupan media sosial, algoritmanya itu sudah menuju ke situ, akhirnya dia akan

0: Nah, selain kegiatan-kegiatan untuk menjadi konten kreator ya yang membawa misi perdamaian, apakah ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan oleh FKUB begitu, Ibu?
1: Tahun ini kami ada berbagai kegiatan. Memang tuntutan Harmony Award itu bagaimana pelibatan generasi muda ya dan menjaga kerukunan. Salah satu kegiatan yang kami menurut kami sangat penting itu adalah pelatihan mengatasi konflik. Nah, pelatihan mengatasi konflik ini kami akan mengundang melibatkan sebagai peserta itu adalah generasi-generasi muda yang di mana titik-titik kunci sehingga mereka ini apa ujung tombak kami FKUB jika ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah keagamaan di akar rumput mereka dulu yang akan berbicara. Kemudian kami juga akan mengadakan kemah kerukunan. Nah, di kemah kerukunan ini kami akan mengumpulkan beberapa anak muda yang lintas iman. Kemudian di situ kami akan memberikan pemahaman moderasi beragama, kemudian bagaimana hidup berbeda, sehingga mereka ini akan menjadi pionir untuk ke masyarakat. Karena memang kami FKUB kan punya keterbatasan, tidak mungkin menjangkau semua publik, sehingga dengan program-program seperti ini, kami hanya mengambil titik-titik kunci generasi muda, sehingga itu akan menjadi ujung tombak pada saat membantu kami di dalam menjaga konflik yang ada di masyarakat, termasuk di dunia digital yang kami buat lomba konten moderasi beragama.
0: Baik, baik.
1: Ya, seperti itu beberapa kegiatan kami. Memang target kita lebih banyak ke anak muda lah.
0: Iya, betul sekali seperti
1: Iya.
0: yang Ibu sampaikan bahwa
1: Iya.
0: anak muda saat ini kan sedang mencari
1: Iya,
0: jati diri ya.
1: jati dirinya, ya.
0: Kalau misalnya diisi dengan hal-hal yang negatif
1: Dia
0: itu
1: akan jadi
0: akan
1: negatif.
0: jadi negatif, tapi kalau
1: Kalau dia
0: misalnya
1: positif, iya.
0: jadi itu akan untuk program-program ini akan diturun ke desa-desa begitu, Ibu, atau sekolah-sekolah.
1: Kita untuk yang lomba konten moderasi itu kan kita buka secara umum, kita membuka kesempatan kepada semua generasi muda yang ada di NTT. Ini kan terbuka. Mungkin kegiatan itu menjelang 17 Agustus, ada kriteria-kriterianya, teman kami panitia sedang menyusun kriteria, kemudian akan kita buatkan leaflet untuk disebarkan. Semua generasi muda kita beri kesempatan. Kemudian untuk lomba kegiatan pelatihan digital apa pelatihan pengatasi konflik ini akan di provinsi saja beberapa generasi muda misalnya organisasi-organisasi pemuda lintas agama kemudian perwakilan anak-anak muda di rumah-rumah ibadah. Kemarin juga kami sudah melakukan dialog di rumah-rumah ibadah keliling dari rumah-rumah ibadah itu pun target kami anak-anak muda mereka kami pertemukan mencoba memaham, mengangkat mereka, mengajak mereka bagaimana pemahaman mereka tentang kerukunan dan bagaimana mereka bisa mewujudkan. Ini sudah terjadi, kami sudah melakukan di minggu ya, bulan lalu ya, bulan ini, bulan Agustus, Juli.
0: Baik, baik, baik, baik.
1: Targetnya yang ada di provinsi karena kami tidak bisa menjangkau
0: Iya,
1: sampai ke
0: betul.
1: kabupaten kota
0: Betul.
1: seperti
0: Mungkin
1: itu.
0: nanti suatu
1: Ya.
0: saat ya, suatu
1: Ya.
0: saat nanti. Jadi
1: Ya.
0: ketika yang sudah di provinsi ini sudah dimatangkan dengan
1: Ya.
0: paham-paham yang positif, paham-paham yang berdasarkan dengan nilai-nilai
1: Ya.
0: Pancasila begitu ya. Mereka bisa
1: Ya.
0: menularkan ke daerah-daerah begitu ya, Bu ya.
1: Di daerah juga kan ada FKUB,
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: kami berharap memang keterbatasan FKUB di daerah-daerah itu mereka tidak support tidak dapat support dana dari
0: Ya, oke.
1: pemerintah. Ini
0: Baik.
1: menjadi keluhan teman-teman dari FKUB seluruh NTT. Sementara kami di provinsi bersyukur
0: Ya.
1: masih ada dialokasikan dana sedikit. Tetapi secara umum dari Kementerian Agama tahun ini tidak ada. Ini
0: Baik.
1: menjadi tantangan teman-teman di kabupaten kota. Sebetulnya mereka juga ingin mengerjakan seperti yang kami kerjakan. Namun
0: Iya.
1: karena terbatas anggaran untuk itu kami juga berharap dukungan dari pemerintah agar kami FKUB dari provinsi sampai ke daerah-daerah itu bisa menjaga lah karena merawat itu jauh lebih sulit
0: Iya.
1: daripada merebut ya seperti itu.
0: Betul sekali ya.
1: Nah, jadi jangan kita
0: Istilahnya
1: menganggap
0: tuh.
1: NTT ini aman,
0: Iya.
1: tapi kita tetap perlu waspada
0: Baik,
1: seperti itu.
0: baik, baik. Karena lebih susah untuk mengobati begitu ya, Bu ya.
1: Iya, daripada mencegah.
0: Iya.
1: Ya,
0: Iya,
1: tetap
0: dan
1: waspada.
0: membebaskan anak-anak muda ini kan kalau mau dibilang jiwanya itu jiwa bebas ya. Jadi
1: Mereka sudah terikat paham yang salah, ya kita
0: iya.
1: sudah tidak bisa susah lagi untuk mengembalikan
0: Yang
1: mereka.
0: sudah bengkok mau diluruskan agak susah
1: Iya.
0: ya. Istilahnya seperti
1: Betul.
0: bonsai ya, Ibu ya.
1: Ya, betul.
0: Iya.
1: Kita masih bisa bantu.

0: kalau dia masih ini ya.
1: Betul sekali ya. Dan kalau menurut ibu sendiri ya, kalau kita lihat kan banyak sekali sekarang anak-anak muda sebenarnya. Kalau kita lihat dari gaya penulisannya sendiri itu anak-anak muda, orang Kupang bilang anak-anak naik badan yang
0: Ya, ya betul.
1: menggunakan akun palsu ya, akun fake begitu, dan komentar dengan yang akun komentar-komentar berbau kebencian dan begitu banyak hal yang bisa mengundang perpecahan seperti itu, Ibu. Dan kalau kita lihat bahwa untuk penegakan hukumnya sendiri ya, antara paham radikal dan juga kalau mau dibilang ini seringkali berbenturan dengan itu kan kebebasan setiap orang untuk memberikan pendapat begitu. Akhirnya ini tidak bisa dibendung, tidak bisa direm, dan kebablasan begitu seringkali terjadi seperti itu. Kalau menurut Ibu sebenarnya seperti apa?
0: Ya, memang ini persoalan yang harus ditangani secara hati-hati ya. Di Indonesia ini kan kita negara demokrasi, kebebasan beragama itu merupakan hak yang harus dihormati. Orang bisa mengkritik pemerintah, kebijakan tokoh agama dan lembaga maupun keadilan. Itu kan diberi kesempatan artinya punya haknya setiap orang. Tetapi ini perlu kita perhatikan, kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan pakai akun-akun palsu untuk mengkritik pemerintah, akun-akun palsu untuk kita berani mengkritik orang, berarti kita harus bertanggung jawab. Pernyataan yang kita nyatakan itu kita harus bertanggung jawab dengan data yang kita pegang, dengan informasi yang kita dapat, bukan kita lempar batu sembunyi tangan. Nah, untuk itu kebebasan berpendapat ini tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan ancaman atau menghasut kekerasan atau menyebarkan kebencian. Karena itu penegak hukum harus lebih dilakukan secara proporsional, kemudian transparan, berdasarkan bukti. Ini yang saya katakan tadi, harus bukti dan sesuai dengan aturan. Verifikasi itu sangat penting. Jadi informasi yang disampaikan di berita-berita itu jangan langsung kita percaya, langsung kita sebarkan. Tetapi kita harus mengkaji benar tidak informasinya ini. Karena itu memang harapan kami, kami tahun ini FKUB itu akan melaksanakan KONAS FKUB secara nasional di NTT. Rencananya itu tanggal 22 dan 24. Dan jujur temanya ini menyangkut disrupsi digital, apa, di era disrupsi digital, moderasi beragama di era disrupsi digital ini. Dan ini yang menjadi salah satu target kami, bahwa kami ingin itu pemerintah mengambil bagian dan membuat semacam aturan hak kebebasan beragama moderasi itu tetap diakui, tetapi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan, baik masyarakat maupun tokoh agama, sehingga itu bisa dikontrol,
1: Betul.
0: terutama akun-akun palsu ini, bagaimana supaya ada ruang lah yang untuk memverifikasi mana yang palsu, mana yang tidak palsu, sehingga boleh kalau orang yang menyampaikan pendapat, tetapi harus bertanggung jawab, jelas orangnya, sehingga pada saat diklarifikasi, dia mampu memberi data yang sesungguhnya. Kan seperti itu, jadi kita memang berharap di Indonesia ini ada ya semacam sistem lah yang bisa mengatur, memverifikasi mana yang palsu, mana yang asli, mana yang hoax. Itu kita berharap seperti itu ke
1: Baik.
0: depannya, sehingga kita bisa terverifikasi. Ini kan sekarang benar tidak, nah belum lagi masyarakat yang literasi digitalnya kurang bagus
1: Iya.
0: langsung sebar, belum
1: Betul.
0: tahu kebenarannya langsung sebar informasi ini.
1: Betul
0: Nah,
1: sekali
0: seperti
1: ya.
0: itu menurut kami, ya.
1: Iya. Dan ketika anak-anak melihat ada ataupun membaca ya komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian ini, mereka pun akhirnya mencontohi, Ibu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Ini yang perlu kita waspadai.
1: Iya, betul sekali. Ya, dan apakah dari FKUB sendiri mungkin suatu saat nanti ada
0: Ya.
1: upaya-upaya begitu untuk membuat literasi digital yang benar ataupun yang baik bagi anak-anak muda begitu, Ibu?
0: Nah, salah satu model kami mengadakan lomba ini itu kami mau mengedukasi generasi muda, mereka itu dibiasakan untuk membuat konten-konten yang positif, dan kami juga selalu menghimbau para tokoh agama itu juga harus bersuara untuk menyatakan kebenaran di media sosial. Nah, di mana jika isu-isu atau kabar-kabar yang negatif saja yang beredar tanpa ada yang menangkal kebenaran, itu juga kan akan seolah-olah yang salah itu yang benar. Tetapi jika ditangkal dengan sebuah kebenaran oleh tokoh-tokoh agama, saya kira kan masyarakat akan berpikir, oh ini kayaknya salah yang seperti ini.
1: Iya,
0: Dan
1: betul.
0: lihat lagi narasumbernya itu kita harus perhatikan narasumbernya itu siapa. Apakah narasumber berita itu jelas? Nah, kalau misalnya tokoh-tokoh agama dengan tegas menyatakan kebenaran dan narasumbernya jelas, saya kira itu akan mempengaruhi opini masyarakat untuk mempercayai sebuah kebohongan yang bisa memprovokasi mereka. Dan di kami juga itu ada kemarin contohnya tahun lalu itu kami berkunjung, itu udah tahun lalu berkunjung ke MUI dan Muhammadiyah, mereka itu meminta kita saling cross-check para pimpinan lembaga agama. Itu saling cross-check jika ada informasi-informasi yang menjelekkan agama tertentu, pimpinan agama, lembaga agama, atau tokoh agama itu harus saling cross-check informasinya benar atau tidak. Dan harus mereka klarifikasi para tokoh agama sehingga mengurangi isu-isu yang negatif ini. Inilah salah contoh upaya-upaya kami FKUB yang senantiasa hadir untuk menangkal isu-isu hoax yang bisa menimbulkan perpecahan, terutama perpecahan karena perbedaan agama dan perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat.
1: Iya, betul sekali ya. Dan berbeda pendapat bukan berarti kita harus hancur ya.
0: Bukan berarti ya. Betul.
1: Iya, dan tapi menarik ya apa yang dilakukan oleh FKUB sendiri melalui lomba kontennya, itu pembuatan konten yang narasi-narasi positif ini ya, ini mengajak anak-anak muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif begitu ya Bu ya. Dan sekali lagi kita berharap bahwa ini bisa dicontohi oleh anak-anak yang ada di kabupaten-kabupaten ataupun yang ada di daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur begitu.
0: Setuju.
1: Iya, iya. Karena kan tadi Ibu bilang jangkauannya belum bisa semua begitu ya.
0: Tapi kalau konten ini kami buka sampai ke daerah-daerah. Oh, iya. Iya, karena kan dia online.
1: Betul sekali.
0: Kita target 50 konten moderasi yang akan menjadi, kami akan sebarluaskan. Walaupun mereka tidak juara, tetapi konten-konten mereka itu akan menjadi bahan kami untuk sebarkan di media sosial.
1: Menarik seperti itu ya.
0: Iya.
1: Suatu kebanggaan juga ya, kalau misalnya hasil karya kita itu di tampilkan begitu ya, ya?
0: Publikasi ya, betul.
1: Betul, betul, betul. Dan yang pasti bahwa dengan kegiatan-kegiatan positif ini berharap bahwa anak-anak muda bukan hanya bisa menghasilkan karya saja, tetapi juga mereka bisa memberikan dampak yang luas.
0: Iya, setuju.
1: Ya, dan kalau menurut Ibu sendiri ya, kira-kira untuk radikalisme, paham radikalisme di dunia maya ataupun di era digital saat ini, apakah sudah ada kasus yang ditemui FKUB begitu Ibu? Kasus yang ya kalau menurut pandangan dari FKUB sendiri ini sudah mengarah ke hal-hal yang berbahaya dan perlu ditangani secara khusus begitu?
0: Untuk sementara kami FKUB belum pernah mengatasi kasus di ruang digital ya. Kemarin yang isu-isu kemarin tentang tokoh agama saja, tetapi itu kan kami sudah mengatasinya dengan kesepakatan dengan pimpinan agama. Dan memang kita juga hati-hati untuk mengklaim sebuah paham radikalisme itu dengan keyakinan agama yang kuat, itu belum tentu itu radikalisme. Selama itu diajarkan untuk mendidik para agamanya, sekira itu para pengikutnya, sekira itu bukan radikalisme. Tetapi kalau mengajar untuk membenci orang lain atau mengajak dengan melakukan kekerasan, sekira disitulah paham radikalisme. Ini kemarin yang kasus tokoh agama di media sosial, tapi itu menurut kami itu bukan paham radikalisme. Itu sangat berbeda dengan radikalisme, bagaimana para tokoh agama itu menyampaikan ajaran agama, keyakinan agamanya di media sosial, tapi itu kan bukan radikalisme karena tidak mengajak untuk melakukan kekerasan, tidak mengajak untuk itu. Nah, kasus itu saja yang kami baru kemarin sempat diminta kami sebagai FKUB untuk mengatasi, dan itu kami sudah selesaikan lewat pertemuan secara kekeluargaan, pertemuan dengan para pimpinan agama.
1: Baik, baik. Seperti jadi itu, seperti ya. Itu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri ya, karena kan kita selama ini masih berpikir bahwa radikalisme itu hanya sebatas kepercayaan yang diutamakan begitu ya, ataupun mungkin membuat ataupun memaksa orang lain untuk sama-sama ikut dengan apa yang kita yakini begitu ya. Apakah itu hanya sebatas agama saja, atau mungkin radikalisme itu bisa menyangkut banyak hal, mungkin terkait dengan politik, sosial, budaya begitu Ibu, atau mungkin hal-hal lain yang diyakini begitu bahwa ini yang paling benar sudah begitu.
0: Ya, saya kira namanya radikalisme itu kan sebuah paham yang apa ya, yang mengajarkan, memang paham yang mengajarkan ini kepada seseorang, paham atau sikap yang menginginkan perubahan yang secara ekstrim itu. Jadi saya kira bukan hanya hal agama saja. Kalau ada orang misalnya ingin merubah ideologi negara kita, itu kan juga pasti radikalisme.
1: Betul.
0: Karena ingin merubah secara ekstrim, secara keras ingin merubah ideologi negara kita, itu juga paham. Walaupun itu bukan ajaran agama. Ingin merubah apa namanya, budaya kita secara ekstrim dengan melakukan kekerasan, dengan membenarkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan mereka, ya itulah yang maksud radikalisme ya, yang melakukan, menginginkan perubahan secara drastis, yang dengan melakukan kekerasan atau intimidasi. Saya kira bukan hanya agama saja.
1: Banyak
0: Ya,
1: hal ya.
0: ya contoh yang ingin merubah ajaran negara kita kan itu radikalisme ya. Seperti itu ya. Minta maaf kalau saya salah, seperti itu yang kami baca sebagai narasi-narasi tentang berdasarkan pengertian dari radikalisme. Jadi radikalisme itu bukan tentang ajaran agama saja.
1: Baik. Ya, dan kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa banyak hal ya yang bisa menjadi faktor seseorang itu menjadi radikal begitu Ibu ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini Ibu, apakah itu hanya sebatas pendapat saja, atau mungkin ini sudah radikal karena ada begitu banyak informasi-informasi yang masuk dan banyak juga yang akhirnya terpengaruh begitu.
0: Ya, ini berpulang ke kita masing-masing ya. Berpulang bagaimana literasi digital kita dalam menanggapi semua berita yang ada di media sosial. Dan sekali lagi kan kritik ataupun perbedaan pendapat itu kan bukan radikal, tetapi bagaimana kita dipengaruhi pikiran kita oleh seseorang, walaupun awalnya itu misalnya memberi bantuan, memberi dukungan, tetapi ujung-ujungnya diajak kita untuk bergabung bahwa paham yang mereka ajarkan itu benar. Padahal itu dengan melakukan, membenarkan berbagai macam cara untuk memenangkan kepentingan mereka. Jadi menurut kami tergantung kita masing-masing ya, bagaimana menanggapi perkembangan teknologi yang sekarang. Intinya kita perlu literasi digital yang baik, dimulai dari keluarga kita masing-masing, di dunia pendidikan, di lingkungan, dan seperti yang dilakukan oleh RRI saat ini, bagaimana membangun opini yang benar di tengah masyarakat menghadapi radikalisme digital.
1: Baik. Ya Ibu, berarti kita juga harus waspada dengan isu-isu yang berdalih solidaritas begitu kah?
0: Sangat setuju. Nah, di sini perlu kepekaan kita untuk membedakan mana yang betul-betul kepedulian yang tulus, mana kepedulian yang menggiring kita kepada sebuah pemahaman yang mengajak kita masuk ke dalam sebuah paham yang radikal seperti itu, yang mengajarkan kita perubahan yang drastis, yang dengan membenarkan berbagai macam kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi seperti itu.
1: Iya, karena
0: jadi
1: kalau
0: kita harus waspada ya.
1: Betul sekali. Karena kalau kita melihat bahwa di media sosial saat ini kan banyak sekali ajakan-ajakan ya, yang kalau mau dibilang sih, wah ini kayaknya kita baca-baca ini sudah mengarah ke yang kekacauan ataupun hal-hal seperti itu ya, dengan embel-embel satu rasa begitu. Kalau menurut Ibu sendiri melihat kondisi seperti itu, yang isu-isu yang beredar di media sosial yang dikait-kaitkan dengan kondisi saat ini?
0: Ya memang sekali lagi kita tidak bisa terhindar dari itu, makanya kita harus bijak untuk menghadapi isu-isu seperti ini, dan setiap informasi jangan kita langsung mempercayai hal itu, tetapi kita harus mencari kebenarannya dan melihat terutama sumbernya itu siapa sih yang sumber narasi ini, dan kita kalau bisa sebisa mungkin mengklarifikasi ke menurut kita siapa yang bisa memberi jawaban tentang kebenaran berita ini, sehingga itu akan membentengi diri kita untuk tidak mudah diprovokasi oleh orang-orang di media sosial. Macam saya biasanya ini contoh biasa saya kerjakan jika ada isu-isu itu saya langsung klarifikasi ke teman-teman di Polda apakah informasi ini benar atau ke BIN itu untuk klarifikasi benar atau tidak informasi ini. Dan saya paling menjaga diri untuk menyebarkan informasi masuk di grup oke, tapi cukup kita yang menyimpan, jangan kita menyebarkan, kita beranggapan bahwa kita akan menyebarkan kebaikan pada sesungguhnya kita menyebarkan berita yang bisa memprovokasi orang lain atau bisa membentuk opini orang lain itu dibentuk oleh orang yang sumber berita aslinya.
1: Baik, baik.
0: Seperti itu ya.
1: Iya. Karena kalau kita melihat bahwa semakin sering kita melihat informasi yang sama, itu akhirnya membuat kita semakin yakin, percaya bahwa
0: Percaya ya.
1: informasi itu betul ya, Ibu ya.
0: Ya, betul itu.
1: Ya, nah ini kira-kira kalau masyarakat menghadapi hal-hal seperti ini ya, Ibu ya, saat menemui
0: Ya.
1: situs atau akun yang menyebarkan paham ekstrim, apa yang harus kita lakukan gitu, Ibu?
0: Nah, memang tadi kita harus punya literasi digital yang baik untuk membedakan mana yang betul-betul informasi yang benar dan mana informasi yang akan menggiring kita kepada pemahaman yang salah. Dan juga literasi digital itu harus dibangun dari dimulai dari keluarga, kemampuan berpikir kritis itu harus dibangun di keluarga, termasuk di dunia pendidikan. Kita membiasakan anak-anak kita itu memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, membedakan mana yang baik dan mana yang benar, sehingga mereka itu akan terbiasa berpikir kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Termasuk ini kan sebuah keputusan pada saat ada berita masuk di HP-nya itu keputusan untuk meneruskan atau menyimpan informasi ini atau menangkal dengan memberikan kebenaran dengan isu-isu seperti itu. Jadi kita perlu literasi digital harus diperbaiki, kemampuan kritis untuk mengambil keputusan itu penting di dunia keluarga, pemahaman tentang apa berpikir yang kritis itu harus dimulai dari di keluarga kita. Itu
1: Baik.
0: termasuk di dunia pendidikan, di dunia kerja, memang kita harus terbiasakan diri untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan jangan ikut yang tidak benar, tapi itu sudah tahu tidak benar, ikutlah yang benar.
1: Baik,
0: Dunia
1: baik.
0: media sosial kita gunakan untuk menyebarkan informasi yang benar, itu jauh sangat memberi manfaat buat kita, tetapi jika informasi yang kita bagikan itu informasi yang tidak membangun atau informasi yang bisa menyesatkan orang lain, sebaiknya itu kita hindari.
1: Baik.
0: Terutama tokoh-tokoh agama, saya yakin tokoh agama juga sudah melakukan hal demikian. Mari kita tetap berusaha untuk menjadi teladan buat segenap umat beragama, para pastor, para pendeta, para kiai, para pendeta di Permabudi dan di Hindu juga kan para istilah pendeta juga
1: Iya.
0: seperti itu, semua tokoh agama lah.
1: Iya.
0: Bahkan tokoh masyarakat, tokoh
1: Heeh.
0: budaya yang dianggap ditokohkan di masyarakat, mereka tetap harus menjadi teladan yang baik di dunia nyata, terutama juga di dunia digital saat
1: Iya,
0: ini.
1: betul sekali ya. Dan tentunya sebagai anak muda, generasi muda juga tidak ikut-ikutan ya, Bu ya.
0: Ya,
1: Jangan
0: betul itu juga
1: sampai
0: ya. Sorry, saya lupa untuk
1: betul.
0: pesan anak mudanya.
1: Jangan sampai
0: Iya.
1: karena banyak kawan di sana ya sudah kata
0: Iya,
1: ikut
0: ikut
1: sah.
0: ikut.
1: Iya. Baik, Ibu, terakhir Ibu Yuliana untuk closing statement-nya, mengingatkan
0: Oke.
1: kembali kepada kita kenapa kita harus waspada terhadap radikalisme
0: Ya.
1: digital ini.
0: Oke, baik. Bapak Ibu dan seluruh pendengar RRI yang saya hormati, radikalisme hari ini tidak selalu hadir dalam wajah yang mudah kita kenali. Ia dapat hadir melalui layar telepon genggam kita, melalui video pendek, kemudian berita palsu, bahkan melalui pesan sepintas yang terlihat biasa. Karena itu, menghadapi radikalisme digital tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Kita membutuhkan keluarga yang kuat, pendidikan yang kritis, tokoh agama yang membawa kesejukan, media yang bertanggung jawab, serta masyarakat yang memiliki literasi digital. Khusus untuk kita masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memiliki kekayaan yang sangat besar, yaitu persaudaraan dalam keberagaman. Kita sudah lama hidup bersama dalam perbedaan agama, suku, budaya, dan tradisi. Jangan sampai persaudaraan kita yang kita bangun dalam kehidupan nyata dirusak oleh provokasi di dunia maya. Mari kita jadikan media sosial bukan sebagai ruang untuk memperbesar kebencian, tetapi sebagai ruang untuk memperluas persaudaraan. Boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, boleh berbeda pilihan dan pendapat, tetapi kita bersaudara sebagai anak bangsa. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu sudah berbagi di kita Indonesia pagi ini. Sukses selalu ya Ibu ya. Dan juga untuk lomba video konten moderasinya ya.
0: Mohon dukungan juga ya. Konas akan diselenggarakan di NTT tanggal bulan Oktober 22 sampai 24. FKUB seluruh Indonesia akan hadir di NTT.
1: Wah, luar biasa.
0: Kita menyelenggarakan terutama topik tentang moderasi beragama di era disrupsi digital.
1: Iya. Apakah karena NTT terkenal dengan toleransinya menjadi tuan rumah?
0: Iya. Itu salah satu alasan FKUB seluruh Indonesia memilih NTT sebagai tuan rumah. Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan pemerintah provinsi dan Kota Kupang yang sudah mendukung kegiatan ini dan memberi pernyataan dukungan, terutama anggaran dari pemerintah provinsi. Semoga kegiatan ini bisa sukses dan berdampak buat kita seluruh masyarakat NTT. Mohon dukungan untuk menyukseskan kegiatan ini. Terima kasih.
1: Sukses untuk
0: juga semua media sosial ya, termasuk RRI.
1: Terima kasih. Terima kasih Ibu. Suatu kebanggaan ya NTT menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut ya Bu ya.
0: Iya. Ya. Semoga kita menjadi tuan rumah yang baik.
1: Amin. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.
0: Pagi. Terima kasih. Mohon maaf.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Profesor Dr. Yuliana Saloso SPI MP, Ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Beliau sudah menyampaikan agar kita lebih waspada, lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, khususnya untuk anak-anak muda, generasi muda kita. Dan suatu kebanggaan juga karena akan diadakan Konas ya. Untuk tahun 2026 ini Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumahnya. Seluruh FKUB yang ada di seluruh Indonesia akan hadir dan akan melihat, akan belajar dari Nusa Tenggara Timur bagaimana untuk menghidupkan toleransi di daerah tercinta kita. Bita Christian, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
4: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
3: Ai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
4: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
3: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribu?
4: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Bapak Mabel, saudara, berita berempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Banyak orang tua keliru menganggap penyakit tuberkulosis pada anak selalu ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus layaknya penderita dewasa. Padahal gejala TB pada anak justru seringkali terselubung dan berkamuflase dalam bentuk gangguan pertumbuhan yang berujung pada ancaman stunting. Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang sekaligus dokter spesialis anak, Dr. Asaria Amelia Adam menegaskan bahwa gejala paling umum dari TB anak adalah berat badan yang tidak kunjung naik. Menurutnya, infeksi TB kronis menyerang metabolisme tubuh anak sehingga nutrisi yang masuk tidak terserap maksimal untuk pertumbuhan. Jika kondisi ini dibiarkan selama berbulan-bulan, anak akan mengalami malnutrisi hingga stunting. Beralih ke informasi berikut. Sinode Gereja Masehi Injili di Timor menggelar tiga agenda penting, yakni pemandirian jemaat, perhadapan pendeta Elsa Huai, dan penandatanganan prasasti pentabisan gedung gereja dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan pentingnya peran gereja yang sonde hanya terbatas pada pembinaan iman, tetapi juga mencakup dukungan terhadap pembangunan daerah. Gubernur mengajak gereja untuk terlibat aktif mendukung gerakan jam belajar dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program One Village, One Product, serta ketersediaan jaringan NTT Mart. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu, selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi. Ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoe, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami, setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain

0: isi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Wolepa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wolepa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang wolepa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wolepa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama, Saudara Barita Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kupang akan berlangsung berbeda. Pemerintah Kabupaten Kupang memutuskan seluruh rangkaian kegiatan digelar secara serentak di seluruh kecamatan dengan pembukaan dipusatkan di Kecamatan Ampuang Timur, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede saat membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang di Gor Komitmen, Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah. Bupati mengatakan peringatan HUT RI bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta membangun kebersamaan masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Kupang. Beralih ke informasi berikut, Bunda PAUD Kabupaten Rotendao Nyonya Yane Henuk Pelokila mengedukasi pelestarian lingkungan di TK Maranata Dailoni, Kecamatan Rote Selatan. Kegiatan menjadi rangkaian hari kedua kunjungan Bunda PAUD. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan lingkungan bagi anak usia dini. Edukasi melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat setempat. Bunda PAUD didampingi Kepala Dinas Pendidikan Moritz Bulan, Tim Pokja Bunda PAUD dan Dinas Pertanian juga hadir. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bahasa Saudara, walaupun di seputaran Tombelo 8 terlihat seperti masih pagi ya, karena cuacanya di seputaran Tombelo yang mendung di hari ini. Iya, dan Beta Christine menemani Bapak Mama.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz perempat Radio Kupang, Papa Mama Basodara, Kakak Nyong, Kakak Nuna. Ketong ketemu lagi di siaran pagi hari ini ya, jelang siang ya. Ya, bersama dengan salah satu bintang tamu yang spesial ya. Narasumber spesial kita di pagi hari jelang siang ini ya, Papa Mama, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nuna. Nah, kalau sering kita menghabiskan waktu dengan ngemil ya. Apa yang biasanya itu terlintas di kota punya pikiran? Pasti cemilan yang manis, yang gurih, yang enak begitu. Tapi setelah itu kadang-kadang kota merasa bersalah, aduh kita ngemil sebanyak ini pasti sedikit BB sudah naik mungkin ya. Atau ada kekhawatiran tersendiri dengan kota punya kesehatan ya Papa Mama, karena ada pantangan dan lain sebagainya. Nah, di saat ini obrolan Teras UMKM hadir dengan topik yang menarik dan relevan dengan gaya hidup masa kini ya, bersama dengan Smooth Moves ya, ngemil tanpa rasa dosa. Gimana itu ngemil tanpa rasa dosa? Yang pastinya kota mau tambah dan tambah lagi begitu ya. Sebuah UMKM lokal yang menghadirkan camilan sehat dan lezat, tentunya ramah, aman untuk kota punya tubuh. Nah, sudah hadir di Teras UMKM RRI Perempat Kupang, di studio Perempat ya, ada Kak Rehani SCHR MOI STP, selaku pelaku UMKM sekaligus penggagas dari Smooth Moves. Kita akan ngobrol santai seputar perjalanan membangun usaha, inovasi camilan sehat, pemanfaatan bahan lokal, hingga peluang UMKM di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetap bersama beta di obrolan Teras UMKM RRI Perempat Kupang 104,3 MHz. Beta langsung menyapa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, Kak Rehani untuk saat ini yang sudah hadir bersama dengan beta di studio Pro 4 ya. Langsung selamat pagi jelang siang Kak Rehani.
1: Markona yang
0: pagi. Iya. Oke, selamat pagi jelang siang. Terima kasih ya Kak Re ya. Saya panggil Kak Re ya. Biar lebih enak, biar lebih akrab begitu ya Kak Re ya. Terima kasih banyak ya karena sudah menyempatkan waktu kesempatan untuk hadir bersama Kotong di Perempat RRI Kupang ya. Di tengah-tengah kesibukannya ini tadi sempat spill juga, cerita juga bahwa memang dalam sedang dalam perjalanan kesibukan juga ya Kak
2: yeah.
0: Re ya.
2: Nyinggah-nyinggah.
0: Singgah ya di Perempat. Terima kasih banyak. Dan ini Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona juga pasti penasaran ya tentang kita punya Teras UMKM Smooth Moves ya. Ya, ini Kak Re sendiri nih. Ya, boleh diceritakan ke kita semua pendengar Perempat tentang Smooth Moves yang namanya tuh kayak unik. Ada sesuatu yang tersembunyi begitu maknanya. Seperti apa nih Kak Re?
2: Halo semuanya, saya Rehani Moi dari Smooth Move. Pemilihan kata Smooth Move waktu itu Kak, dia dibangun lah ya. Maksudnya kita brainstorming dan kita milih cukup lama sih Kak, karena nama katanya adalah doa juga. Jadi Smooth Move itu kayak bergerak mulus perlahan-lahan namun tetap mencapai tujuan. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu Kak. Dan kalau melihat dari produk kami yang gluten free, jadi kami melihat bahwa dengan kata Smooth Move setiap customer atau yang menikmati produk kami, kami berharap bahwa mereka boleh bergerak atau merubah atau apa ya, dari gaya hidup mereka yang sekarang tidak harus cepat, tidak harus instan, tapi pelan-pelan, tapi menuju ke arah yang lebih baik atau lebih sehat. Nah itu makanya kita berpikiran bahwa apa yang kita konsumsi itu merupakan salah satu hal yang terpenting juga, sehingga kami memilih kata itu gitu Kak, Smooth Move, pelan bergerak namun pasti.
0: Iya, gitu. Bergerak namun pasti ya. Oh, luar biasa sekali.
2: Walaupun pelan, tapi tetap bergerak, tidak stuck atau tidak berhenti gitu. Gitu sih.
0: Oke, ini sudah dari kapan nih Kak usahanya?
2: Dibangun dari 2018. Tepatnya bulan Oktober. Produk kami awalnya itu bukan snack sehat gini Kak. Jadi kita produk utamanya awalnya itu smoothies. Jadi smoothies ada jus buah sehat, tanpa pengawet, tanpa penambahan gula. Yeah. Kalau diminta baru ditambah. Jadi konsepnya benar-benar pemanisnya ataupun buah-buahnya tuh segar semuanya gitu. Pemanisnya juga dari buah-buah itu sendiri. Karena konsep smoothies, karena apa ya, penggabungan atau pencampuran antara dua atau tiga buah. Sehingga itu kita punya konsep yang cukup anti mainstream waktu itu ya Kak. Jadi karena terbiasa kalau kalau dilihat waktu itu apa ya, lidah orang Kupang lebih suka yang manis-manis. Jadi kita anti mainstream, kita manis tapi dari buah-buah itu tersendiri. Okay. Gitu.
0: Yang manis tapi bukan gula ya.
2: Iya, yang manis tapi bukan gula.
0: Silakan nyanyi sendiri ya Mama ya. Oh, oke, okay. Luar biasa ya. Ini ide awalnya tuh dia untuk jus ya, tapi iya. Makin kesini itu akhirnya produknya bertambah gitu ya.
2: Jadi
0: variannya udah
2: iya,
0: jus lagi ya.
2: Bukan jus lagi karena cerita sedikit kita melakukan pivot. Yeah. Pivot tuh pergantian produk. Ya apa, shifting gitu dari smoothies, produk minuman ke snacks gitu. Di tahun 2021. Jadi granola, pertama itu granola. Sedangkan granola ini adalah salah satu produk kami sebagai topping di salah satu smoothies kami. Jadi waktu itu Mango Tango namanya. Oh. Itu bisa pakai granola dari atas dan kita memproduksinya sendiri dalam scoop, maksudnya untuk produk tersebut. Jadi tidak dalam skala besar. Yeah. Ternyata dengan berjalannya waktu itu orang juga suka ternyata. Jadi kalau mau tambah dong Kak granola, jadi kita tambah ekstra untuk granola itu. Jadi granola itu sudah ada Kak, tapi bukan yang utama. Gitu. Tapi setelah pandemi itu PPKM, jadi itu kayaknya semua merasakan ya.
0: Betul.
2: Tidak bisa bertemu orang secara bebas, terus pembatasan semuanya. Sedangkan produk kami smoothies dan jus buah itu kan bertahannya tidak lama dari pembuatan sampai ini. Jadi ya kami ya di saat itu memang ya hal yang membuat kami di satu sisi bersyukur, di satu sisi juga agak berat. Ya berat karena kondisi yang cukup apa ya, dramatis ya, semua seluruh dunia mengalaminya dan kami juga harus bertahan hidup gitu. Dicobalah granola, dibuatlah snack itu jadi produk yang tahan apa cukup lama dibanding produk minuman smoothies atau jus buah. Gitu Kak. Jadi di 2021 kita keluarkan granola.
0: Tapi waktu dikeluarkan granola itu smoothnya tetap jusnya masih ada ya?
2: Masih ada.
0: Masih ada, ya?
2: Masih ada.
0: Tapi permintaan terhadap granola itu lebih besar ya?
2: Iya, karena itu produk baru ya. Waktu itu tuh belum pernah ada, setahu saya melakukan riset, belum ada UMKM atau usaha menengah, kecil menengah itu yang membuat granola di NTT.
0: Pertama ya?
2: Iya, dengan menggunakan gula lontar, gula air, terus...

0: mereka memang suka produk Mango Tango itu yang ada granolanya. Jadi kayak wah, dibuat sendiri gitu. Jadi mereka bisa beli granola dan mereka buat sendiri, campur dengan jus ataupun apa susu sereal gitu di rumah tanpa apa ya repot gitu. Jadi oke sih Kak, waktu itu memang pas gitu dan ya sesuatu hal yang baru, produk yang baru ya euforianya juga kita gencar-gencaran ya ada struggle-nya karena memang harus menjelaskan lebih jelas ya detail ini apa sih gitu. Iya kan itu hal yang baru gitu.
1: Tapi di, ada nggak sih yang tanya begitu, Kak ini apa begitu ya mengandung apa begitu, mungkin
0: ya, kan kita
1: ada
0: jelaskan
1: yang... jelaskan juga ya.
0: Iya ya, jadi mungkin... kayak apa ya lebih ke edukasi lagi gitu karena kan kalau di Jawa atau Bali itu hal yang biasa ya, snacks atau cemilan yang biasa. Namun kalau di NTT waktu itu, apalagi di Kupang, itu hal yang baru gitu. Jadi mau tidak mau kita pionir, kita harus menjelaskan lebih ekstra gitu.
1: Ya. jadi yang belum terlalu familiar, belum terlalu paham juga ya.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, berarti ini kalau mereka lihat wah ini kayak lebih ke produk lokal yang sehat begitu ya?
0: Iya, karena kami jamin kita tidak ada penambahan bahan kimia ataupun pengawet gitu. Jadi ya bisa dikatakan bahwa ini merupakan pilihan salah satu snack sehat yang bisa dikonsumsi dengan baik.
1: Wah, tapi kalau ketong lihat ya di Instagramnya dari Smooth Moves itu ada di situ tulisnya tagline-nya itu ngemil tanpa rasa dosa gitu ya.
0: Kak Rey ekstrim banget ya.
1: Ekstrim ya,
0: wih. Bawa dosa.
1: Jadi begitu waktu pertama kali kita lihat gitu tagline dari produk kakan, wah luar biasa ini, itu seperti apa kira-kira ya? Kak Rey mungkin bisa jelaskan ke teman-teman ke pendengar perempat ya.
0: Saya ini orangnya overthinking Kak, jadi semuanya dipikirin secara detail. Jadi kalau tagline itu saya mikir awal tuh harus kayak gimana ya, saya sesimpel kalau saya pameran terus saya ada di situ dengan banyak UMKM yang lain, bagaimana caranya supaya itu jadi eye catching gitu ke para calon pembeli saya. Ya salah satunya pertama yaitu dengan berpikir mereka setidaknya baca dan ya tidak beli nggak apa-apa tapi menggelitik dan nyantol di kepala itu pertama. Terus yang kedua, iya ngemil tanpa rasa dosa. Dosa itu kayak melakukan sesuatu yang kita tahu tapi kita melakukannya, melanggarnya. Jadi kadang-kadang kita ngemil kebablasan.
1: Betul sekali.
0: Rasa bersalah, rasa guilty itu tuh yang buat saya kepikiran, oh ya udah ini kayaknya nyambung dan pas dengan konsep dari Smooth Move gitu. Jadi dosa mungkin biar lebih ekstrim gitu. Jadi kita awalnya tuh ngemil tanpa rasa bersalah, tapi kayak kurang menggigit. Jadi kayak dosa, dan itu berhasil Kak untuk apa ya menarik apa ya eye catching kata-kata itu ke customer dengan poster ataupun banner saya juga itu, dan menjelaskan ke orang juga orang langsung tahu, oh iya ya ngemil tanpa rasa dosa berarti tidak pakai ini A B C D E kayak gitu. Jadi ya lucu sih, cuma itu yang mengena ya. Betul, di sekali. Customer kami. Wah. Smooth Buddies kita sebutnya, yang pernah mencoba Smooth Move itu Smooth Buddies.
1: Wah, betul sekali.
0: Gitu.
1: Iya. Aduh, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau begitu kita lihat memang benar seperti yang dibilang sama Kak Arya tadi, ke catching ya. Jadi, apa ini? Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngemil begitu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyo, Kak Nona, itu kayak soalnya sadar kotong suka habis satu toples misalnya.
0: Betul.
1: Ya, padahal mungkin kotong punya resolusi diet ya, apalagi di tahun 2026 ini mau diet yang betul, mau diet yang sehat, mau kas turun sekian kilo begitu. Tapi soalnya salah sih banyak kalori yang masuk ya, tanpa kotong sadari, dan itu juga aduh kayak rasa bersalah begitu ya.
0: Ini begitu konsep. Jadi konsep itu yang kita pikirkan dan cukup berhasil Kak untuk di sosial media, untuk menarik customer tanpa terlalu banyak menjelaskan, orang udah ngerti. Nah gitu.
1: Oke.
0: Karena kita harus pilih sesuatu yang unik dan berbeda Kak. Kalau tidak akan susah untuk bersaing gitu.
1: Wah keren sekali ya. Jadi camilan sehat ini masyarakat kota

0: Orang begitu mendengar itu langsung kayak enak saja gitu ya, langsung dapat sambutan yang hangat ya, Rey ya.
1: Dengan edukasi kak.
0: Edukasi yang luar biasa juga ya. Benar. Tidak mudah ya.
1: Tidak mudah. Untuk ngerubah sesuatu yang betul. Sudah pakem gitu ya di pikiran orang dan di lidah orang betul. Akan berbeda dengan konsep ya. Dan ya. Kita masuk dengan konsep sehat agak anti mainstream juga waktu itu ya kak di 2021. Okay. Tapi ya dengan adanya pandemi ya itu bersyukurnya kami karena produk itu pas ada setelah pandemi. Jadi semua pada mikir, oh ya hidup sehat, sehat hidup betul. Sehat dan kami masuk. It's all about timing sih.
0: Wow, itu waktu yang sangat pas. Pas. Pas sekali ya, karena saat itu kan Keton juga diedukasi untuk bagaimana Keton menjaga pola hidup sehat biar yeah. imunitas tubuh juga terjaga. Benar. Jangan sampai Keton kena COVID begitu ya.
1: Yeah.
0: Wah, luar biasa. Yeah. Ini peluang yang pas ya. Luar biasa sekali. Kesempatan emas benar ya karena yeah,
1: timingnya pas banget.
0: Timingnya pas. Oke, oke, oke. Tapi kalau bicara tentang produk-produk dari Smart Moves kira-kira sampai dengan sekarang ini yang paling jadi best seller-nya atau apa tuh Kak?
1: Kita ada 3 produk besar dengan beberapa varian. Jadi yeah. produk pertama itu kakaknya itu granola. Granola. Nah, itu ada 3 varian. Jadi granola original, kemudian ada yang choco chips dan ada yang moringa, kelor.
0: Oke. Okay.
1: Tuh granola itu saya jelasin dikit nggak apa-apa ya kak. Yeah. Granola itu sereal, jadi ada roll oats di situ, oats yang digepengin, terus ada kacang-kacangan. Kita pakai kacang tanah dari sini, kacang mete dari timur maupun dari daerah Flores. Kemudian kita juga campur dengan almond. Cranberries, ada buah-buah keringnya, itu cranberries, ada kismis, terus biji labu hijau juga ada. Nah, pemanisnya, jadi granola itu pemanisnya biasanya kalau di produk luar negeri itu mereka menggunakan madu. Tapi saya mikir kenapa tidak menggunakan gula lontar yang berasal dari NTT. Jadi kayak istilahnya ini cushion ya, kayak makanan cemilan. Adaptasi atau kawin campur tanda kutip luar dan lokal NTT. Kenapa tidak gitu ide yang di luar tapi bisa diadaptasikan dengan menggunakan bahan baku lokal NTT. Itu granola. Kemudian yang kedua itu oats cookies. Nah waktu itu dia dikeluarin pas Desember, pas Natal. Jadi kenapa kita tidak keluarkan oats cookies? Nah, oats cookies ini dia ada varian original, ada yang choco chips, ada yang moringa itu kelor. Atau yang keempat itu mix kak, jadi dicampur, jadi dalam satu package itu bisa dapat original, ada choco chips atau moringa. Itu mixed. Biasanya untuk calon customer yang masih
0: pengen coba,
1: pengen coba dan kita adakan pilihan itu. Terus yang ketiga itu Chocovi, namanya Chocovi cookies. Jadi cookies menggunakan tepung mokaf. Jadi tetap kak, kita produknya itu tidak menggunakan terigu. Kita menggunakan mokaf, itu modified cassava flour. Jadi tepung ubi atau tepung ubi kita campur dengan kopi dari Flores. Jadi baru ada choco chips di atas. Jadi kayak cara baru untuk kita menikmati kopi NTT tapi dimakan gitu dalam bentuk cemilan cookies. Nah itu 3. Dan baru-baru ini Desember juga kayaknya saya keluarin produk baru atau apa pas Desember. Cookies-cookies itu. Jadi kemarin
0: momennya
1: kita
0: pas ya?
1: Momennya pas kita buat hampers dan ada cookies namanya cookies jagung titi yang gluten free gitu. Jadi jagung titi biasanya kan langsung dicemil atau digoreng atau di oven. Kalau ini kita dimodifikasi menjadi cookies-nya. Toppingnya ada kacang mete atau bisa keju atau jagung titi itu sendiri di atasnya. Seperti itu kak. Jadi tapi itu belum rilis sih. Tapi sudah spill ya guys. Gitu. Itu sih kak.
0: Wih keren ya Pak Mama semuanya. Ini kalau bisa dibilang ini produk yang luar biasa karena memadukan antara lokal ya dan global gitu ya.
1: Global, iya. Karena memang ide awalnya granola dan oats cookies itu dari luar karena oatsnya itu dia kan tumbuh di negara empat musim, negara, Kak. Yes. Nggak mungkin ada di Asia, nggak mungkin ada di Indonesia. Jadi memang masih dari luar, wah, tapi dicampurlah dengan yang lokal. Wah. Biar mereka berteman. Gitu.
0: Ini konsep yang tidak biasa ya. Kadang-kadang ini ide yang luar biasa. Ini memang pure terpikirkan dari kakak atau ada saran, masukan dari teman-teman gitu, karena kenapa Sonde buat kayak gini, atau memang pure murni idenya kakak begitu untuk kombinasi seperti ini nih?
1: Saya sempat merantau Kak, keluar ke Australia tepatnya. Jadi itu kayak ide yang saya bekal, yang saya bawa dari sana agar saya tetap mengingat karena cukup lama Kak saya tinggal di sana dan granola itu salah satu makanan favorit saya juga di sana dengan versi mereka ya. Terus saya pikir-pikir loh, kenapa tidak saya ganti aja atau substitute dengan bahan baku lokal NTT. Kacang-kacang kan kita punya. Terus ya masih ada adaptasi dari luar, tapi ya tidak jadi masalah. Nah, gulanya juga jadi kayak ya kita coba hal baru lah Kak, gitu.
0: Oke, keren ya. Tadi seperti bilang tadi juga dari mokaf ya. Ini mokafnya tepung umbi.
1: Ubi.
0: Tepung ubi ya. Ah,
1: kasava, ubi talas itu difermentasi. Jadi mokaf itu dia difermentasi. Kita masih belum ada di NTT ya. Saya sudah cari-cari. Mungkin siapa tahu pendengar mungkin ada yang bisa kontak saya yang dari NTT. Kita masih dari luar Kak, dari luar NTT, jadi dia gluten free gitu. Jadi kita pakai itu dan dicampurlah dengan kopi, kopi NTT, dan ya jadilah cokofi itu.
0: Oke, wah keren ya. Berarti untuk bahan baku sebagiannya itu diambil dari luar ya?
1: Iya, masih dari luar.
0: Karena memang yang ada di sini belum.
1: Iya, ya itu menjadi satu peluang itu Kak untuk para petani atau pelaku-pelaku UMKM yang mau memproduksi tepung mokaf. Kenapa tidak gitu? Karena saya jujur saya agak kesulitan waktu beberapa bulan yang lalu cari tepung mokaf, agak kosong tuh di Kota Kupang. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada dan mau mencoba bisnis yang baru, peluang kesempatan,
0: boleh,
1: ya boleh lah ya,
0: boleh berkolaborasi,
1: boleh ya. Sangat boleh,
0: sangat terbuka ya. Oke. Terus untuk kualitas bahan-bahannya ini ada dari Kak Re sendiri, gimana sih caranya menjaga bahan-bahan yang dipakai tetap berkualitas begitu Kak, tanpa menurunkan mungkin cita rasanya seperti itu?
1: Kita selalu melihat dari supplier. Jadi karena kan Smooth Move bukan yang nanam ya, bahan bakunya bukan kita yang handle. Jadi kita punya beberapa supplier yang saya seleksi dan selektif untuk ngelihat produk-produknya bagaimana gitu. Baik dari kacang metenya juga yang lokal. Saya beberapa kali mencoba dan ternyata akhirnya ketemu satu atau dua supplier yang bagus. Dan itu yang saya lihat. Pertama kualitas dari bahan bakunya dulu Kak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya menjaga kualitas dalam prosesnya, gitu, supaya dia tetap standar. Kita punya SOP yang jelas dan kita tetap strict ya untuk melakukan semuanya tuh berdasarkan konsep apa ya, kebersihan dan segala macam lah yang disarankan oleh pemerintah atau BPOM ataupun dinas kesehatan. Kita strict di saat apa untuk poin itu ya Kak, gitu. Sehingga memang standarnya memang selalu baik dan bahan-bahan kami juga premium Kak. Jadi bukan yang, karena kan gini Kak, kita kan namanya membangun suatu bisnis kan harus melihat bahwa bisnis ini sustainability kan, sustain, berkelanjutan. Nah kalau misalnya kita awal udah bagus, terus setelah rame terus kita menurunkan kualitas, ya tidak, orang yang sudah pernah mencoba di awal
0: kok ada yang aneh,
1: kok ada yang aneh gitu, ada yang berubah. Nah kalau saya sih lebih memperhatikan kualitas dibanding nanti akan jatuh gara-gara saya mengganti bahan yang tidak berkualitas demi mencapai apa ya, HPP yang atau income apa, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu Kak. Jadi saya memang strict untuk bahan bakunya. Kalaupun tidak dapat ataupun kosong, saya akan memberitahukan, menginformasikan ke customer saya, maaf produk apa bahan bakunya lagi dalam perjalanan atau mungkin lagi kosong, nanti saya update lagi, kayak gitu Kak. Menjaganya seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih.
0: Iya, ini luar biasa ya.
1: Iya.
0: Ini salah satu hal yang memang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM juga, yaitu konsisten ya.
1: Iya.
0: Karena kadang-kadang mungkin kayak Kakak bilang tadi kan menggunakan tepung mokaf ya. Misalnya bahannya masih belum dapat, belum datang gitu. Itu kadang ya sudah kotong ganti sab gitu dengan bahan lain gitu ya. Yang penting
1: mungkin,
0: ada
1: produksinya. Orang mungkin nggak tahu ya. Cuma kan kita sebagai yang buat itu kan kejujuran dan rasa bertanggung jawabnya tuh ada Kak. Nah,
0: betul ya.
1: Iya.
0: Kan jadi kadang-kadang kita yang tahu kan komposisi bahannya. Ya sudah, kalau diganti sedikit pasti nggak kerasa, bagaimana tidak kerasa di lidah gitu.
1: Dan itu saya tidak melakukannya. Mau se apa ya? Orang pikir ya sudah kalau kosong kosong Kak. Oh. Maaf Kak, nanti bisa tunggu lagi gitu. Maka, tapi saya belum pernah ngerasain itu sih Kak, karena memang saya apa ya, mengaturnya dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya bahan baku masuk itu sudah harus diproduksi, dan kalau sudah agak mau habis harus dipesankan lagi secepatnya. Jadi dia ya secepatnya begitu.
0: Jadi misalkan jangan ada jangan terlalu
1: jangan terlalu jauh atau mepet sekali gitu. Apalagi oats kan dari luar Kak, jadi benar-benar saya harus pikir dengan baik untuk mengatur pemesanan ya, order.
0: Biar nanti tetap produknya tetap ada terus.
1: Tetap ada gitu terus,
0: ya. Iya. Ya, karena peminatnya juga banyak begitu ya.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Ya, tapi kalau untuk proses produksinya sendiri, ini Kak Re sendiri yang handle atau ada tim yang ngebantu begitu?
1: Masih saya.
0: Masih
1: jadi saya sendiri, CEO ya. Kak.
0: CEO sekaligus.
1: Of everything.
0: OMG, of everything, segalanya, semuanya ya. Luar biasa
1: everything
0: ya,
1: officer, ya. Yeah.
0: Okay.
1: Chief everything officer. Jadi dari pemesanan, dari ya orderan bahan baku, pas datang diseleksi atau dilihat, terus produksi, kemudian packing, kemudian marketing di sosial media, belum lagi jadi pembicara dan narasumber, masih sendiri.
0: Masih sendiri.
1: Aduh, iya. Tapi biasa, kayaknya ya. Tahun ini kayaknya nggak bisa deh. Harus.
0: Aduh, kalau butuh lowongan boleh ya. Kapan gabung-gabung begitu ya.
1: Tapi ada satu freelancer sih, satu atau dua mahasiswa. Saya bekerja sama dengan mahasiswa. Jadi kalau sewaktu-waktu saya membutuhkan bantuan mereka untuk pemasaran atau pas ada bazar atau bentrok, ya saya menghubungi mereka gitu.
0: Tapi tidak ini kan kita teran waktunya mungkin untuk urusan pribadi sendiri dengan mengurus usaha ini.
1: Nah, itu the beauty of mengatur waktu ya. Jadi kalau misalnya dalam ada permintaan banyak, berarti saya hitung waktu mundur. Jadi saya harus produksi berapa hari ini, besok berapa, lusanya berapa gitu. Jadi pas hari H aman.
0: Gitu. Oke, jadi benar-benar diatur.
1: Iya.
0: Sedemikian. Ini berarti jadwalnya ketat sekali ya.
1: Ketat kan.
0: CEO soalnya.
1: CEO.
0: Oke. Kalau untuk pemesarannya itu menurut Kakak lebih banyak yang pesannya itu lewat online atau offline?
1: Balance sih Kak, bisa dua-duanya sih. Karena sosial media juga ternyata ngaruh untuk apa ya? Brandingnya jalan, terus ada juga yang closing dari sana juga. Kebetulan Smooth Move punya Instagram, kemudian ada TikTok juga, ada Facebook page-nya juga gitu. Jadi dan kita juga offline juga lumayan Kak, karena yang ya maintenance loyal customer itu tuh yang cukup harus penting gitu, itu penting karena mereka sudah beli dan mereka akan repeat order lagi order, gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga. Ya offline online sih Kak.
0: Balance ya, 50-50 ya.
1: Iya, 50-50.
0: Terus dari Kak Re sendiri, gimana tanggapan Kak Re tentang pentingnya feedback dari pelanggan gitu? Ada masukan-masukan, Kak mungkin produknya begini, begini, pernah ada masukan-masukan begitu dari para pelanggan, customer?
1: Kalau ada yang beli langsung dari saya, saya nanti akan nanya, feedbacknya ya? Langsung setelah dicoba, saya chat ataupun saya telepon. Kalau teman, ya gimana? Gini, oh oke, okay. Kalaupun ada, mereka juga kasih tahu, Kak kayak gini-gini, oh ya terima kasih untuk masukannya dan kita ya saya memperbaikinya ya, gitu, iya minta maaf ataupun nanti saya gantikan dengan yang baru tanpa ada extra charge gitu, terus saya melakukan ini evaluasi, iya.
0: Penting sekali gitu. Ya,
1: penting sih ya, karena kan kadang kita ya namanya manusia ya Kak, kadang kita mungkin capek ya kan atau apa namanya ke apa ya, bukannya mau ngeles tapi namanya manusia kan kadang buat kesalahan gitu-gitu atau mungkin ovennya lagi bermasalah atau bahan bakunya lagi bagaimana gitu. Nah itu kalau saya sih selalu meminta feedback. Iya, tapi tidak semua saya ini ya. Kadang-kadang kan kita juga saring, iya, gitu. Oh, saya lihat lagi catatan saya batch ini. Oh, kok ini kok nggak masalah kok ya, ini masalah. Ya. Jadi memang benar-benar kita mendengar, tapi kita juga menyaring.
0: Menyaring ya, tidak menerima langsung.
1: Langsung, iya.
0: Begitu ya.
1: Kan harus dicek semuanya, dicek, Kak.
0: Betul sekali. Apalagi kalau memang kita sudah benar-benar mempersiapkan produknya, jadi sudah teliti nih bahan-bahannya, tidak ada yang salah gitu. Terus ada masukan yang kok tidak sesuai begitu, itu kan juga kita saring begitu ya, Kak. Oke, tadi juga sempat dicadang dari awal ya Pak Mama, saudara, kakaknya nggak kenal perjalanan dari Smooth Moves dari tahun 2018 begitu. Ini bukan waktu yang sangat singkat, apalagi sempat melewati pandemi juga. Pokoknya kalau UMKM yang sudah melewati pandemi itu sudah luar biasa ya.
1: Karena waktu dan itu kami kan, masih bertahan ya Bu.
0: Masih bertahan ya Bapak Ibu ya. Karena tidak mudah ya Kak Re ya mempertahankan sebuah usaha itu sekian tahun.
1: Ya.
0: Ini dari pandangan dari Kak Re sendiri, tantangan terbesar ya membangun sebuah UMKM di Kota Kupang yang sekarang ini kan sudah banyak tuh kan menjamur UMKM di mana-mana, sampai bisa bertahan sampai dengan sekarang tuh seperti apa nih Kak?
1: Harus ada, saya selalu punya alasan pribadi untuk membuat saya tiap pagi ataupun lagi malas atau tidak mood untuk tetap bangkit gitu. Jadi harus cari alasan pribadi di mana kita membangun satu usaha. Itu fundamentalnya apa-apa, fondasinya apa gitu. Jadi kalau di saat menghadapi tantangan, kembali lagi alasan kenapa kamu buat. Dan itu menurut saya itu penting supaya menjaga, menjaga, diingatin lagi gitu. Oh ya, kenapa ya? Diingatin lagi, oh ini usaha pertama saya, begini-begini dan cucuran air mata, kayak gitu-gitu. Itu yang di saat kita menghadapi masalah, itu ngingat lagi dan berusaha bangkit lagi dan konsisten terus menerus. Itu sih Kak. Jadi ya salah satunya ya pandemi. Saya bisa aja, banyak kok usaha-usaha yang gulung tikar, banyak kok yang tidak lanjut lagi. Tapi saya di saat pandemi orang berpikir bahwa aduh bikin apa ya, bingung dengan situasi, toh ternyata saya melahirkan, istilahnya melahirkan granola, toh saya melahirkan Oats Cookies. Jadi alasan yang membuat kita maju atau tidak itu ya dari diri sendiri sih menurut saya. Karena kalau misalnya kita blame atau mempersalahkan situasi dan oh enggak juga kok, itu bisa dipatahkan. Iya, toh kita lolos kan, lulus gitu dari pandemi dan tetap bertahan. Ya Kak bisa bayangkan 2018 kemudian baru mau merangkak gitu, terus langsung jebret.
0: Tiba-tiba langsung kena.
1: Itu gimana tuh Kak?
0: Langsung down ya.
1: Itu down, pusing, frustasi karena loh ini gimana nih? Gimana nih? Akhirnya ya itu putar otak aja. Ya udah produknya diganti, pivot. Harus berani pivot kalau lihat memang situasi memang genting ya, istilahnya genting lah ya. Untuk melakukan jalan keluar gitu dari situasi itu.
0: Itu sih. Tapi itu sempat kepikiran kosong deh, misalnya kayak kalau saya ganti gini kira-kira nanti produknya laku atau sonde gitu, pernah terpikir begitu?
1: Saya ini orangnya suka ngambil resiko.
0: Ini kadang-kadang sebagian kita
1: nggak takut,
0: iya pelaku UMKM itu kan terjebak dalam zona nyaman gitu, tidak mau keluar, takut begitu untuk
1: kalau saya tuh tipe yang saya harus coba dulu baru saya bilang, baru saya bilang oh ya gagal karena saya pernah coba. Saya bukan yang nggak pernah coba tapi kayak nanti gagal ya. Jadi saya mendingan saya coba ya. Ya udah, kalau misalnya gagal ya kita belajar dari kegagalan dan bangkit lagi, lihat lagi peluang yang lain. Nggak habis diomong gitu. Jadi langsung lakukan ya. Ya lakukan juga, kita riset ya kak, enggak yang ambil resiko, wah langsung tabrak kalau nyemplung gitu, walaupun enggak bisa berenang, ya gitu konsepnya. Jadi memang harus lihat lagi, research, baca, lihat situasi, ada enggak yang bisnisnya mirip, mereka gimana. Saya paling suka belajar dari pengalaman bisnis-pebisnis yang sudah jalan. Lihat, saya lebih suka bukan kesuksesannya yang saya lihat, tapi
0: perjalanan
1: dan kegagalan mereka. Karena saya belajar, saya ngapain nyemplung di hal yang sama. Orang lain sudah ngaminya, saya cuma belajar supaya saya tidak jatuh. Nah,
0: bisa melewatinya.
1: Kadang kita, orang bilang, iya belajar dari pengalaman. Iya, pengalaman yang mana dulu? Pengalaman dari orang-orang yang sukses dan mereka pernah gagal dan kita... tidak melakukan hal yang sama gitu.
0: Jangan melewati itu. Jalan itu.
1: Jangan melewati jalan itu, karena kita sudah belajar dari orang lain.
0: Betul. Ih, luar biasa sekali ya. Ini sangat menginspirasi ya untuk teman-teman semua ya, bapak-bapak, saudara, kanyung, kakak, nona ya. Jadi yang sedang merintis usaha kan juga tahu bahwa oh, ini adalah hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM biar usaha itu tetap berjalan, tetap ada. Karena sekarang ini kan semakin banyak tuh UMKM yang muncul terus beberapa saat kemudian hilang begitu kan. Kita cari-cari kok sudah tidak ada begitu ya. Kemarin-kemarin itu sangat-sangat gencar, sangat-sangat viral dan lain sebagainya begitu.
1: Nah, itu berarti fondasinya harus kuat dulu. Orangnya, ownernya yang punya pencetak ide itu harus pakem ya. Orang harus kuat dulu gitu. Jadi di saat situasi berubah-berubah ya kita tetap dengan visi misi kita awal apa. Itu sih. Jadi saya juga tidak berpikir ini udah tahun 2026 ya.
0: Ampun, masih 2025.
1: Maksudnya saya mikir saya baru 2018 loh kesini tuh. Berarti memang sudah dengan berproses dan nggak kepikiran bahwa sampai sejauh ini gitu Tuhan ngasih kesempatannya. Dan ya saya bersyukur sih ya, setiap proses.
0: Sama namanya smooth move.
1: Smooth move.
0: Bergerak perlahan ya.
1: Coba kalau mungkin waktu itu namanya bukan smooth move ya. Smooth move emang fast move. Mungkin udah.
0: Udah berlalunya juga cepat begitu ya. Ih, luar biasa gitu. Sekali. Memang dari filosofi namanya saja itu menandakan sangat-sangat punya apa ya? Chemistry dengan kita punya usaha begitu ya.
1: Benar kak, karena semutu itu yang berproses nggak cuma produknya, ownernya juga berproses.
0: Ya, belajar dari banyak.
1: Gitu. Nah,
0: momen terberat ada kosannya kak.
1: Ya.
0: Momen-momen terberat begitu yang dirasakan ketika menjalankan usaha ini.
1: Karena sendiri kak. Sendiri, ya. Bukan tapi, itu jadi suatu masalah enggak sih ya. Sendiri jadi. Kita kayak berkelahi dengan diri sendiri dengan ide ini harusnya kayak gini, kayaknya enggak deh, kayak lebih
0: berbicara dengan diri
1: compete-nya dengan diri sendiri, bukan ke orang lain atau komputer. Enggak, saya compete-nya dengan saya yang tahun lalu, bagaimana saya tahun ini. Itu sih yang buat ya agak kepikiran ya, itu pertama. Terus yang kedua, tapi itu bisa ada solusinya lah, bisa dihandle. Yang kedua kalau misalnya bahan baku delay. Pusingnya Bu. Apalagi masih dari ngambil dari luar ataupun dari luar NTT gitu, masih dari Jawa. Nah, itu tuh kayak aduh delay ya, atau cuaca. Nah, itu tuh yang agak buat aduh ini gimana ya? Ya palingan ya carilah solusi gitu. Sama apa ya, Kak? Kalau apa ya, yang buat, karena saya tipe overthinking, jadi kayak semuanya dipikirin gitu. Jadi mau mikir itu saya sudah mikir beberapa langkah ke depan, mau baik, buruk gitu.
0: Sudah ada di semua di pikiran, bercampur aduk begitu ya.
1: Jadi kayak aduh, kayak overthinking sendiri untuk diri sendiri, untuk bisnis sendiri itu tuh. Itu yang kadang-kadang kayak kayaknya udah stop dulu deh, istirahat, healing.
0: Tapi kan dengan demikian kan bisa kasih motivasi ke diri sendiri.
1: Iya.
0: Ayo kami harus bangkit begitu kan.
1: Nah, itu.
0: Pernah seperti itu ya.
1: Pernah.
0: Diri sendiri
1: sering,
0: motivasi ya.
1: Sering. Iya, karena ya beda sama mungkin ada usaha-usaha lain. Mereka punya tim dan betul, punya partner yang mereka bisa ini. Nah, saya
0: support
1: Awalnya saya sama sepupu saya.
0: Iya.
1: kemudian dia pindah menikah dan dia pindah dari Kupang, jadi sekarang saya handle semuanya.
0: Wow, benar-benar CEO ya. Ini CEO yang sebenarnya ya, yang asli ya.
1: Gitu kak.
0: Oke, luar biasa ya, papa mama kakak nyonya kenona ini satu pengalaman. Yang diceritakan dari Kare, dan kita juga bisa merasakannya bagaimana kita melewati proses ini sendiri itu sesuatu yang berat juga ya, tapi tetap kembali ke tadi yang dibilang sama Kare, lihat kembali tujuan kita membuka usaha itu apa.
1: Benar.
0: Iya kan? Iya. Kita lihat lagi ke fondasi awal tadi ya kan. Ini apa tujuan saya kita membuka sebuah bisnis, apakah hanya ikut-ikutan viral begitu. Oh, ini ada yang jualan ini. Coba dulu begitu ya. Ternyata sampai di tengah jalan tidak mampu seperti itu.
1: Kalau dari kakak ngomong kayak gitu itu juga bisa, tapi dia harus cari alasannya. Mau viral ikut nggak jadi masalah.
0: Jadi
1: namanya juga orang coba ya.
0: Coba ya.
1: Jadi tapi ya dengan berjalannya waktu, proses dan apa yang sudah dikerjakan. Toh pasti kan kita berpikir untuk ini gimana ya untuk kedepannya. Kalau untuk senang-senang aja ya sudah stop. Tapi kalau misalnya emang punya passion, karena Smooth Move tuh saya sudah treat dia kayak anak saya juga gitu. Saya ngelahirin dia, saya jadi kayak mikirnya merawat, membesarkan, itu punya ikatan emosional juga. Betul, jadi kayak kok gagal kan mikirnya kayak ini anak sendiri. lebih betul. Ke arah situ. Jadi saya kalau mikir kalau teman-teman yang baru memulai, ya memang itu pertama dasar kenapa, alasan utama memulai, terus itu yang membuat fondasi kita tuh kuat di situnya. Jadi kalau keadaan mau kacau balau apapun, kalau memang mau tetap ya sudah jalanin. Kalau misalnya stop ya sudah. Jadi keputusan semua ya di kita ownernya sih.
0: Oke. Kadang sedih juga ya, kayak ada yang suka berpindah-pindah begitu. Usaha yang ini kemudian besok usaha lompat lagi usaha yang satu begitu kan.
1: Akan capek itu.
0: Itu menurut saya capek juga ya.
1: Capek. Jadi ya mencari ya. Ya maksudnya ya dipikir, maksudnya saya gitu, maksudnya dipikirin dulu tuh mau ke arah mana, mau ambil fashion kah, kuliner kah, atau mau dua-dua, cukup nggak, kuat nggak, punya tim nggak. Nah itu tuh harus di plan. Nggak apa-apa sih punya banyak, tapi kalau saya fokus satu,
0: jalan dua. Atau tidak begitu.
1: Iya, jalan tidak. Kalau sudah ya puji Tuhan, kalau misalnya berkembang dan punya waktu dan tenaga dan modal ya kenapa tidak? Gitu. Jadi saya lebih suka fokus satu gitu dan jalanin.
0: Berarti dari semua tips ya untuk pelaku UMKM biar tetap bertahan ya, tidak tergerus waktu arus begitu. Itu adalah konsisten ya.
1: Konsisten.
0: Konsisten ya. Ingat itu untuk ketong semua gitu ya, para pelaku UMKM agar tetap konsisten. Nah, dari kakak sendiri, apa dampak yang ingin diciptakan dari adanya Smooth Moves bagi masyarakat? Dampak seperti apa yang pengen kakak berikan begitu dengan hadirnya UMKM kakak ini, produk-produk kakak ini?
1: Saya sih orangnya nggak suka yang ribet kak. Sesimpel kayak saya pengen lihat orang mengkonsumsi produk Smooth Move dan mereka bilang ada terbantu ataupun ada yang berubah dalam hidup atau kesehatan mereka dan mereka senang. Itu tuh membuat saya kayak sesimpel itu aja kak. Ya mungkin kalau yang besar ya pengen Smooth Move lahir ataupun dari NTT dapat dikenal dan produk-produknya banyak yang suka dan setidaknya tuh mereka merasakan apa yang saya rasakan, perjuangan saya, dan itu ya mensupport saya dengan membeli produk saya itu apa ya, membuat saya senang gitu untuk tetap berjuang terus dengan melihat ada orang yang beli lagi dan beli lagi dan beli lagi. Terus produk bahan baku dari NTT juga digunakan naik level karena tidak mentaro, tapi kita modifikasi menjadi suatu bahan atau produk yang bernilai lebih tinggi. Ya pengen NTT dikenal lewat Smooth Moves sih kak, itu goal besarnya, nggak cuma nasional tapi internasional.
0: Kalau bisa ada bahan-bahan lokal yang memang tadi kalau kadang-kadang kita melihat kayak tadi kakak bilang gula lontar gitu, kadang-kadang kan kita gula lontar kan cuma minuman biasa ditambah, cuma diputar sama air minum ya sudah, tapi kan ternyata naik kelas setelah
1: diolah,
0: di mix gitu ya, dengan
1: ya
0: bahan-bahan yang mendukung, ya,
1: benar
0: ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang ini salah satu peluang yang bagus juga ya, dan kita lihat dampak dari adanya smooth moves bagi masyarakat ya, agar tetap menjaga pola sehat. Nah ini kalau pandangan dari Kak Re ya, peluang UMKM ya sehat ke depan itu seperti apa? Ya mungkin UMKM yang fokusnya ke produksi makanan-makanan sehat begitu.
1: Peluangnya cukup bagus ya Kak, karena kesini orang lebih suka clean eating ya, clean food gitu. Dan smooth moves juga prosesnya juga simple. Nah bagi teman-teman yang ya mempunyai ide atau bergelut di snack-snack sehat atau makanan sehat ya, tetap lakukan, karena memang kedepannya tuh manusia ya, masyarakat lebih memikirkan ke kesehatan ya, ya kolesterol lah, ada yang diabetes. Jadi kesempatannya tuh masih sangat besar untuk membuat produk-produk yang mendukung kesehatan, dan peluangnya sangat luar biasa besar sih. Karena nggak cuma di NTT, di nasional juga, luar negeri juga. Jadi saya ngelihat bahwa berita-berita di luar mereka juga ya pada nanam-nanam sayuran sendiri sekarang, mengkonsumsi tidak lewat yang rumit-rumit makanannya, yang banyak prosesnya, simple proses semuanya. Jadi ya memang kedepannya akan semakin lebih bagus ya, berkembang ya produk-produk yang mendukung kesehatan.
0: Betul sekali ya Kak. Nah ini kita juga sudah sampai di penghujung dari obrolan kita. Ini mimpi terbesar Kakak ya, smooth moves yang ini capai dalam beberapa tahun kedepannya lagi.
1: Jadi orang kaya.
0: Wih, itu luar biasa.
1: Itu impiannya.
0: Iya, benar sekali ya. Itu bukan dosa loh ya.
1: Bukan dosa loh ya.
0: Karena kita sampai ke situ melewati
1: proses
0: yang tidak mudah.
1: Impiannya sih lewat smooth move, NTT dikenal. Lewat smooth move banyak orang yang sehat. Lewat smooth move banyak orang yang termotivasi untuk berusaha. Walaupun perempuan tapi tetap bisa bekerja dan menggapai impian-impiannya. Banyak hal sih yang ingin menjadi impian ke depannya. Ya cuma yang pertama ya itu, saya pengen lebih dikenal dan saya berinovasi terus. Jadi enggak cuma 3 produk ini tapi bisa berinovasi terus menerus sehingga smooth move tuh tetap bertahan berkelanjutan sampai anak cucu mungkin. Atau sampai saya tua atau yang enggak tahu, tapi saya rindu NTT bisa lebih berdampak. Dan saya juga kan menggunakan bahan baku dari petani-petani lokal juga. Jadi biarlah petani lokal juga dapat meningkat juga penghasilan mereka, pendapatan mereka, hidup mereka. Nah itu sih Kak. Karena kita tuh berkolaborasi, saling berkaitan ya, gitu, satu sama yang lain. Karena smooth move nggak bisa berjalan sendiri. Smooth move butuh banyak orang, teman-teman UMKM yang saling mendukung. Ya, itu sih Kak.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Ini harapan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang ya. Keren ya. Kak sendiri, satu lagi nih yang terakhir ya. Ini kasih dong tips-tips untuk para pemula UMKM yang baru akan mulai merintis usaha. Sekalian semangat dan closing statement-nya Kakak.
1: Ya kita sama-sama belajar. Saya bukan expert, saya juga dalam proses. Mungkin hal yang ingin saya bagikan, yang pertama kalau mau berusaha, coba aja dulu, lakukan riset, lihat apa yang dibutuhkan masyarakat, masalah-masalah apa yang bisa kita lihat, dan produk kita apapun itu yang menjadi satu solusi buat masalah itu. Nah itu menurut saya coba aja dulu, itu ide sesimpel itu. Kemudian berani ambil resiko, kalau gagal ya sudah, belajar dari kegagalan dan tetap jalan. Yang kedua, harus ada alasan why, kenapa kita membangun usaha ini. Karena itu yang jadi fondasi kita, dan itu yang menjadi pagar kita untuk membangun bisnis kita gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk berbagi. Berbagi tidak hanya material, tapi ilmu kita juga. Dan jangan patah semangat, tetap berusaha dan ya lakukan yang terbaik, nggak cuma untuk diri sendiri tapi orang lain dan Tuhan, karena itu sudah benang merah dan itu jadi core utama Smooth Move juga. Karena ide-ide datang bukan dari diri sendiri tapi Tuhan yang memberikan dan Dia yang boleh menolong kita gitu untuk keberlanjutan bisnis ini. Itu sih Kak, tetap semangat.
0: Oke, luar biasa sekali insight positif yang diberikan Kak Rea untuk kita semua ya, Papa Mama, Saudara, Kakak dan juga Kakak Nona. Semoga ini jadi pemantik ya untuk kita semua yang baru melakukan memulai ya, dan tetap konsisten bertahan begitu ya, biar UMKM atau usaha-usaha yang kita jalankan itu tetap bertahan sampai dengan sekarang, bahkan beberapa tahun ke depan seperti Smooth Move sendiri. Ya, Mama, Mas Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, dari obrolan bersama dengan pemilik usaha Smooth Move, Kak Rehani, kita belajar bahwa membangun UMKM bukan hanya soal bisnis ya, tapi juga tentang kepedulian pada kesehatan, pada kualitas hidup, dan potensi lokal yang kita miliki. Ya, Smooth Move saat ini mengembuktikan bahwa ngemil bisa tetap enak, sehat, dan juga memberikan dampak positif baik bagi konsumen dan juga bagi ekonomi daerah ya, Kak Re ya. Oke, terima kasih banyak loh Kak Re untuk
1: sama-sama
0: ya, kehadirannya di Studio Pro 4 dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Sukses selalu Kak Re, kedepannya harapan-harapannya tercapai, Tuhan memberkati
1: ya, amin.
0: Usahanya ya. Dan apa demikian obrolan Teras UMKM siang hari ini, ketemu jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
2: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Musik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan membentuk identitas budaya sebuah komunitas atau bangsa. Melalui musik, nilai-nilai, tradisi, dan cerita-cerita budaya dapat disampaikan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik juga dapat menjadi simbol atau representasi dari nilai-nilai yang dihargai dalam suatu budaya, seperti kepercayaan ataupun sejarah. Musik tidak hanya sebagai media untuk mengekspresikan identitas budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan dalam suatu masyarakat.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Banyak orang tua keliru menganggap penyakit tuberkulosis atau TB pada anak selalu ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus layaknya penderita dewasa. Padahal gejala TB pada anak justru seringkali terselubung dan berkamuflase dalam bentuk gangguan pertumbuhan yang berujung pada ancaman stunting. Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang sekaligus dokter spesialis anak Dr. Azaria Amelia Adam SPA menegaskan bahwa gejala paling umum dari TB anak adalah berat badan yang sonde kunjung naik. Di mana anak yang terkena TB ini seringkali batuk atau demam, yang mana keluhan yang paling sering dirasakan oleh orang tua adalah anak susah makan, berat badan tidak naik, dan juga anak terlihat paling pendek di kelasnya. Yang mana menurutnya bahwa infeksi TB kronis menyerang metabolisme tubuh anak sehingga nutrisi yang masuk tidak terserap maksimal untuk pertumbuhan. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Bupati Kupang Yosef Lede menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pengembangan program desa yang terang, percepatan penurunan angka stunting, hingga sertifikasi aset pemerintah menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi atau rakor tingkat Kabupaten Kupang di Gor Komitmen Desa Oenlasi, Kecamatan Kupang Tengah pada Senin 3 Agustus 2026. Informasi tadi mengakhiri kotom pemberita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa minta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bang, sudah buka sendiri nih. Mama, aduh kita pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: mendengar istilah bioflog? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya masa kini.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat siang saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Di siang hari ini masih dengan Beta Rogan yang masih temani Bapak Saudara dong semua di Sasando Siang ya. Selamat siang, selamat berapa saja untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua. Ini sudah jamnya makan siang, jangan lupa untuk makan siang ya. Untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua dengan keluarga, teman, atau dengan siapa saja di siang hari ini. Karena makan ini penting ya untuk biar Kotong bisa lebih semangat ya untuk melakukan ketumpuk aktivitas di ini siang. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat siang saja yang sementara lagi batas sibuk ya di tempat kerja, ataupun juga untuk kita punya Bapak Saudara dong yang beragama muslim ya, yang lagi sholat ya. Dan untuk itu Bapak Saudara semua, selamat siang saja dan terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelopai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti

Seperti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Ai Leo, Ketua Gara Ai Bata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oe Lau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja suku Kemak Kiruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau empat ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Kiruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tahu satu yang katong lagi.
0: Ih, sabar, ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Rusa, peta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tahu, Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar, Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

Bapak mama kakak ibu saudara semua, begitu banyak ya makanan-makanan khas yang wajib ya untuk otong coba. Dan bila perlu makanan-makanan ini dijadikan sebagai makanan oleh-oleh ketika otong berkunjung ke suatu daerah. Nah di NTT sendiri otong tahu begitu banyak ya makanan-makanan khas yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Salah satunya seperti jagung titi. Nah jagung titi ini sendiri hampir setiap daerah itu memang bentuknya sama, tetapi untuk rasa sendiri tentunya ini yang berbeda. Nah kalau dari daerah Alor sendiri nih pak saudara semua, yang mana jagung titi ini akan digoreng dengan kenari, yang tambahnya akan diberi rasa asin. Nah ini keunikan dan enaknya jagung titi yang berasal dari Kabupaten Alor, yang mana makanan ini memang sering dijadikan sebagai oleh-oleh ya ketika pak saudara dong semua dari Alor ingin pulang ke daerahnya. Nah ini menjadi salah satu makanan yang wajib ya untuk dibawa ya untuk keluarga biar bisa mencobanya, apalagi kalau jagung titi digoreng dengan kenari. Wow, dia pun rasa tambah enak. Untuk itu pak saudara semua, masih dengan informasi-informasi yang terus kita hadirkan untuk temani kotong semua di ini siang.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Ken'o atau Kena Top-Tobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Ken'o atau Kena Top-Tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Ken'o adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken'o berasal dari kata ken yang artinya menembak dan o yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Top-Tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken'o terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken'o atau Kena Top-Tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kupang tahun ini akan berlangsung berbeda, yang mana pemerintah Kabupaten Kupang memutuskan seluruh rangkaian kegiatan yang digelar secara serentak di seluruh kecamatan dengan pembukaan dipusatkan di Kecamatan Ampoang Timur, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Bunda PAUD Kabupaten Rotendao Nyonya Yane Henuk Velo Kila mengedukasi pelestarian lingkungan di TK Maranatha Dailoni, Kecamatan Rote Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi rangkaian hari kedua kunjungan Bunda PAUD. Kegiatan mengusung tema melestarikan lingkungan bagi anak usia dini. Edukasi ini melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya. Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah. Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sangat sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sundaikan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong, ini nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit. Di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bersaudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua, tentunya siapkan ya diri saudara dong semua ya untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang nanti akan digelar pada tanggal 15 sampai dengan 17 September 2026. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, RRI Kupang Fest ini tentunya akan menghadirkan ya beragam kegiatan seru dan juga pastinya akan menghibur ya, mulai dari pegelaran budaya, ada juga konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga nantinya akan ada berbagai lomba menarik yang memang ini dapat ya untuk Pak Saudara dong semua ikut ya. Selain itu juga ya, ajak Pak Saudara dong semua, keluarga, teman atau komunitas Pak Saudara dong semua untuk kasih rame ya, kotong punya pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Dan ada lagi di Pungkabar Baik ya, yang tentunya untuk Pak Saudara semua yang punya hobi menyanyi atau bakat menyanyi. Nah, tentunya setiap tahun bintang radio ya akan hadir untuk mencari bakat-bakat ya yang ada di NTT. Nah, untuk itu pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 ini resmi ya, sudah dibuka mulai dari tanggal 3 sampai nanti di tanggal 30 Agustus. Nah, ingat baik-baik, sudah buka dari tanggal 3 kemarin sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Nah, itu mari kotong wujudkan kotong pung impian untuk tampil di panggung bergengsi. Dan yang pastinya kasih tunjuk kotong pung suara-suara emas yang selama ini kotong pendam, ayo ya. Untuk itu ya, bagaimana mendaftarkan diri? Nah, Pak Saudara semua bisa daftarkan diri ya melalui website bintangradio.rri.id. Nah, untuk informasi lebih lanjut, nah Pak Saudara dong semua tentunya bisa ikut kotong pung Instagram @rrikupang atau bisa hubungi kotong pung admin melalui WhatsApp di nomor 0851 9009 dan 5995. Beta ulang di nomor 0851 9009 5995. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, tentunya RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Indonesia, suatu nama yang mempersatukan puluhan ribu pulau sejak zaman kemerdekaan, bahkan kini dikenal luas di seluruh dunia. Tapi, dari manakah asal nama tersebut? Pada tahun 1850, sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 6, memuat sebuah artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian and Malay Polynesian Nations. Dalam artikel tersebut, salah satu staf redaksi Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang juga ahli etnologi Inggris, George Samuel Windsor Earle, mengungkapkan, sudah saatnya penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu memiliki nama khas. Masih dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4, pengelola jurnal asal Skotlandia, James Richardson, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago dalam tulisannya sepakat bahwa perlu ada nama yang khas untuk tanah air. George Samuel Windsor Earle mengusulkan dua pilihan nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Nesia mengacu pada bahasa Yunani Nesos yang artinya pulau. Namun Earle merasa lebih cocok dengan nama Malayunesia karena sesuai untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia lebih condong pada Sri Lanka dan Maladewa. Sedangkan nama atau istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Nama Indonesia yang pernah diusulkan George Samuel Windsor Earle agar pengucapannya lebih baik, maka Logan mengganti huruf U dengan O sehingga menjadi Indonesia. Indonesia dimunculkan Logan pertama kali dicetak pada halaman 254 halaman jurnal tersebut. Nama Indonesia mulai dipopulerkan kepada para sarjana pada tahun 1884. Saat itu guru besar pada etnologi Universitas Berlin, Adolf Bastian, menerbitkan buku Indonesian Order di Inzen des Malaysian Archipel sebanyak 5 volume. Isinya tentang hasil penelitian selama pengembaraannya di tanah air pada tahun 1864 hingga 1880. Bastian mengutip nama Indonesia itu dari karya-karya Logan. Sedangkan warga pribumi yang memulai penggunaan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua tentunya masih dengan informasi-informasi mengenai tradisi-tradisi budaya yang ada. Bapak, Saudara semua, Kabupaten Alor. Kalau kita ngomong tentang Alor, sonde bisa terlepas dari tradisi-tradisi budaya yang ada. Dan juga salah satu alat musik yang sangat terkenal yaitu moko. Nah, moko ini, Bapak, Saudara semua, ini merupakannya gendang kecil ya, berbahan perunggu. Yang mana ini menjadi benda pusaka, lambang status sosial, dan syarat utama dari mas kawin atau belis dalam tradisi masyarakat Alor. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, yang mana kotong tahu bahwa moko ini merupakan salah satu hal yang wajib ya. Ketika kotong ingin ya nikah dengan kotong pun calon ini orang Alor ya, khususnya perempuan, maka kotong sebagai laki-laki ya harus menyanggupi moko ini. Untuk itu Pak Saudara semua, untuk asal usul dan sejarah dari moko ini sendiri, yang mana benda ya perunggu bercorak ini mirip ya kebudayaan Dongson atau masa lalu Tiongkok Majapahit. Nah, ini tentunya tidak diproduksi sendiri oleh masyarakat Alor, yang mana moko ini masuk ke Alor saat itu ini melalui jalur perdagangan masa lampau, yang mana sebagian mitos lokal meyakini bahwa moko ini muncul ya dari dalam tanah secara sakral. Nah, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, moko ini sempat dibatasi dia punya peredaran karena tingginya fungsi ekonomi sebagai alat tukar yang memicu inflasi. Nah, sampai dengan sekarang nih Pak Saudara semua, moko ini tentunya sudah banyak digunakan dengan fungsinya masing-masing. Kalau dulu memang moko sebagai alat barter, namun saat ini moko ini bisa digunakan sebagai alat musik untuk mengiringi tarian lego-lego yang berasal dari Kabupaten Alor. Dan ada juga fungsi lain, yaitu sebagai mas kawin, belis yang tadi sudah kita jelaskan. Dan ada juga moko ini digunakan atau dipungsi lain, yaitu sebagai simbol status sosial, yang mana orang kalau makin banyak moko dengan bentuk-bentuknya yang berbeda, ini orang bilang ini orang ada, orang kaya ya, orang berada. Nah, itulah ya yang memberi status atau fungsi dari moko itu sendiri.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, nanti di tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kutong akan bergabung dengan Pro4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh panas, tapi kemarin sempat ada hujan dadakan gak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh deh. Udah lama, kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya?
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu, Jabodetabek. Siap-siap.
2: Di Jakarta apa nih, panas?
1: Kita hari ini sih panas, tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya
1: ya. Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Boleh siap.
2: Dikenalin?
1: Boleh, siap. Oh, dikenalin aja.
2: Saya dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri. Oke. Gimana kabarnya baik? Sehat,
1: sehat ya Bang ya?
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh sapa dulu Bang Eri.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya, kalau
2: ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton. Okay. Ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam. Lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercerita. Membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah. Untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti bener, ya. Bener, mulai bener. Dari anak usia sekolah, iya, dari usia masyarakat gitu. Umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya, TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman ya. Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau orang lain berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Oke.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana. Gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh, mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Okay. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, Berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang. Ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair, kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, Bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada berapa program gitu ya, Bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, di berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita.
2: Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak ya sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya, untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya, nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah. Jadi dengan Umrah itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba apa namanya meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4. Kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita. Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu. Oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, yang saya tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau tadi mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku yang bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa, yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau ada yang nelpon, Bang Jo, ada yang nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda
3: ada
2: ya,
3: ada hal yang berbeda. Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke. Tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang saya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini
3: weekend.
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel
2: gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu Provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, Provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau. Sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana?

0: sih
1: Oh,
0: lumayan.
1: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
0: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
1: Oh,
0: karena kan
1: mahasiswa.
0: di UMRA itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Oh, oke. Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, eh, ini ada beda buku loh, tapi kita sudah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya.
0: Iya, kan beda-beda nih.
1: Iya.
0: Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Oke. Jadi nanti mungkin yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya, mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
0: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu. Terus referensinya membahasnya tentang apa. Terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa. Pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
1: Okay. Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
0: Kecil, dari kecil.
1: Oh, dari kecil.
0: Ya.
1: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
0: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu, kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat, ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh
1: Masih ingat ya? Oh, itu
0: cerita
1: membuat banget
0: zaman
1: sih.
0: SD. Itu efek
1: Tapi
0: dari
1: selama
0: baca
1: abang,
0: ya, Bang Heri ya. Hobi baca dari
1: nah,
0: kecil.
1: efek
0: Apa
1: baca,
0: aja?
1: jadi masih ingat tuh kayak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
0: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir-terakhir.
1: Iya, kita paling ingat ya saldo ATM aja,
0: Iya
1: karena lihat
0: benar, lagi buku.
1: dicek terus tuh ya.
0: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
1: Boleh.
0: break istirahat dulu satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro 4 Tanjung Pinang dan juga Pro 4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Pro 4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu, jadi buat Abang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet jangan kemana-mana, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
2: Jadi ini tadi, Bos.

0: Apa yon?
1: Halloween party. Karo PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: pokoke kuabel yo, Roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompat di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah juga ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Jakarta, Jajah Ditya.
1: Iya, Cik Guria.
3: Selamat Jakarta.
1: Siap.
3: Pak Jojo, saya kejauh ke Tanjung Pinang
1: dulu ya. Iya, silakan Cik Guria. Dipercepat juga ya, Cik Guria. Ya.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama Bapak bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya daerah. Daerah masing-masing kan punya ininya sendiri ya. Ya. Apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, yang Cegu sangat bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya apa nih? Mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang, pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu, ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi, nah rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan, apa gimana itu, abang? Ya, Eri ya. Itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh, boleh. Silakan
3: pantun. Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya. Begini pantunnya kalau salah. Betul. Ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantunnya.
2: Baik, terima kasih Cegu.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya. Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita. Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya.
4: Ini membaca sebagai jalan mengenal identitas, ya kan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
1: Julia? Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Pak Jojo, tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, untuk pertanyaan gitu. Cigu,
1: bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab apa namanya pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Cegu Ria Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh.
5: Jadi, bang, kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan Bu Ciguria.
2: Mungkin
5: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ciguria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kulon Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya, kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Which ada is bahasa Indonesia ini, gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada. Gitu. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan, baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga, ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana? Bagus? Enak nggak? Cerita dong ke ibu. Gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan itu penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti.
2: Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenak-kepenakan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kayak itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya. Hmm. Mamanya tuh diomelin sama mamanya nggak mau membaca, males katanya membaca.
1: Oh,
6: oke. Okay. Cuma aja itu mau ini dan satu pantun untuk
1: kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakel. Jangan lupa membeli benang.
1: Iya.
6: Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik sih, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membetul mamanya gak suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh, mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu kan. Udah ada programnya ya, cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Iya, ada bintang-bintangnya gitu, Bang Jo.
5: Mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Ya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak. Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu. Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Karena saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Iya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Ada juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan.
1: Ada juga,
5: tapi nggak selalu ada ya.
1: Siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji, ya. Oke.
5: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang... tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan, ada Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya Cikgu ya. Langsung dibeli ya Cikgu ya bukunya, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya. Ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayak nyawa. Nah padahal, tapi kalau kita menilik, banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana, segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan. Apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang. Banyak lah.
2: Banyak namanya.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Yeah, itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Cuma ada dikemas menarik mungkin.
1: Kemasannya. Ya. Dikemasnya ya, baru ya. Gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin... lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris, kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, siap. Dari digital. Sekarang baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
1: Iya, kan? Karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh sebutin lagi dah ya.
2: 07714449050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin
5: Bang Erik. Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya cuma orang kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba. Kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu. Ya, karena ini udah kita bisa ngeliat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang
1: Yul. Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas, anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar-benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop, dengan Perempat, pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang, main gadget ya segala macam, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya.
1: Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, nih kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Renet. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo juga di tepam itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng, Pipit Ayu Suwandari, mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
7: Barita Pro 4 RRI Kupang.
8: Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saudara dan semua, Polres Sika menggelar pengibaran bendera merah putih di sejumlah objek wisata sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika Ibda Leonardus Tungga bilang pengibaran bendera dilaksanakan di 3 destinasi wisata yang menjadi ikon daerah. Lokasi tersebut meliputi objek wisata Tanjung Kajuwulu di Kecamatan Magapenda, Pantai Koka di Kecamatan Paga, dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan Lela. Dia juga kasih tahu bahwa pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Beralih ke kotongpung informasi berikut. Tarian Kepalai menutup kemeriahan malam keempat Expo UMKM Rotendao pada Selasa 4 Agustus 2026. Seluruh pengunjung bergandengan tangan koiko bentuk lingkaran besar. Suasana hangat terasa ketika anak-anak dan orang tua menari bersama. Tradisi itu mencerminkan persatuan masyarakat Rotendao. Demikian berita Pro 4 Kupang, Beta Rogan. Sampai jumpa.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Kliung pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu ataukah Bung Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan matustingan ataukah di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulau Semau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Widasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu, karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu, makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana, karena ini musik ini namanya kliung tola, ini susah ditiup oleh orang, agak susah, makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang buat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung tola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung tola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya. Jadi ketika bunyikan kliung tola itu, ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung tola juga. Jadi rasanya menyatu sekali, dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat tertentu itu, khususnya kliung tola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun kita, orang tua dulu, bahwa ketika tengah-tengah malam itu para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain, sehingga dengan kliung tola ini tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk, pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung tola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana yang pakai pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Dengan anyaman-anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau di untuk khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan. Tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang kita main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di itu di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan. Tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.
2: Wedang RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: kita.
1: Selamat sore untuk bapak mama kakak adik saudara dong semua. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari bapak saudara semua di sore hari ini yang ingin bergabung, ingin berbagi informasi ataupun juga yang mau minta lagu-lagu dangdut. Beta sudah siapkan ya untuk temani kotong semua di sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Nah, apa kabar untuk bapak saudara dong semua? Kira-kira sudah mulai belum nih dengan acara-acara perlombaan-perlombaan untuk kasih meriah kotong punya hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Untuk itu bapak-mama kakak adik bapak saudara semua, memang kalau sudah di bulan Agustus ini identik ya dengan lomba-lomba. Bahkan lomba-lomba ini ada yang sudah mulai buat dari tanggal 1. Jadi memang selama bulan Agustus ini memang ramai ya dengan berbagai perlombaan-perlombaan. Dan selain itu juga sudah mulai banyak ornamen bendera merah putih yang memang sudah dipasang di perkantoran, di rumah, di pinggir jalan, banyak umbul-umbul ya untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Nah, untuk itu Pak Saudara semua yang ingin berbagi informasi tentang di pasang daerah yang memang untuk saat ini sudah mulai ada lomba atau nantinya lomba mungkin di tanggal 17 ko atau lomba-lomba apa, mungkin bisa berbagi informasi ya kasih kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Siapa tahu dengan informasi dari bapak saudara semua, nah kotong punya kakak kadong yang mungkin ada di Kupang atau ada di luar daerah, ketika dengar bilang di sini ada lomba bola kaki, lomba voli, nah mungkin kotong bisa pulang pi kampung ya untuk bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Waduh, untuk kasih meriah. Karena untuk perlombaan-perlombaan di bulan Agustus ini bukan tentang siapa mau cari juara 1, juara 2, tapi bagaimana kotong kasih meriah, bikin rame itu acara. Nah, untuk itu bapak mama kakak adik bapak saudara semua juga, ini di daerah-daerah lain seperti Kabupaten Belu, Malaka, TTU ini sudah mulai ya dengan latihan-latihan gerak jalan. Waduh, nanti gerak jalan ini seru juga karena nanti akan ada gerak jalan yang 8 km, 17 km, dan 45 km. Jadi rute-rute ini wajib ya, biasanya kalau bulan Agustus pasti ini lomba ini akan ada. Selain itu juga nantinya mungkin akan ada konser-konser musik, bazar UMKM yang nantinya akan meramaikan kotong pu acara. Untuk itu bapak saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Rogan.
1: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Ailin sini, kita Rogan.
1: Dengan Ma Ailin. Apa kabar Mama? Iya, ada bikin apa ini yo Mama?
2: Karena parut di kelapa karogan.
1: Oh, ada parut kelapa. Ada mau bikin apa?
2: Minyak kelapa karogan.
1: Oh, minyak kelapa. Baik, ini minyak kelapa dong, ini pakai sendiri kok jual Mama?
2: Pakai sendiri kalau ada.
1: Oh, pakai sendiri. Bukan untuk jual kok, Ma?
2: Jual mana di karogan pesan buat
1: kalau beta yang pesan Mama Sonus antar, tunggu beta saya nanti di Singgalang kok. Tunggu beta ya, mungkin beta di ini kok.
2: Di Jansu pulsu.
1: Kemana Mama?
2: Di Jansu pulsu ke sana kemarin
1: dia. Pak, itu dia. Pokoknya Mama tunggu di cabang sesudah kalau beta pesan. Sonus jauh-jauh Mama datang di Prompat lei. Baik, Mama. Di Mama Dompun daerah sudah ada lomba belum untuk 17 Agustus?
2: Besok tuh gerak jalan SD.
1: Besok sudah mulai gerak jalan. Aduh, woi, itu yang berapa kilo punya atau son pakai berapa kilo, tapi maksudnya ini gerak jalan yang deka-deka sa?
2: Iya, SD punya, tidak tahu berapa kilo kan.
1: Oh begitu, SD pun mulai besok ya?
2: Besok mulai
1: karogan. Wih mantap. Biasa selain SD apa-apalah yang gerak jalan di niki-niki? SD?
2: SMP, SMA. Juga sekarang jadi ini apa? Masyarakat itu mengkali ya berapa-berapa
1: selop. Oh begitu. Wih rame berarti.
2: Nanti lomba netoni, lomba memarjong.
1: Jadi itu semua acara nanti bikin di mana? Di lapangan niki-niki kok?
2: Jualan yang di depan pasar
1: itu. Waduh, woi rame tuh memang. Wait, itu kalau gerak jalan gitu mama pin nonton sonde atau mama bila di rumah sah?
2: Ya sekarang ada waktu kita pin nonton enggak.
1: Iya baik. Berarti besok pin nonton nih gerak jalan ya?
2: Enggak, anak buah ikut.
1: Oh anak buah ikut. Ini juga untung anak buah ikut. Kalau anak buah sonara pasti mando kotor di rumah kok bikin minyak kelapa sesudah mau. Itu sudah. Kalau niki-niki dingin memang harus banyak gerak supaya jangan terlalu rasa dingin. Baik betapung mama sayang. Baik mama mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
2: Yang pertama buat kerongan yang bertugas, doa dan harapan kami, semoga kerongan tetap diberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan.
1: Amin.
2: Tuhan semoga tetap mengalir buat kerongan dan keluarga. Yang berikut buat Bapak dan Nasi, Bapak Dion Hani, ada Kak Joy Molten. Kak Joy, ini ada orang maju dari Kak Joy kita, ini Kak Odi, Majesi, Makoni, Rekan Milki, Kak Firi, Kak Juntekari, Kak Dampir, Kak Dani, Bapak Maie, Kak Saka, Kak Islam, Bapak Lehemia, Adi Melani, Kak Dewi Karo, Ma Anita, Ma Madi, Ma Ima, Kak Sian Mentasi, Kak Sini, Kak Sian Kasatu Fino. Oke, buat semua lagi pantau program di suaranya Karogan sore ini.
1: Iya.
2: Keadaan sehat. Kan itulah yang rindu.
1: Oh, rindu.
2: Karogan.
1: Baik.
2: Di Karogan yang baik hati. Salam.
1: Baik, salam. Terima kasih kembali untuk beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki ya. Yang sudah berbagi informasi bahwa nanti besok itu akan ada lomba gerak jalan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Gerak jalan. Karena gerak jalan ini seru ya, bukan soal tentang berapa kilonya tetapi bagaimana anak-anak bisa konsisten untuk gerak jalan itu gerakan yang sama dan paling seru itu nanti kalau semua masuk finish ya. Karena itu nanti akan ada langkah tegak maju, ada hormat, terus ada buka barisan ya, mungkin dengan variasi-variasi yang unik-unik. Jadi ini kotong tunggu sah. Waduh, seru weh. Beta ingat kembali dulu ya, beta masih duduk di bangku sekolah ya, sempat ikut juga. Ya baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, kita masih tunggu ya partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Jadi Pak Saudara dong semua yang mungkin ini sore sonara pantun, tapi bisa ya berbagi informasi tentang lomba-lomba apa sah yang sudah mulai berjalan atau yang sumulai ya di Pak Saudara rumpun daerah untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Karena kalau acara-acara untuk lomba-lomba ini memang paling bagus tuh di daerah-daerah. Itu memang paling seru. Karena memang semuanya fokus di satu tempat. Jadi sonde ada yang bilang bikin di sini, bikin di situ, di mana. Tapi semuanya terpusat di satu tempat ya. Misalnya di desa-desa bikinnya semua di kantor camat ya. Jadi semua desa-desa itu semuanya itu di kantor camat, jadi rame-rame di situ. Jadi untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, kita masih tunggu partisipasi dari pasang semua yang ingin bergabung di sore hari ini tentunya di Prodangdut.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
0: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua, usaha mikro kecil dan menengah. Panbers salah satu contoh nyata unit usaha di NTT yang bergerak di sektor pengelolaan hasil laut, khususnya produk olahan ikan tuna. Usaha ini memanfaatkan melimpahnya potensi maritim daerah untuk menghasilkan produk pangan berkualitas. Barali Pikotong Pung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten ND terus kasih kuat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditujukan melalui kunjungan kerja Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda ke sejumlah destinasi wisata potensial selama 4 Agustus 2026. Dalam peninjauan itu, Bupati Yosef menilai bahwa sungai kilometer 11 memiliki potensi menjadi destinasi wisata baru sekaligus dukungan penyelenggaraan PON 2028. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hantuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, tabar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja, ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.

0: Markas Militer Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
1: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
2: Iya.
1: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
1: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Leskodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

Bapak Mama Kakadi Basudara semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Kita masih tunggu partisipasi dari Basudara semua yang ingin bergabung bersama Kotong di Pro Dangdut, ingin berbagi

informasi tentang perlombaan apa saja yang sudah mulai dilombakan di Basodara Dompung daerah ya. Untuk itu Pak Mama KKD Basodara Dong semua, dan juga bisa salam-salam dan minta lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan untuk temani kotong semua di sore hari ini.

Bapak mama, kakak adik, bersaudara semua, ini kali beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Top Tobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan.

Ho'oh atau kena top-tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain ken-oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken-oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kena top-tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken-oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken-oh atau kena top-tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken-oh tidak terlalu rumit, sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken-oh atau kena top-tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan ken-oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ken-oh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain ken-oh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken-oh atau kena top-tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: sampai dunia digital bikin kamu stres. Padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan layanan hemodialisis atau cuci darah mulai beroperasi di RSUD Leoleba pada Oktober 2026. Target tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama PT Internusa Jaya Raya pada Kamis 6 Agustus 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah bersama perwakilan PT Internusa Jaya Raya. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis menghadirkan layanan cuci darah bagi masyarakat Kabupaten Rotendao. Barali Piko Tompung, informasi berikut. Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kabupaten Lembata mendorong pengembangan wakaf produktif agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Gagasan tersebut disampaikan saat audiensi bersama Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, pengurus BWI menjelaskan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Pengelola tersebut diharapkan mendukung bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial masyarakat. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara dong semua, selamat sore yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk sore hari ini. Dan untuk saudara semua, Kotong tahu bahwa untuk menjelang 17 Agustus banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyambutnya. Nah, untuk itu saudara semua, kalau omong tentang lomba panjat pohon pinang, terus makan kerupuk, gerak jalan, ini merupakan lomba-lomba yang sering Kotong jumpai, memang identik dengan 17-an. Namun ada juga ya perlombaan-perlombaan yang unik dan berbeda dari lainnya, seperti lomba dayung antar anak sekolah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya, ini memasuki babak 8 besar. Yang mana pertandingan tentunya digelar di Pantai Kuce ya, Taman Kota Felix Fernandez Larantuka, yaitu lomba dayung antar anak sekolah. Ini yang seru Pak Saudara semua. Ini di tanggal 7 Agustus sendiri ini sudah memasuki 8 besar ya. Artinya memang kegiatan ini sendiri sudah dilakukan dari awal Agustus. Nah, ini merupakan salah satu perlombaan yang seru, dan yang mana panitia sendiri ini memperkirakan bahwa pertandingan ini akan berlangsung semakin ketat karena seluruh tim memiliki peluang yang sama ya untuk melaju ke semifinal. Karena perlombaan ini sendiri melibatkan 27 tim peserta pada babak penyisihan. Nah, yang mana yang mengikuti perlombaan ini adalah anak-anak SD ya, untuk berlomba dayung. Wow, ini kayaknya seru ya Pak Saudara semua. Jadi banyak ya perlombaan-perlombaan yang bisa Kotong lakukan, tentunya selama pertandingan itu memang mempunyai fasilitas atau tempat yang mendukung, peralatannya mendukung, dan perlombaan ini tentunya untuk mencari atau menghibur. Jadi ini bukan soal tentang cari siapa juara satu, juara dua, tetapi ada juga ya yang memang mengikuti lomba. Tentunya ini karena antar sekolah, jadi tentu gengsiannya luar biasa. Tetapi sebenarnya ini untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, berakhir sudah ya kebersamaan Kotong di Sasando siang sampai dengan sore hari ini. Karena setelah beta akan ada rekan datang yang akan temani bapak-mama, kakak, adik, saudara semua di Sasando malam sampai nanti di jam 12 malam. Untuk itu akhir kata beta Rogan pamit undur voice dari ruang dengar bapak saudara semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

sudah sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kalian pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama. Lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu betul sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima. Kan 4 hari, setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja dan lamba anak itu yang bikin ramainya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai ramai, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang, sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Tokoh adat masyarakat Tunbaba, Kabupaten Timor Tengah Utara, Barnabas Sakunap bilang, rahasia leluhur dalam membaca kerevan lokal berumur ratusan tahun berupa tanda alam untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Dia kasih tahu pengetahuan leluhur ini menjadi pemandu utama, tanda alam sonde parna berbohong untuk meminimalkan resiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim ini. Barnabas bilang perilaku hewan, kemunculan jenis burung tertentu atau arah tiupan angin yang berubah menjadi lebih lembab menandakan hujan akan segera turun. Jika tanda-tanda ini muncul, para tetua adat akan berkumpul untuk bersiap memulai tahapan ritual pertanian. Selain itu, pengetahuan leluhur membantu masyarakat memilih jenis tanaman yang tepat dan memahami kapan tanam butuh istirahat. Pindah ke informasi berikut. Salah satu daya tarik wisata alam yang belum dilirik oleh pemandu wisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, adalah berwisata di hutan pohon enau, pohon aren, dan kerevan lokal Flores. Selain berwisata, wisatawan bisa mempelajari dan menambah pengetahuan tentang manfaat pohon enau atau aren. Manfaat pohon aren juga memiliki manfaat bagi manusia, yakni menahan longsor, tahan bencana alam, dan menghasilkan uang dengan mengolah air nira tersebut. Satu pohon enau memberikan multi manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, sumber makanan bagi binatang musang, bahkan buah mudanya bisa diolah menjadi kolang kaling. Air nira bisa diolah menjadi gula merah, lazim disebut gula kolang. Gula ini memiliki rasa manis. Air nira bening juga bisa diminum dan menyegarkan saat kelelahan. Akar sampai daun pohon enau bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Bahkan daunnya dimanfaatkan untuk atap rumah adat di seluruh Flores Barat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Topolo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, Mo. Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona, semua. Kemana kabar di hari ini ya? Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 ada Daten yang sudah datang kembali lagi untuk temani Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona, semua pung tas sibuk ya, semua pung kesibukan, semua pung rutinitas aktivitasnya ya sampai di hari ini. Semangat ya buat semuanya yang masih menjalani aktivitasnya sampai dengan detik ini. So galap gulita juga masih tas sibuk nih, semangat saya Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona, semua. Nah, di salah-salah kesibukan jangan lupa putar AMI itu radio, apalagi kalau di FM 104,3 MHz eh. Karena ada lagu-lagu dari kota daerah NTT, dari timur Indonesia yang mau datang putar untuk membuat Bapak, Mama, rembung suasana yang lagi tas sibuk, yang lagi menikmati kebersamaannya, yang lagi duduk sendiri-sendiri di rumah sambil bermain media sosialnya. Ini ada beberapa lagu yang mau datang hadirkan, yang mau datang putar untuk menemani Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua di malam hari ini ya. Tadi ada satu lagu dari kakek Inggit Wakano dengan kakak Rino yang judulnya Ko Sengsara. Masih ada banyak lagi kota lagu-lagu daerah ya yang mau datang putar untuk Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua, sekaligus datang juga mau cerita ya, cerita ame tentang kota pung destinasi wisata yang ada di kota daerah NTT ya. Dan datang juga mau tahu ya, kalau Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua penasaran dengan informasi mengenai destinasi wisata yang mau datang kasih tahu, datang lagi lebih penasaran dengan Bapak saudara semua pung tempat-tempat bagus ya, Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua pung destinasi wisata yang ada di dekat-dekat rumah, ataupun Bapak, Mama, don pernah pi liburan di mana begitu, boleh baca cerita bersama dengan Daten di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Daten tunggu partisipasinya ya Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua. Setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten putar untuk menemani semua pun suasana malam, nanti datang kembali untuk kasih tahu destinasi wisata apa, dari daerah mana, dem pesona kemana, dem keindahan seperti apa, dem daya tarik ju kemana. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tempat pertama yang kotong mau ini ada di Flores Timur ya. Nah, di sana itu ada salah satu tempat yang terlalu bagus juga untuk kotong pigi ya, pasir-pasir dengan kawan-kawan dong, dengan keluarga ya. Karena Kabupaten Flores Timur di Provinsi NTT ini soalnya hanya menyimpan kekayaan keindahan alam di daratan utama ya, gugusan pulau di wilayah ini juga menyimpan keindahan alam yang sonde ada duanya, sonde tertandingi ya. Nah, salah satu pulau yaitu Solor ternyata diam-diam memiliki kekayaan alam yang mengagumkan. Di pulau yang asri ini ada pantai indah yang dikenal dengan nama Pantai Sinasunge ya. Riangsunge ya, Pantai Riangsunge. Ternyata Pantai Riangsunge ini menjadi salah satu tempat favorit buat warga dan wisatawan yang berkunjung di Flores Timur. Pantai Riangsunge ada di Pulau Solor, tepatnya di Kelurahan Witaebang, Kecamatan Solor Barat, Flores Timur. Itu pantai bisa ditempuh selama 1,5 jam dari Pelabuhan Laut Larantuka menuju Pelabuhan Witaebang dengan naik kapal motor. Pantai Riangsunge ini memiliki pasir putih yang menawan, air lautnya jernih dan juga berisi. Banyak spot Instagramable yang bisa dimanfaatkan nah katong semua untuk berfoto. Di pesisir pantai Ju ditumbuhi pepohonan yang rindang dan sangat cocok untuk berteduh sambil menikmati keindahan pantai.

terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni.

0: mama toh.
1: Beta bingung mama eh. Mau usaha tapi modal suami ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah sasu dengan nasib nih mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah. Bukan kau tunggu jatuh dari langit anak.
1: Tapi katong orang susah mama. Bisa bikin apa suka toh?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau ketok mau maju.
1: Oke mama, beta sudah boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain. Bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua dari Flores Timur ya, ketempi di Pulau Sumba Doloh ya. Karena di Pulau Sumba itu memiliki begitu banyak kampung adat yang akan melengkapi keindahan alam Tanah Merapu. Dan salah satu kampung adat yang masih menjaga tradisi Merapu adalah kampung adat Merapu di Sumba Barat Daya ya. Itu kampung berada di Desa Wurahomba, Kecamatan Kodi, yang bernama Kampung Adat Tosi. Ternyata itu kampung adat Subadiri Megah ya, merupakan sebuah kampung tradisional yang syarat sejarah dan adat istiadat. Nama Tosi itu berasal dari kata To yang berarti orang dan Si yang berarti laki-laki. Dan itu merujuk ya pada sosok Ratoh Loge ya, lelaki pertama yang menghuni kampung tersebut. Sampai sekarang Tosi tetap menjadi pusat kehidupan budaya Merapu, diwariskan dari generasi PD generasi berikutnya dengan penuh penghormatan. Ternyata di dalamnya tas simpan benda-benda berharga peninggalan nenek moyang seperti piring kuno, gong, parang bergagang gading, sampai patung cendana yang dikeramatkan.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Sudahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, jangan sampai belum siap diri ya. Jadi dari sekarang itu bapak mama dong harus siap-siap diri so untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar di tanggal 15 sampai 17 September 2026 ya. RRI Kupang Fest itu ternyata akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM ya, kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat ya. Jadi jangan lupa ajak keluarga, ajak sahabat, ajak pasangan, ajak komunitas ya. Pokoknya bapak mama dan komunitas ya kenalan, ajak semua-semua untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang di tanggal 15 sampai 17 September 2026 ya. Nah, pendaftaran di Bintang Radio juga ya sudah dibuka ini ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Itu kabar baiknya. Kabar baiknya itu buat bapak mama dong yang memiliki bakat bernyanyi, ternyata pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai tanggal 3 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026 ya. Jadi pendaftarannya sudah dibuka ya, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun 2026 ini sudah dibuka dari tanggal 3 dan sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Untuk itu jangan sampai lewatkan ya, harus wujudkan bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua pung impian untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Jangan lupa untuk daftarkan diri sekarang ju melalui website bintangradio.rri.id ya. Sekali lagi, melalui website bintangradio.rri.id. Nah, untuk informasi lebih lengkap harus ikuti Instagram ya. Instagramnya RRI Kupang ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Nanti bapak mama dong bisa melihat informasi lebih lanjut di Instagram RRI Kupang ya. Jadi Instagram RRI Kupang itu bapak mama dong tinggal cari saja @RRI_Kupang atau bisa juga hubungi kakak admin ya, hubungi kakak admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995 ya. Sekali lagi, bisa menghubungi kakak admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten ND terus kasih kuat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda di sejumlah destinasi wisata potensial pada Selasa 4 Agustus 2026. Dalam peninjauan itu, Bupati Yosef menilai Sungai Kilometer 11 punya potensi jadi destinasi wisata baru sekaligus dukung penyelenggaraan PON 2028. Dia bilang perpaduan arus sungai dan panorama alam jadi modal penting untuk menarik wisatawan. Dia juga tahu kalau potensi tersebut dikelola secara optimal, wisata Arung Jeram Sondehannya menambah pilihan destinasi wisata di ND. Kehadirannya Ju diyakini mampu membuka peluang usaha baru buat masyarakat yang berada di sekitar kawasan sungai. Pindah ke informasi berikut. Tarian Kebalai menutup kemeriahan malam keempat Expo UMKM Rotendao pada Selasa 4 Agustus 2026. Seluruh pengunjung bergandengan tangan kobentuk lingkaran besar. Suasana hangat terasa ketika anak-anak dan orang tua menari bersama. Tradisi itu mencerminkan persatuan masyarakat Rotendao. Selain itu, Panitia Ju turut mengadakan kuis hafalan Pancasila bagi pengunjung. Anak-anak mendominasi peserta dengan antusias tinggi. Pameran tersebut Sondehannya menghadirkan hiburan buat masyarakat, itu kegiatan Ju turut kasih kanal produk unggulan UMKM Rotendao. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

mama bersaudara, tahu kosonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM. Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM, bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: Coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara, baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Ih, kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ternyata Tais itu merupakan salah satu ya tenun yang berasal dari Belo ya. Kalau kau mau artikan ya Tais dalam bahasa Tetun itu kan berarti kain ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan bukan sembarang kain, melainkan kain yang ditenun dalam keragaman motif dan warna serta menggunakan teknik tenun tradisional yang unik. Sedangkan Belo itu berarti sahabat. Namun dalam konteks ini ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang nanti mau baca cerita adalah nama kabupaten ya, sehingga Tais Belo itu katong bisa artikan sebagai kain tenun dari Belo. Nah, bagi orang Belo, Tais itu bukan sekedar kain ataupun pakaian biasa, melainkan juga merupakan simbol identitas, tempat ya, dan juga pangkat. Karena itu ketika katong melihat sebuah Tais, maka pada saat yang sama katong juga sementara melihat wajah keberagaman orang Belo yang ada dalam Tais tersebut. Katong bisa lihat ya identitas seseorang dari bentuk Tais. Katong bisa tahu asal tempat tinggal seseorang dari paduan warna dan juga motif. Dan katong juga bisa tahu kedudukan sosial atau pangkat seseorang di dalam masyarakat berdasarkan cara buat ya, dari dia pun motif dan juga warna Tais yang dipakai. Nah, untuk menunjukkan identitas seseorang, Tais Belo itu dibagi dalam dua jenis, yaitu Tais Mane dan juga Tais Veto ya. Tais Mane hanya digunakan oleh kaum pria dengan cara diikatkan pada bagian pinggang. Tais Mane itu dibuat menyerupai selimut dengan ukuran kurang lebih panjangnya itu 3 meter dan lebarnya itu 1,5 meter. Biasanya didominasi oleh warna dasar merah dengan motif garis vertikal yang bermakna tanggung jawab kaum laki-laki terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Sebaliknya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Tais Veto hanya digunakan oleh kaum perempuan dengan cara diikatkan pada bagian dada. Tais Veto dibuat seperti sarung dengan ukuran kurang lebih itu dia pun panjang 2 meter dan lebarnya itu sama 1,5 meter ya. Umumnya Tais Veto itu didominasi oleh warna dasar hitam ya. Tais Ju menandakan asal dan suku-suku yang ada di Belo. Belo itu secara umum terdiri atas 4 suku besar berdasarkan bahasa yang dong pake, yaitu Tetun, Kemak, Buna, dan juga suku Dawan.

secara adat pada saat berziarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, anak.
0: Bapak, dok, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Imhat siumolog na kopro empat RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, jangan lupa untuk siapkan diri ya untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026 ya. RRI Kupang Fest itu menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM ya, kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya, oleh seluruh masyarakat. Jangan lupa untuk ajak keluarga, ajak sahabat, ajak pasangan ya, ajak kawan-kawan dong ya, apalagi kawan-kawan komunitas ini ya, untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang ya. Dan kabar baiknya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ini kabar baiknya buat semuanya yang memiliki bakat bernyanyi ya. Ternyata pendaftaran bintang radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai tanggal 3 kemarin ya, sampai tanggal 30 Agustus 2026. Untuk itu harus wujudkan ya. Ini harus wujudkan bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua impian untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik ya. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Jadi sekali lagi ya, daftar diri sekarang ya melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkapnya ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp 0851 9009 5995 ya. Sekali lagi untuk informasi lebih lengkap ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak. Saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketong pung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katong pung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, ternyata masih ada lagi kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau tadi itu kota mbak omong soal ketemu kain tenun dari NTT, yaitu ada Thais dari Belu. Nah, ini kali kota mbak omong dari luar daerah NTT ya. Salah satunya itu ada ulos ya, yang merupakan simbol keberkatan. Dan ulos ini merupakan kain kebanggaan suku Batak Sumatera Utara yang berarti selimut penghangat badan buat si pemakainya. Itu kain dibuat secara tradisional pakai alat tenun dengan dominasi warna merah, hitam, dan juga putih. Ya, keunikan kain ulos itu terletak pada anyaman benang emas atau perak yang menambah kesan sakral ya saat digunakan dalam berbagai upacara adat. Setiap jenisnya seperti ragi ya, ragi hidup atau sibolang, itu memiliki fungsi spesifik mulai dari pakaian harian sampai selendang acara formal. Lebih dari sekedar pakaian, fungsi ulos adalah sebagai medium pemberian berkat, harapan dan kebahagiaan dari orang tua kepada anak. Itu kain adalah simbol perlindungan spiritual dan ikatan kasih sayang dalam keluarga Batak.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang.

0: berkata Nyai Rara Santang, "Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?"
1: "Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?"
2: "Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan Kanda Walang Sungsang dari wajahmu yang memerah."
1: "Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah guru, selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?"
2: "Aku bersedia."
3: "Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi."
4: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu, dan suatu hari...
1: "Guru, aku akan menemui Syekh Datuk Kafi."
3: "Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuk Kafi."
5: "Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang."
1: "Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?"
5: "Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid."
1: "Baiklah, Syekh Datuk Kafi."
6: "Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati."
1: "Baiklah Ki, setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi."
6: "Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?"
1: "Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki."
6: "Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu, agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini."
2: "Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti."
2: "Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku."
7: "Itulah kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan."
5: "Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang."
2: "Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?"
5: "Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?"
1: "Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang."
2: "Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon."
4: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
5: "Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji."
1: "Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini."
4: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
5: "Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci."
1: "Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
5: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
7: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
5: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
7: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
4: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci, dua orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
7: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya dek, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
7: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar Dinda, beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedirgayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
7: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
7: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah Dinda, mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Adik?
7: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
7: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
7: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
4: Malam harinya.
5: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa gerangan?
1: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai Mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
5: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin Nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
1: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di Nagari Cirebon sebagai Mbah Kubu kedua, menggantikan Mbah Kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
5: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin Nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
1: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku, Nyai Pakungwati. Bukankah begitu, Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar, Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
7: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
5: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
1: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
4: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yudiati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, selain kain ulos, ada juga kain tapis ya, yang merupakan simbol perjalanan hidup manusia. Kain tapis ini kebanggaan Lampung, dibuat dari tenunan benang kapas dengan hiasan sulaman benang emas atau sutra yang kalau kita lihat itu terlalu indah ya. Pada mulanya, ternyata kain ini bersifat sakral dan hanya dipakai untuk penghormatan kepada leluhur saat ritual keagamaan. Nah, filosofinya ada pada motif kapal, yaitu simbol kendaraan dalam menempuh berbagai fase perjalanan hidup manusia dari lahir sampai dengan kematian. Ya, selain itu, jenis motif tapis yang dipakai juga berfungsi sebagai petunjuk status sosial seseorang. Sekarang, tapis sonde hanya dipakai dalam acara adat, tetapi juga hadir sebagai produk ria yang bisa digunakan sehari-hari dan menjadi oleh-oleh khas Lampung. Nah, perpaduan teknik sulam yang indah dan makna di balik setiap motifnya membuat kain ini terasa istimewa dan bernilai tinggi.

0: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, kertas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: Masih dari kawasan Tompelo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ada satu lagu dari Ketompong Kakak Sila Topen Up yang berkolaborasi dengan Ketompong Kakak Cemos dan juga Kakak Hanser. Judulnya itu Kasesa ya. Jadi Kasesa itu singkatan dari Kakak Serba Salah ya. Itu lagu menjadi awal dari Ketompong Kebersamaan di Basenggol Salam 4 dari Kupang yang hadir kembali untuk menemani basodara semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Jadi yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya buat kawan kok, buat keluarga kok, buat pasangan kok, atau buat yang lagi LDR begitu, atau yang lagi PDKT begitu, boleh ya kirimkan salam-salamnya, bisa lewat live TikTok ya. Karena Kotong lagi live TikTok RR Kupang juga ya, jadi Bapak Mama bisa kirimkan salamnya. Yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang boleh ya kirimkan salamnya buat siapapun itu. Yang mau bergabung lewat WhatsApp juga terlalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Kalau tadi ada lagu dari Kakak Sila Topen Up bersama dengan teman-teman Kak Sesa, Kakak Serba Salah. Memang kadang dalam apa ya, hubungan pertemanan, dalam hubungan cinta kasih begitu ya, salah sadiki bisa jadi besar ya. Itu pun kalau komunikasi sudah mulai renggang, tapi kalau masih ada rasa percaya dan juga saling baku badengar begitu, semua masalah pasti bisa dicari dia pun jalan keluar ya. Nah, semoga lagu tadi bukan sekedar enak Kotong dengar ini malam, tapi juga jadi pengingat untuk selalu saling apa? Saling apa coba? Saling mengerti, saling percaya begitu. Selamat malam ya buat kakak-kakak semua, teman-teman yang sudah bergabung di TikTok RR Kupang ini ya. Buat Kakak Yunita, Kakak Riki, Kakak Teos, Kakak Ofni ya, Kakak Aka ini ya, Kakak Warson, Kakak Angel, selamat malam Kakak Nana. Kakak siapa lagi ini yang punya akun G_2pen93 ini ya, selamat malam. Mapeke, ini kayaknya Doha Wuju ini nih. Kemudian buat siapa? Pokoknya semua yang sudah bergabung ya di TikTok RR Kupang. Kakak Dionola, selamat malam ya. Yang mau kirim, oke, Kakak Aka, malam Kakak Ganteng. Selamat malam juga Kakak Tampan. Kalau beta ganteng berarti Kakak lebih tampan lah. Karena antara tampan dan ganteng itu tampan masih di atas ya. Selamat malam Kakak Tampan ya, Kakak Aka. Silver Boy, selamat malam. Kakak Nona Nope, Kakak Welly, selamat malam. Di 833499, halo selamat malam, Basenggol salam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Dengan orang Kota Bes.
0: Orang Kota Bes. Kota Ilang Bes. Hilang muncul sama kayak jaringan, eh.
1: Iya.
0: Tahu jaringan apa yang suka hilang muncul ini, eh?
1: Enak di mana na lingkar
0: itu. Angin bab yang di mana na itu, Su, eh?
1: Itu sudah. Tapi son selamanya lupa. Pro 4 dekat di hati.
0: Bukan dekat di hati, tapi selalu di hati.
1: Itu sudah.
0: Dekat tuh di telinga ya Mama. Kalau radio itu ya. Iya toh, jauh di mata, dekat di telinga, selalu di hati toh. Iya. Kabar baik kok Mama Marlin.
1: Kabar baik toh.
0: Mama Marlin toh?
1: Iya, dengan Mama Marlin.
0: Itu, jarang gabung dah jadi betul juga lupa-lupa ingat nih.
1: Tonde, beta son lupa jo.
0: Jangan salahkan beta kalau beta lupa. Oh.
1: Tidak, buat apa masalahkan orang itu salah juga. Takut berdosa.
0: Oh, takut dosa ya?
1: Iya.
0: Baiklah, kalau memang takut dosa, ini malam mau salam buat siapa? Supaya jangan dosa tambah le.
1: Yang paling pertama buat Kak Dateng yang bertugas. Tetap semangat lihat udara.
0: Iya.
1: Yang berikut buat Opa Miller, Mak Jisi, Mak Madi Bekmarak.
0: Iya.
1: Ada Bapak Sasar Babau, buat Bapak Charles, ada Oma Kisya, buat Bunda Natalia yang ada di Tuli-Tuli.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling terakhir buat semua-semua saja.
0: Baik. Buat terima kasih.
1: Kak Dateng, beta pulang tuh.
0: Oke. Okay. Mau dengar lagu yang mana, Mama?
1: Ya?
0: Mau dengar lagu yang mana? Tapi beta sudah siap di sini sesi pertama nih.
1: Ini lagu apa yang ada di list?
0: Ada Loop Om Cleo, Kau Punya Senyum, Ise Kau Rasa, Jodoh Teh Sampe, Miraket Di Hari, Hanya Kamu Nonae, Ina Abulotu versi 2, Ade Idaman.
1: Hanya Kamu Nonae.
0: Hanya Kamu Nonae. Oke.
1: Iya.
0: Terima kasih Mama Marlin.
1: Terima kasih malam.
0: Selamat malam juga Mama Marlin. Dari Kota Base ini ya, sudah bergabung di 833-499. Selamat malam juga ya yang sudah bergabung di TikTok RR Kupang ini ya. Ada Kakak Yunita, selamat malam Kakak Ganti, selamat malam juga Kakak Yunita, Kakak Weli, selamat malam Kakak menyapa RR Kupang. Iya, terima kasih Kakak Weli. Oh, ternyata Kakak Yunita dari Takari ini ya yang mau salam ini. Ya, salam dari Takari. Oke, terima kasih Kakak Yunita ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk tendes-tendes itulah ya rapi. Kakak Esi, Kakak boleh request lagu Ambon ko. Teh ini beta susiap ini lagu di sini nih Kakak. Kakak Januar, selamat malam semua pendengar setia RR Kupang. Buat penyiar yang humoris, selamat bertugas dari Sarawak. Oke, Kakak Januar ini dari Sarawak ini ya, yang ada bergabung di Kotompong Live TikTok ini ya. Selamat malam Kakak Januar di Sarawak. Sehat-sehat terus ya Kakak Januar. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Dari Fatukanutu, Toomon.
0: Toomon dari Fatukanutu. Kirmana kabar Too?
2: Ah, mantan kendali Kakak.
0: Teh ini ada teman ini, apa ini di situ?
2: Ini teman dengan anak-anak bersama kasih sayangmu ke hatiku.
0: Wih, mantan kekasih kok.
2: Iya.
0: Kalau dulu kan kekasih, sekarang kan susondel ya toh.
2: Dulu kekasih, sekarang susondel aja.
0: Sekarang satu untuk selamanya. Iya.
2: Berganding satu.
0: Ini sama kayak kata puisi toh. Kotong tuh harus pakai harus pakai rumus 421. 4 mata, 2 hati.
2: Rumus 121.
0: 421 toh. Oh.
2: Jangan, nanti semua sendapa.
0: Dapat 4 itu kan mata toh, 4 mata, 2 tuh 2 hati, 1 tuh 1 rasa. Jadi 421, 4 mata, 2 hati, 1 rasa.
2: Hey, memang betul sekali ya, kenapa?
0: Kabar baik, Koto?
2: Baik sekali, Kak.
0: Iya. Baik. Ini mau dengar lagu yang mana ini, Toto?
2: Ada lagu apa, dengan apa saja, Kak.
0: Ada Loop Cleo, Kau Punya Senyum.
2: Loop Cleo sudah.
0: Itu saja, langsung sambar ya.
2: Abulotu.
0: Ini Abulotu?
2: Iya.
0: Siap-siap, kasih panas kaki, so.
2: Siap sekali.
0: Teh ini tebe ini dia banting kaki ini terlalu enak nah.
2: Enak kan kita harus melangkah ke ini orang di Malaka dong.
0: Iya.
2: Sepanas-panas kayak yang dingin kayak sapi.
0: Teh ini kalau kotong goyang tebe barusan banting kaki ini soalnya dem seru ini harus banting kaki betul-betul.
2: Harus banting kuat-kuat tapi ada dia pun penyuruh nah.
0: Iya. Baik, salamnya buat siapa ini toh?
2: Salam pertama buat Kadaten bertugas dengan aman damai dan sejahtera berkati.
0: Oke.
2: Yang kedua buat keluarga Almaben Dosun. Yang berikut yang masuk dari siapa itu Kadaten?
0: Mama Arlin dari Kota Bes.
2: Salam kenal buat Mama. Masuk Nesel Tomon dulu. Yang kedua ini Opa Miller masuk kok belum?
0: Opa Miller belum, toh panggil dulu. Salam kenal
2: buat masuk Singel Tomon. Buat keluarga Alnaven di Omoro. Dan buat keluarga Alnaven di Malaka.
0: Iya. Yeah.
2: Dan keluarga yang lain-lain yang berkait di dalam semua sapurata supaya lain jangan komen di belakang.
0: Baik, terima kasih Too.
2: Terima kasih Kakak Daten.
0: Oke. Toomon lagi. Iya Toomon sudah dari Fatukanutu ini ya, sudah bergabung di 833-499 ya. Dan ada Kakak Om Ale ini. Malam, salam dari Makassar. Salam juga dari Kota Kasih, Om Ale ya. Kemudian ada ini Kakak Willy. Salam Senggol saja buat teman-teman Kakak. Salam kenal dari Soe. Terima kasih Kakak Willy ya. Soe kota dingin ini ya. Kalau bulan-bulan begini otomatis pasti Soe ini dia bikin koton tuh harus pakai jaket 2 lapis, baju juga 2 lapis, celana juga 2 lapis. Selamat malam ya buat semuanya yang sudah bergabung di TikTok RR Kupang, ada Kakak Fori, Kakak Delon ya, Kakak Will juga ini ya. Selamat malam buat semuanya. Ini Kakak Will juga, salam Kakak, salam kenal dari Kuanino. Oke, salam kenal juga dari Tompelo 8 ini. Ini Koton Padeka, tetangga saya ini ya. 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Jaket dong.
0: Ini masih udara dingin nih, Opa.
3: Nah, Kakak pun sepatu sah.
0: Baik, kalau Opa dapat bepom jaket, Opa hangat di situ, beta yang menggigil di sini.
3: Salam, selamat malam. Kadatan beta mau WA, mau biar sudah kau kebetulan gabung bisa gabung jadi biar.
0: Iya, bisa ya. Chat ini. Tapi kalau telepon, sana bisa ini.
3: Oh iya iya. Ini hari Sabtu ketemu lewat puisi ya Kakak.
0: Iya, hari Sabtu besok. Jangan lupa gabung.
3: Jam berapa tuh Kakak Bu saya ini?
0: Jam 8 pantau sudah.
3: Aduh, mudah-mudahan jangan ibadat sedu, pulang sedu, nah berarti pasti gabung. Nah.
0: Baik, baik.
3: Iya, Kadaten. Kadaten sehat kok?
0: Sangat sehat, Opa Miller. Opa Miller ya. Sendiri ke mana?
3: Ini ada dingin, kukuru'u nih Kakak.
0: Kukuru'u? Aduh, talipat berarti.
3: It bukan tali pale pakai jaket juga sama sani Kakak aja tutup kain dari sampai hanya mata ya, saya yang kelihatan.
0: Aduh kasihan eh.
3: Iya Kakak sayang.
0: Baik, nah, ini mau salamnya buat siapa ini?
3: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus beta pun Kakak datang sehat.
0: Iya.
3: Pulang hati-hati di jalan Kakak sayang eh. Salam untuk Natana di rumah eh.
0: Iya.
3: Nah, be lanjut salam sudah. Yang pertama tadi tidak salah itu Mama Marlin dari Kota Besko.
0: Betul.
3: Mama Marlin, salam untuk Bapak Charles di Kota Besko. Eh. Bapak Charles, eh.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Ini yang berikut ini ada Toomon di Fatu Kenutu. Kalau tidak salah ingat ini.
0: Tadi
3: Toomon, salam untuk Mama Ani. Ya.
0: Tadi Toomon ada ini, panggil Opa, Ma. Opa Sony dengar.
3: Ada dengar ya.
0: Oh, ada dengar,
3: ada
0: iya.
3: Monitor, nah.
0: Kemudian yang berikut?
3: Yang berikut untuk Kakak Milky di Camplong, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, Abang John di Tekari, Mama Aileen di Niki-Niki, ada Kakak Milky di, Kakak Ferry di Angkain, kok tidak salah ingat.
0: Iya, betul. Kakak Ferry.
3: Ini Bapak Rianti, ini alamat di mana Kakak?
0: Bapak Rianti itu beta lupa, supernya kamu nih beta, tapi beta lupa alamat ini.
3: Bapak Rianti selamat malam, ini malam baru bebal kan baru ingat nah alamat saya lupa lah ini. Kakak Odi di Kofeu kok?
0: Iya, Kofeu.
3: Kofeu. Kadang-kadang bilang Kofeu jadi jangan lupa Kakak Odi ya.
0: Oke. Okay.
3: Ada Bapak Ako di Manubelon.
0: Baik.
3: Kakak Lelita dan terakhir untuk ini Mama Del, Fendi dan Mama Kakak siapa yang di NBS ini?
0: Kakak Tommy.
3: Bukan. Kakak
0: Melani.
3: Oh, Kakak Melani ini su hilang-hilang nah plus minus Kakak Lelita di
0: Batu Plat.
3: Ini Batu Plat.
0: Iya, terima kasih.
3: Besok lek Kakak.
0: Oke.
3: Okay. Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
3: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
3: Jauh di mata dekat di hati, jauh di rindu dekat di doa. Kalau kadaten ganteng, itu merupakan berkat doa dari kami sekeluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih kadaten, salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
0: Salam, terima kasih. Ya, Opa Miller dari Oepura ini sudah bergabung. Ya, kota dengar Allah, dua lagu yang mau diputar ada salah satu lagu dari teman-teman Spektrum ini. Ya, hanya kamu nonai.

0: Takumpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam, dan malam ini kotong Mbak omong soal bahasa daerah ya. Jadi bahasa daerah apa yang Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tahu? Terus jangan lupa kasih tahu dia pengarti juga. Yang mau bergabung di WhatsAppnya Perompak tak lalu bisa, yang mau telepon juga tak lalu bisa di 0380 833 499. Kemudian di Facebook Perompak dari Kupang

0: Bang, karena status terbaru juga sudah diposting, jadi Bapak Maru bisa komen di situ, bisa kirim salam-salam, bisa kasih tahu bahasa daerah apa yang Bapak Mama Saudara semua tahu begitu. Jangan lupa, entah itu satu kata kok, dua kata kok, tiga kata, boleh ya. Kemudian harus kasih tahu dengan dia pun arti juga, supaya datang juga tahu ya, dia pun arti begitu. Tadi ada yang sudah bergabung ini di TikTok RRI Kupang ini, ada lumayan banyak juga ya. Sebentar ini beta scroll dulu ya. Selamat malam, ini kakak Delon ini. Selamat malam kakak, beta mau salam. Selamat malam, mau salam ya, selamat malam. Titip salam buat keluarga Manane di Fatuleu untuk kakak, buat terima kasih ya, terima kasih kakak. Oke, terima kasih kakak Delon sudah bergabung ya. Kemudian ada kakak Jeremia ini, salam dari RRI Kendari, salam juga dari kota Kupang ini, dari RRI Kupang. Kemudian dari Kalimantan Tengah, kakak Linda Teva, selamat malam kakak, salam buat semua, spesial buat keluarga di OIKBT, salam kangen, sah, terima kasih kakak. Bisa senggol-senggol kok kakak, terlalu bisa kakak Kevi ya. Ini kakak Ella ini ya, tadi kakak Ella sempat tanya, Ju, ini malam kok tong bahas tentang apa? Ini malam kau bahas soal bahasa daerah apa yang bapak mama bapak saudara semua tahu ya. Nah, pasti banyak yang tahu begitu ya, tapi banyak juga yang susun de tahu lagi. Memang kalau mau dibilang mengerti, tapi untuk mengucapkannya itu yang sedikit mengalami kesulitan ya. Kakak Ameo dari Semenanjung Malaysia buat keluarga di Malaka. Terima kasih kakak Ameo Kelau. Salam dari Merauke, Kota Rusa, Bang. Terima kasih kakak Jeopat ya. Kakak ini Edetan Yermi 86. Salam buat kakak Vero eh. Oke, nanti disampaikan walaupun hari ini kakak Veronya Sone Dinas eh. Kemudian ini salam dari Sol untuk betapung anjing-anjing tercinta Adek dan Six, juga cewek yang baru habis melahirkan. Oke, terima kasih kakak Ella ya. Kok kakak Daten yang selalu semangat ajak adik di laut ini? Oh, ini tadi pembahasan ya. Oke, ini pembahasan antara adik kakak ini ya. Kemudian ini kakak Ella juga merespon ya. Son apa kakak ya? Oke, tunggu. Ini yang tadi di bagian atas, tunggu di scroll dulu. Kakak Del Piero, selamat malam ya. Ini kakak Ella bilangnya begini. Ini kakak Ella pun bahasa Sabu ini. Ya. Era nga-nga, era nginu-nginu, era jega perai. Ada makan-makan, ada minum-minum, ada kerja apa? Coba kakak Ella. Ini belum ada di persambungan. Ada kerja. Era jega perai. Berarti itu artinya ada kerja bangun lari. Orang Kupang bilang. Kenapa ya mama suna ajar kata ngomong bahasa Sabu dulu ya. Oke, kalau itu nanti kakak Ella boleh tanya langsung ya di mama. Mama kenapa? Dulu mama suna ajar beta bahasa Sabu. Nah ini nih yang peran penting dari keluarga juga ya. Untuk selalu menggunakan bahasa daerah begitu di lingkungan keluarga. Ataupun ya di luar begitu ya, ketika jalan-jalan kopi di mana begitu, sonde perlu sungkan, sonde perlu malu untuk menggunakan bahasa daerah. Walaupun sonde terlalu sering menggunakannya di tempat umum, itu juga sonde papa ya. Tapi kalau di rumah itu cobalah untuk menggunakan bahasa daerah supaya ketumpung anak-anak, ketumpung adik-adik donju tahu begitu ketumpung bahasa daerah itu seperti apa, cara pengucapannya ke mana ya, kemudian dialeknya seperti apa ya. Kalau kakak Ameo Klau, tabe itu artinya salam, orang Malaka jarang pakai. Oke, tabe salam, baik. Kakak Esi, kakak kalau bahasa Dawan esme artinya di mana? Kalau di mana pakai bahasa Sabu itu nei pemi. Beta belum pernah bisa Bu, ini kakak Ella ini ya di yang suka komen, beta belum pernah pisah Bu. Ini kakak Ella ada di Seoul ya, di Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Ini kakak Ella ada di Seoul, Korea Selatan ya, yang belum pernah pisah Bu ya. Kakak Ella ini malam berangkat. Kalau ada pesawat berangkat memang dari Seoul, kakek Ella. Terus besok bisa langsung pergi Sabu. Bapak Kos, kakak Wira. Pak, malam ini tema apa? Ini malam temanya masih ingat kosong deh, bahasa daerah. Entah itu satu kata atau dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, mau satu kalimat boleh. Kakak Wira boleh kasih tahu bahasa daerahnya kakak Wira. Terus jangan lupa untuk kasih tahu depung arti juga. Bahasa Dawan, moesa kakak, artinya ada buat apa? Moesa, moesa. Oh ya, beta pernah dapat dengar itu kata-kata, itu kalimat ya. Kalau sesama orang Dawan itu bakal ketemu pasti nanti tanya, moesa, moesa. Itu artinya buat apa? Kalau bahasa Sabu buat apa? Buat apa? Aduh, ini beta juga lupa ini. jaga nengah, jaga nengah itu buat apa? Tanya juga Gadaten ke kata pakai bahasa daerah yang sonde ada artinya dalam bahasa Indonesia. Yang sonde ada, oke, okay. Itu nanti di pertemuan berikut ya kakak Ella. Pertemuan berikut, ini malam kok tembak omong soal bahasa daerah yang masih diingat begitu ya. Nanti ini cuman spill ya kakak Ella, cuman spill sedikit. Kalau bahasa Sabu yang beta tahu tuh, bukan bahasa Sabu tapi bahasa Indonesia yang sonde ada dalam bahasa Sabu. Terima kasih. Terima kasih. Coba kakak Ella tanya di keluarga ataupun teman-teman yang sesama Sabu ataupun ya kenalan begitu ya. Terima kasih pakai bahasa daerah. Khususnya Sabu. Kalau untuk bahasa daerah yang lain beta belum tahu ya. Tapi kalau untuk bahasa Sabunya terima kasih itu belum ada. Terima kasih. Kemudian apalagi ya? Ada beberapa kata yang beta ingat kakak Ella, tapi untuk sementara yang terlintas itu terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Sabu itu belum ada. Ya. Kemudian nanti kau tuh akan baomong ya. Baomong itu di ini hari-hari Jumat, Selasa. Hari Selasa nanti kau tuh baomong soal ini ya kakak Ella. Terima kasih kakak Ella untuk bukan rekomendasi juga ya. kakek kata yang berkaitan dengan perasaan begitu. Oke, yang berkaitan dengan perasaan ya kakak Ella. Kalau bahasa Indonesianya beta cinta lu. Itu bahasa Sabu juga beta belum tahu. Bahasa Sabu beta cinta lu atau I love you itu beta jusane. Beta belum pernah dapat itu, beta belum pernah dengar ya kakak Ella. Kakak kalau Dawan sama Rasi, Munsa itu bilang ada buat apa? Oke, ini kalau bahasa Sabunya jaga nengah itu buat apa ya? RRku panjang selalu, terima kasih. Salam kasih semua di Manutapen. Oke, baik. Terima kasih kakak Deli ya sudah ini bergabung di TikTok RRku Pang yang mau salam buat semua di Manutapen. Salam kasih semua di Manutapen. Oke. Tapi kakak Deli ini kotong ini malam ada omong soal bahasa daerah apa yang kakak Deli tahu. Kalau kakak Deli orang Sabu boleh kasih tahu bahasa daerah Sabu, orang Alor boleh kasih tahu, Sumba boleh, Flores boleh, Flores itu ada banyak, Ende, Nagekeo, kemudian Bajawa ya itu banyak gitu ya, Manggarai itu boleh ya. Ini kakak Deli orang apa dolo? Kakak Deli boleh kasih tahu bahasa daerah apa yang kakak Deli ingat, yang masih tahu begitu, entah itu satu kata, dua kata, tiga kata, mau jadi satu kalimat pun itu soalnya jadi masalah. Yang penting kakak Deli harus kasih tahu dengan depung arti begitu. 833499, halo selamat malam, Basengkol salam. Halo selamat malam, Basengkol salam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Hello Mamat Damot.
0: Hello Mamat Damot. Nah, ini berhubung ini Bapak Maie orang Sabu ini ya. Ini kebetulan juga. Ini malam kotong ada Bapak omong soal bahasa daerah ini Bapak Maie. Tapi Bapak Maie pasti fasih. Ini fasih sekali bahasa daerah, bahasa Sabu. Selain bahasa Sabu ini Bapak Maie tahu bahasa apa lagi bahasa daerah? Timur juga tahu.
1: Timur juga saya tahu, Sabu juga tahu.
0: Dua itu saja, dua bahasa daerah itu sah.
1: Iya, iya.
0: Oke. Nah, ini di TikTok RR Kupang ada kakak Ella yang sudah rekomendasikan begitu untuk topik berikutnya tentang bahasa daerah yang sonde ada depung arti begitu dalam bahasa Indonesia begitu Bapak Maie, apalagi menyangkut dengan perasaan begitu Bapak Maie. Kalau bahasa Sabu yang belum ada depung arti,
1: yang belum ada depung arti yang beta tahu yang hanya minta terima kasih, tapi yang bahasa Sabu sonde tahu apa Bapak itu.
0: Betul. Kemudian kalau yang berhubungan dengan perasaan begitu,
1: mekai darah toh?
0: Mekai darah. Ya. Itu artinya?
1: Artinya malu lah begitu.
0: Malu. Oke. Tapi beta cinta lu itu juga belum ada, Bapak Iya, dalam bahasa Sabu.
1: Apa mak?
0: Beta cinta lu begitu. Aku cinta mencintaimu. Lu. Aku mencintaimu begitu. Aha. Itu belum ada toh?
1: Ada dua bahasa Sabu. Tak day ngau.
0: Tak dei ngau.
1: Iya, saya cinta padamu.
0: Oke, berarti sudah apa deh kakak Yela, ini ada kalau menyangkut dengan perasaan ini ada ini. Iya. Oke, tak dei ngau.
1: Iya, tak dei ngau. Berarti saya mau dengan lu.
0: Saya mau dengan lu.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih Bapak Maie. Ini sebagai hadiahnya, mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu Sabu, saya tadi kita ada dengar ini apa?
0: Mira Keti Hari.
1: Ah itu sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat siapa ya? Tomon.
0: Iya.
1: Tomon di mana?
0: Tomon di Fatukanutu.
1: Ah di Fatukanutu. Dengan mama siapa tadi di apa?
0: Di Kota Bet. Iya, Mama Marlin.
1: Mama Marli di Kota Bet dengan Opa Miller di Oepura, terus ini Mama Aileen di Niki-Niki, terus Mama Dewi di Lelogama, Mama Dewi Oesau, Oma Komanubelo, Bayi Cilar Siomate. Terus Wopergu di Camplong. Wopergu berarti Melki.
0: Iya, Camplong. Kakak Melki.
1: Terus Adi Lelita.
0: Okay.
1: Lelita di Batu Plat. Mama Elda di Tofa. Mama di Tofa.
0: Okay. Yang terakhir.
1: Yang terakhir untuk mendengarkan pula hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih.
1: Aku iya perlu jarak.
0: Iya Bapak.
1: Baik. Selamat malam, salam.
0: Selamat malam juga ya, salam Bapak Iya. Terima kasih ya sudah bergabung di 833499. Ternyata beta sudah apa? Ternyata bahasa Sabunya ada kakak Ella ya, soal perasaan begitu ya. Kemudian ini sudah ada lagi Kakak Wira, ini Bapak Kos ya. Ini kalau bahasa Adonara, saya sayang kamu kuat-kuat, go sayano mamege-mege. Oke, ini bahasa Adonara ya. Bahasa Adonara, saya sayang kamu kuat-kuat. Terima kasih Bapak Kos, suka sih tahu ini ya. Ini kotong, ini sekalian kotong belajar bahasa daerah ini ya, dari Adonara na, dari Sabu na, dari Timor na, ya ini tinggal Sumba, ini Sumba dan Sumba, kemudian mana lagi, Rote juga belum ini ya. Kakak Aquarius my love ini ya, kakak ini beta agak susah ini ya, untuk menyebutkan nei do jeganenga. Oke, ini bahasa Sabu. Nei do jeganenga itu artinya itu ada kerja apa? Adonara juga sonde ada bahasa terima kasih. Oke, Sabu juga belum ada ini ya. Beta belum pernah ketemu, beta belum pernah dapat dengar terima kasih pakai bahasa Sabu. Paling terima kasih saya, terima kasih. Kakak Roni Ladoriwu, helamatona iye juga Kakak Roni ya. Kakak Riani, selamat malam Kakak, mukanya mirip orang Manggarai. Ya betul sah. Aduh, tapi beta bukan orang Manggarai, kakak beta orang Sabu. Beta dohaun deh. Terima kasih Gomau. Oh, terima kasih. Terima kasih Gomau kakak. Terima kasih Gomau kakak. Itu bahasa apa kakak Will? Ini kakak Will yang tadi dari Koenino ini. Terima kasih Gomau kakak. Oke. Kemudian beta cinta lu artinya ya tak denga. Oh, ini berarti sama dengan Bapak Maia tadi ya. 8334299. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, oh.
2: Selamat malam,
0: oh. Naduh kena deh, oh.
2: Aduh, saya tidak tahu.
0: Itu artinya siapa ini, oh?
2: Artinya Mak Elda.
0: Oh, Mak Elda. Kabar baik, Mak Elda?
2: Baik saja, Kak Rogan.
0: Beta boleh marah kok, Mak Elda?
2: Boleh. Mm-mm.
0: Kalau beta marah, beta kasih mati telepon, Mak Elda.
2: Salah-salah, saya.
0: Ini yang beta marah tuh beta dendam.
2: Jangan dendam.
0: Tapi kenapa kalau beta dendam?
2: Sabu gue lu berdendam ini karena.
0: Tidak apa-apa. Ya tapi tidak mungkin juga beta dendam. Ya. Namanya sabu mau, rote mau, belum mau ini.
2: Ah, enggak
0: nah. Mak Elda, ini malam kau tuh ada bawa omong soal bahasa daerah apa ya Mak Elda? Tahu. Ini pasti tahu ini. Moknya coba kasih con. Heeh.
2: Ini Benuji tahu. Dawan Kefa juga tahu.
0: Oh, Dawan Kefa juga tahu.
2: Ada sabun saya tidak tahu.
0: Sabun yang Sony tahu nanti belajar Mbeta ya. Mbeta. Okay. Supaya Nabeta juga kasih belajar, supaya Mbeta juga kasih belajar Beta bahasa Belu. Tabe itu artinya apa ya, Mbeta? Ya? Tabe. Tabe.
2: Tabe.
0: Salam. Tadi ada yang bergabung dari Malaka bilang Malaka sujarang pakai itu kata. Itu arti salam itu. Tabe. Pokoknya sujarang ini dipakai.
2: Om Robin bilang betul. Papa Robin bilang betul.
0: Iya. Oke. Baik. Baik, ini mau salamnya buat siapa ini, Mak Elda?
2: Salam buat tadi Ama Iye kok.
0: Iya, Bapak Ma Iye dari Panmuti Noel Baki.
2: Oh iya, terima kasih atas senggolan Ama. Salam buat Kak Date sama bertugas. Salam buat Bapak Mil di Camplong. Heeh. Buat Abang Joy, buat ini Kakak Dani.
0: Lagunya yang beta siap tuh ada yang judulnya ini Mak Elda ikutan tapi beta su ini dapat dua lagu.
2: Apa lagi kadang?
0: Terima kasih Mak Elda sudah gabung.
2: Oh.
0: Salam tadi nama salam kasih siapa lai?
2: Buat cerita kadang tentu terima kasih dong.
0: Baik, terima kasih ya Mak Elda.
2: Selamat malam.
0: Neu. Selamat malam Mak Elda. Iya. Terima kasih Mak Elda dari Tova su bergabung dan kota dengar dulu dua lagu. Ada satu lagu dari Kakak Martin. Ini lagu ini merupakan lagu dari daerah Sabu. Mira Kedihari.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Moneh Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Moneh Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Ini malam Kota masih bawa omong soal Kota bahasa daerah ya. Jadi bahasa daerah apa yang Bapak Mamadong masih ingat, masih tahu begitu ya. Boleh berbagi ya, berbagi dan kasih tahu di daten. Jangan lupa juga kasih tahu di pengarti ya. Ini ada terlalu banyak yang sudah bergabung di TikTok RR Kupang yang suka kasih tahu di bahasa daerah, bahasa Sabu, kemudian bahasa Malaka ya. Ini Tabekalan Diak. Selamat malam, baik-baik. Oke, aku tidak bisa melupakanmu. Beta sana bisa lupa lo. Oke, tunggu ya. Ini beta terima dulu di line telepon ya, Kakak Ella. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, san sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 833-499. Coba dicek dulu di Facebook Perempat dari Kupang. Ada siapakah yang sudah bergabung? Oke, ini ada Kakak Uman Dalesa Poli. Malam baik Kakak Daten, beta mau salam buat semua pendengar setiap perempat tanpa terkecuali. Dan buat Kakak Daten yang bertugas, terima kasih Wisnenonokan Kit. Oke ya, terima kasih. Kakak Narsi nanti boleh bergabung ya di 0380-833-499 ya Kakak Narsi. Malam baik Kakak, malam baik juga Kakak Temi dari Palopo Sulawesi Selatan. Mau titip salam buat betapung teman-teman, betapung, buat betapung istri, betapung anak, betapung adik ya. Pokoknya buat betapung keluarga, ucapannya selamat malam saja. Kakak Atalia ya, malam baik Kakak, beta mau salam Senggol buat semua yang lagi pantau. Selamat malam dan salam kompak selalu. Dan juga buat keluarga Bu Ivena yang ada di Samau Letbaun. Salam hangat buat semua, buat kakak yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati, amin. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Halo, selamat malam Amat Daten.
0: Iya, selamat malam Senggol Suko.
1: Oke.
0: Dengan siapa, dari mana ini?
1: Mama Lelogama.
0: Mama Lelogama.
1: Nona.
0: Oh, Nona, Nona Lelogama.
1: Iya.
0: Ini Kakak Ella di live TikTok RR Kupang ini ada tanya, aku tidak bisa melupakanmu pakai bahasa daerah tuh apa, Mama Jessie? Karena ini malam kau tempat omong soal bahasa daerah ini, Mama.
1: Aku tidak
0: bisa melupakanmu.
1: Kau bisa fahami kan kok?
0: Teh jangan cepat-cepat tuh, Mama, pelan-pelan.
1: Kau bisa fahami kan kok?
0: Aduh, ini kayaknya beta harus. Nanti Mama boleh WA sako.
1: Ini WA sendiri.
0: SMS aku begitu.
1: Nah, pelan-pelan. Aukan.
0: Aukan.
1: Nikenko.
0: Aukan Nikenko.
1: Fa.
0: Nikenko fa.
1: Tadi bilang apa lagi?
0: Aku tidak bisa melupakanmu.
1: Aukan bisa Nikenko.
0: Aukan bisa. Aukan bisa Nikenko. Ko, oh. Oke, berarti beta sudah tahu ini. Aku kan bisa niken ko. Yeah. Terima kasih Mama Jessie ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Mau salamnya buat siapa, Mama Jessie, atau mau pilih amel lagu?
1: Pilih amel lagu.
0: Boleh. Di sesi kedua yang beta siap tuh ada yang judulnya Mari Menua Bersama Eleina, ya?
1: Mari Menua Bersama.
0: Mari Menua Bersama. Oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Amat Daten. Semangat dalam siarannya. Sebentar pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat. Salam buat Ina Tana, si Ganteng dan Opa Oma. Salam sehat, salam sayang.
0: Baik.
1: Berikut buat Mama Selmi tempat salam Bapak Popis. Ada Bapak Maia di Panuti, Mama Ailin di Kiniki.
0: Iya.
1: Tahu di Tukok VU, Kasiri di Soe, Kaju Mulutenga. Ada Kasiri di Anka, Iko.
0: Iya. Di Ankai.
1: Dan ini Bapak Herman. Kalau tidak salah.
0: Betul, Bapak Herman juga Elda di Ankai.
1: Ya, Ma Elda di Tofa. Bersama Bapak Robin. Nah, berikut buat Mama Aprilia di Labat. Bapak Endang, Bapak Miller. Mama Mary Pasir Panjang. Mama Mary Osal. Mama Glenn. Nah, berikut Mama Madi. Mama Martin Kota Bes. Mama Cantika, Mama Beci, dan bersaudara yang ada di Lalogama yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat buat semua. Buat anak sulungan Bapak, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Amat Daten.
0: Terima kasih, ya. Mama Jessie.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mama Jessie. Tuhan berkati juga Mama Jessie ya, bersama keluarga di Lalogama. Sudah bergabung. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Lia.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Ini dari Putri di Niki-Niki.
0: Putri dari Niki-Niki? Putri dari Niki-Niki?
2: Iya, perasaan.
0: Perasaan cowok dede.
2: Kenapa?
0: Ini bukan Putri ini. Coba jujurlah padaku.
2: Tak bisa. Jangan lain Niki-Niki ke datang.
0: Betul toh itu. Mama Ail ini jangan ini yo, tipu-tipu. Dosa nah mama. Ma Ailin. Mama Ailin ini bahasa Amfuan dengan ini tetes agak beda toh, sedikit toh. Iya. Oh, Bapak Ailin dari Amfuan.
2: Iya.
0: Oke, kalau bahasa daerah aku tidak bisa melupakanmu.
2: Kalau kami di Niki-Niki, aku tak bisa nikahkan kau.
0: Oh berarti aku sama. Kau tadi Mama Jesse juga tahu begitu. Aku kan bisa nikahkan kau.
2: Mama Jesse pun aku bisa nikahkan. Aku bisa nikahkan kau. Memang itu bahasa yang agak kasar.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Kalau kada Diina nanti bilang au nek is kok.
0: Oke, pelan-pelan mama.
2: Sekarang helm.
0: Baik-baik, terima kasih ya mama. Suka sih belajar beta ini malam bahasa Timur ini. TTS Niki-Niki ini.
2: Halo, bapak. Dok di Wikmela sana, Facuk. Dok bilang jalan kami di sini lanan.
0: Oh, lanan.
2: Kalau bapak ini lanan.
0: Oh.
2: Beda.
0: Iya. Beda-bedanya sedikit. Iya, beda sedikit satu.
2: Tapi ketemu pusing kada kalau om itu juga pusing.
0: Iya. Tapi jangan apa-apa, kau tuh belajar sedikit-sedikit pasti tahu, eh.
2: Dan nanti ke tanya kita bilang kami di sini kita serah kami makan. Mm-hmm. Bilang awal bahas bukai. Nah, dompung bilang inhetio itu ke kasar.
0: Begitu. Bukai kan artinya makan toh?
2: Nah, iya itu terserah untuk makan.
0: Iya, jadi beta tepa tuh ke bahasa-bahasa yang sering kotong pake begitu. Kalau bilang bokai itu pasti besok tahu, bokai ini pasti makan ini.
2: Beratin kalau mau makan bilang, itu mana ekten pa? Artinya kan om untuk memakan, toto untuk memakan.
0: Oke.
2: Okay. Tahu buat bokai.
0: Baik. Wah terima kasih ini malam beta belajar banyak gini. Baiklah Mama Ailin, ini mau salamnya buat siapa?
2: Yang pertama ke Bapak dan Enlasi, Bapak Dion, Kakiri, ke John Tekari, Amirki, ke Joy, ke Odi, Majesi. Majesi ada pesalan dari ini, Ampong satunya, tradisi. Terus buat Opa Mila, selamat malam. Bapak Mila, terima kasih atas singkolenya. Bapak Nehemia, Bapak Ako, Kak Saka, Kak Reflan, Kak Ranker, Kak Dani, Kak Dewi, Kak Ivan Kais, Mama Elda tadi, Manita, Mama Adi, Maima, Karina Meleni, Sisi Lamentasi, salam separata buat semua.
0: Oke, terima kasih.
2: Sepanas, semoga tahu bahasa Timur secepat mungkin.
0: Oke, baik.
2: Jangan tertutup terus.
0: Iya, baik. Terima kasih Mama Ailin.
2: Raten, dapat salam dari Bapak Nuban ini.
0: Iya, salam balik juga Bapak Nuban. Senyum ame do Bapak.
2: Selalu ada main
0: juk,
2: jadi.
0: Oh main juk, wih setiap hari harus ini bermain juk, eh?
2: Iya, ada dulu di sini.
0: Jadi. Mantap. Kopi di samping, jelas.
2: Itu kita. Terima kasih karena.
0: Terima kasih, Mam Nuban, ya sudah bergabung di 833-499. Ini datang juga mau ini beta su ingatin ya Kakak Ella. Aku tidak bisa melupakanmu. Kalau bahasa Sabu itu, ini kalau sonde salah ya, kalau sonde salah, mungkin agak salah sedikit juga. Ya bolok do ngau, ya bolok do ngau. Itu dia Kakak Ella, aku tidak bisa melupakanmu. Malam, amat datang, selamat malam juga Kakak Iye ya. Kiik kecil, bot besar, oke, kiik. Ya, itu artinya kecil, bot artinya besar. Itu bahasa Malaka. Terima kasih Bapak Ameo ya. tadi beta ini. Ini ada Kakek Ina, selamat malam Kakek Daten, selamat malam juga Kakek Ina Leni ya. Kemudian ada siapa lagi ini ya? Kakak Fano, Kakak Daten, sukses ya, diberkati, sehat selalu, terima kasih, amin. Kakak Daten, sehat terus, eh. Amin, terima kasih Kakak Ina. Selamat malam Kakak, selamat malam juga Kakak Nathan, ya. Belok Doria, oh, oke, okay. Ini Belok Doria, oh. Beta Sonia lupa lo. Kalau beta pakai, ini Kakak Roni, Kakak Roni, kalau beta, ini tadi yang beta jawab ini, ya Belok Do Ngao, itu bisa toh Kakak Roni, artinya beta tidak melupakanmu, oke, okay. Kakak Roni Lado Riwu, terima kasih Kakak, ada yang lain Leko, Kakak Ella ini beta susah, ini jawab tadi itu, ya Belok Do Ngao, Bongi Melo, ini bahasa apa Kakak Famai? Bongi Melo, artinya apa Kakak Bongi? Elari Tugu, Seto Beta tidak ada Kakak. Oke, okay. Terus yang tadi? Ya, Belok Do Ngao. 833-499, halo selamat malam, Basenggol salam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
3: Om Bujang dari Maumere.
0: Om Bujang dari Maumere. Selamat malam.
3: Malam.
0: Iya, kabarnya baik kok.
3: Depan-depan toy.
0: Baik. Om Bujang bahasa daerah. Boleh berbagi bahasa daerah dengan beta kok, Om Bujang?
3: Boleh.
0: Kalau selamat malam atau kayak tanya kabar begitu atau bilang terima kasih kok atau kayak tanya ada kerja apa kok, mau pi mana kok. Pokoknya bebas, ini random ini. Ini acak ini, terserah.
3: Oh iya.
0: Atau ini sah, aku tidak bisa melupakanmu pakai Om Bujang pembahasa daerah. Aku tidak bisa melupakanmu.
3: Au elehudiror au.
0: Itu bahasa Maumere.
3: Ah.
0: Oke. Okay. Ini kayaknya beta agak susah-susah juga ya untuk ini ya, ikut mengucapkan. Kayaknya cepat sekali itu.
3: Au ele hulir ora au.
0: Nah, itu agak susah itu. Waduh, tapi terima kasih sudah berbagi bahasa daerah ya, Om Bujang.
3: Boleh aku tanya di Kakak Daten.
0: Boleh.
3: Kakak daerah, Kakak Daten gua apa pelayan? Itu saya tanya Kakak Daten sudah makan belum?
0: Oh, sudah makan belum? Adode.
3: Gua apa pelayan?
0: Coba diulang, Bapak.
3: Kakak Daten, gua apa kolaen?
0: Gua apa kolaen?
3: Ah, gua apa kolaen itu kakak saya tanya Kakak Daten sudah makan atau belum?
0: Kalau beta ini beta jawab pakai bahasa Sabo ya. Ado de, ya. Ado de, itu belum.
3: Oh iya.
0: Nga ado ya, itu beta sone makan artinya.
3: Oh.
0: Memang agak susah ya untuk dia pun tekanan ya Bapak.
3: Tadi saya tanya itu kalau Kakak Daten, tadi saya tanya itu Kakak Daten mau dijawab bilang kalau sudah makan itu bilang wabah. Kalau belum makan itu lain wah.
0: Oke. Baik. Wah, terima kasih. Aduh Bang, Om Bujang sudah ini berbagi bahasa daerahnya. Yeah. Oke, okay. Ini Om Bujang masalamnya buat siapa ini?
3: Dan pertama buat Kakak Daten, selamat malam, selamat bertugas, selamat pulang hati-hati jalan. Dan pertama buat ini Bapak PU, Kakak Odi, Kakak Birki, Kakak Joy, ini Kakak Fendi, Bapak Luis, Mama Tati, Mama Tati, ini Mama Susa,
0: okay.
3: Bapak Miller, Mama Anita, Mama Jesse, Mama Cecilia, Mama Den, Opa Mel, Mama Cerita, Bakir, salam kompak-kompak semuanya.
0: Baik, terima kasih.
3: Oke, sama-sama.
0: Oke. Terima kasih Om Bujang ya dari Maumere sudah bergabung di 833-499 dan juga sudah berbagi bahasa daerahnya ya, bahasa daerah dari Maumere tadi ya. Terima kasih Om Bujang sudah berbagi ya. Dan kota dengar Allah, dua lagu yang mudah temputar, ada salah satu lagu dari kakak Andre Gili ya, yang judulnya Mari Menua Bersama.

0: Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama Bapak kering musim begini nih.
2: Hai, tenang sama Ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
1: Jangan anggap remeh Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, Bapak.
2: Aduh, betul cuy, Mama. Nggak bisa kasih mati, Su. Ampun, ya, Mama.
1: Ingat, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: Ruang Patara Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua masih di Basenggol. Salam ya. Dan datang terima lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Basenggol. Salam. Halo, selamat malam Basenggol. Salam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Bapak PU dari Sulamo.
0: Ini malam kau tempat belajar bahasa daerah, Bapak PU.
1: Iya.
0: Bapak do hau kok?
1: Rote.
0: Oh, do rote. Kalau bahasa rote, entah itu mau selamat malam kau, tanya kabar kau, su makan kau, mau pimana kau. Pokoknya kau tong random, kau tong acak ini Bapak. Mungkin Bapak bisa ini cerita deng, daten kau kasih tahu kau.
1: Kalau bahasa rote ini sumakan itu berarti muaso.
0: Muaso. Berarti ini hampir-hampir mirip dengan ini ya, bahasa timur ya Bapak, muasa.
1: Iya, bisa. Hampir-hampir mirip.
0: Tapi muasa itu kalau saya salah tadi dia pun arti itu ada buat apa? Buat apa? Muasa.
1: Muadube. Muadube itu makan apa?
0: Muadube. Oke, muadube. Ini bahasa rote. Tapi ini rote mana ini kalau bahasa begini?
1: Rote Bilba.
0: Rote Bilba. Bilba berarti dia di rote timur kok?
1: Timur.
0: Ah, rote timur betul. Rote timur dengan rote ini barat itu beda lah di bahasa, Bapak.
1: Iya, beda.
0: Itu dia.
1: Kalau beta tanya kadaten, kalau sumakan berarti beta bilang homuasodobe.
0: Homuasodobe.
1: Iya.
0: Oke, homuasodobe. Baik. Wah, ini malam beta belajar bahasa banyak gini. Terima kasih Om PO.
1: Kalau su tidur bilang Kosunguso. Iya.
0: Oke, baik. Wah, beta semakin paham lagi ini, semakin banyak lagi. Kalau beta soalnya bisa melupakan.
1: Aku tak bisa kafalene ini ko.
0: Aduh, ini kayaknya beta harus dengar baik-baik ini biar sebab apa.
1: Au. Ta. Bisa.
0: Tak bisa. Au tak bisa.
1: Tafa.
0: Lene.
1: Heni.
0: Ko.
1: Ya.
0: Au tak bisa.
1: Tafa lene heni ko. Ya.
0: Oke. Au tak bisa. Tafa lene ko. Baik. Oke deh. Terima kasih Om PU sudah berbagi bahasa daerahnya. Ini mau salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Kak Daten yang lagi bertugas. Malam yang berikut Om Bujang di Momere.
0: Iya.
1: Om Elda di Tofa. Papa Jonua.
0: Oke.
1: Mama Cantika, Mama Dewasao, Papa Cecilia di Mantasi, Putri Ayu di Oba, Mama Deli Subatu, Mama Jessila Logama, Bunda Asmi, Pak Fendi Ateta, Bapak Louis, Mama Anita,
0: iya.
1: Mama Tati, Bapak Miller, Bapak Nadus, dan buat Bapak Is di Ababo, Bapak Finisoge, Jalan Pemuda,
0: iya.
1: Bapak Tobias, Mama Sel, dan Opa Pit. Dan buat semua saya datang.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Bapak PU. Salam ya. Baik, terima kasih Bapak PU dari Sulamo sudah bergabung di 833499. Dan ini sudah ada lagi yang bergabung. Padahal datang baru mau cek ini di TikTok RR Kupang apakah ada kabar terbaru lagi, bahasa daerah terbaru. Halo, selamat malam Basenggol. Salam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana? Oke, Bang Revlan.
2: Iya.
0: Kabar baik, Bang Revlan?
2: Kabarnya selalu baik. Ya.
0: Amin. Ini tadi Bapak PU suka sih belajar beta bahasa rote ini.
2: Oke.
0: Lumayan, Jo. Bapak PU kasih belajar beta ini.
2: Jadi aku dengar yang waktu lagi sabuk juga.
0: Ini BPU kan dari Bilba. Kalau ini Bang Revlan dari rote mana?
2: Sama kak.
0: Oh sama dari Bilba juga.
2: Bahasanya sama.
0: Oh bahasanya sama. Eh kok tadi ini Bapak PU bilang rote timur dengan rote ini barat beda.
2: Iya. Tapi Bapak PU tahu dia marganya marga apa
0: itu? Pokoknya tadi bilang dari Bilba sah. Bapak PU. Dari rote timur.
2: Bahasa rote seperti apa dari belajarnya sama
0: kadet? Tadi tanya makan begitu. Semakin kau belum makan dengan apa? Selamat malam. Tadi kita lupa itu pengucapannya agak susah juga. Kalau cuma satu kali, saya itu pasti soalnya masuk di otak. Ada beberapa yang beta sudah catat itu, hanya ini. Kalau dari ini, Bang Revlan, pokoknya ini kotong random sah, bahasa daerah ini, bahasa daerah apa? Maksudnya kayak tanya kabar kota, pokoknya apapun itu.
2: Itu kan katanya kalau bilang. Kalau kata kata komalole do,
0: komalole do, nah,
2: itu sama sama bapaknya.
0: Itu artinya?
2: Bilang kamu baik kok.
0: Oh, oke, okay. Kamu baik kok. Kalau sumakan?
2: Terus aku bilang di kamu aso.
0: Au?
2: Kamu aso.
0: Kamu aso.
2: Nanti barang
0: au kuaso. Au kuaso. Homo aso.
2: Ada yang bilang homo aso.
0: Tadi itu homo aso itu. Karena depung kata itu hampir mirip dengan bahasa Timur tapi artinya berbeda.
2: Berbeda. Seperti homo aso ini kalau di
0: homo sa.
2: Itu homo aso.
0: Kok muaso? Itu yang tadi bapak ini bapak PO kasih tahu itu kok muaso.
2: Nanti kalau dasen balas bilang au kuaso.
0: Au kuaso itu artinya beta
2: sudah makan.
0: Sudah makan. Kuah artinya sudah sudah makan. Kuaso. Oke, terima kasih Bang Revlan. Aduh, ini beta sudah belajar. Beta sudah semakin ingat ini. Au kuaso. Kalau bukan kok muaso. Oke. Bang Revlan, komaloledo. Komaloledo. Ini depung maksudnya ke kotong supaya bisa fasih begitu ke kotong pas begitu dengan depung dialek begitu depung tekanan tuh ke mana?
2: Iya. Komaloledo.
0: Komaloledo. Oh, komaloledo. Oke. Okay. Kok malu ledo? Bye-bye Sako, Bang Revlan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kamu baik-baik Sako. Nanti barasnya bilang au malole.
0: Au malole, iya. Kalau malole pasti beta tahu. Karena itu kan yang sering ini, kotong ini, tuh omong tuh malole. Iye, diak. Oke, okay. Ini mau salamnya buat siapa ini Bang Revlan?
2: Sama salam buat ini Bapil. Majesi Malin, sama Ilin,
0: iya.
2: Boni Nerva, sama Tolita, Bang Randi, sama Bapak Ia, Bapak Silat di Semata, Bapak Sius, sama Nona di Kuali, siapa ni? Joy, buat ke Putra.
0: Oke.
2: Bapak Luis, Kak. Tiga orang sih masih Kak.
0: Baik, terima kasih.
2: Buat Dadan, dokter juga, terima kasih dan lebih banyak belajar pasar roti biar tahu.
0: Baik, supaya nak jalan-jalan di roti nak kita tahu toh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada lagu juga.
0: Lagunya boleh, mau yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Saya Ni Sapa, Aku Ngendol, Beta Bisa Gila, kemudian Tombol Bon, Inginkan Dirimu, Blakale, sakit berulang kali, lete kala tada, bahagia pergi.
2: Lete kala tadi itu orang masyarakat ya?
0: Iya, dari kakak Obi Mesak, lete kala tada.
2: Lete kala tada itu bilang Gunung Tapele.
0: Oh, Gunung Tapele.
2: Lete kala tada itu bilang Gunung Sutapele.
0: Gunung Sutapele, iya. Baik-baik, ini beta catat memang di sini. Oke, terima kasih Bang Revlan.
2: Oke, makasih Kak. Salam.
0: Terima kasih. Salam ya Bang Revlan dari Desa Pantulan Sulamu ya sudah bergabung. Kota Nenggarolo dua lagu yang baru diputar ya. Salah satu lagu dari Kakak Ubi Mesak dengan judulnya Lete Kalatan.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nabi tak kasih mati, su. Ampun-ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: Ruang Patah dari Kupang Suara Budaya NTT dan Sonderase. Ternyata Koton Suara di jam 11 dan itu artinya beta pun kebersamaan untuk menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua di Basenggor Salam sampai di sini sa ya. Terima kasih buat semua pun kebersamaan, buat semua pun cerita tadi tentang bahasa daerah ya, su berbagi juga ya dengan Daten tentang bapak mama dong bahasa daerah. Daten juga semakin tahu, bukan beta saya yang tahu tapi semua juga semakin tahu tentang kota bahasa daerah ya, yang tadinya dari daerah Sabu akhirnya tahu bahasa daerah dari Maumere, dari Rote begitu ya. Untuk ini malam sampai di sini saya ketemu bersama di Basenggor Salam perempat dari Kupang. Daten juga sekaligus mau pamit ya dari ruang dengar bapak mama kakek nyong kakek nona semua, tapi jampi mana-mana dolo. Daten itu masih terus menemani semuanya pakai lagu-lagu terbaik dari kota daerah NTT dan juga dari timur Indonesia sampai di jam 12 malam nanti ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus doera hela ungadi.
1: Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani mama-mama bahas saudara, kakak Jong dan kakak Nona di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Rompat Relik Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Luna semua. Apa kabar ini hari? Beta berharap potong semua dalam keadaan sehat dan juga semangat ya menikmati hari baru ini. Dan senang sekali Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dalam rangkaian Sesando Pagi edisi ini hari, hari Sabtu 8 Agustus 2026 dari jam 5 pagi nih sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama Bapak Saudara dong akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara dong aktivitas. Habis ini masih ada lagu pujian dan renungan pagi yang akan temani kita memulai ini hari dengan ucapan syukur. Dan jangan sampai kelewatan, kita bisa dengar sama-sama renungan pagi untuk menguatkan ketong memulai hari ini tentunya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pri Hadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kembali kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan. Karena itu mari kita membuka Kolose 3 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan dengan Yosua pasal 24 ayat 15. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala berkat rahmat-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi nafas kehidupan, dan pagi ini kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan terlebih dahulu merenungkan satu bagian firman. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti kehendak Tuhan dan terlebih mampukan kami mengamalkannya dalam hidup kami. Ini doa syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kolose 3 ayat 12 sampai 17 dilanjutkan dengan Yosua 24 ayat 15, demikian sabda Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita lanjutkan dengan Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Kristus adalah dasar, kepala, dan tujuan keluarga kita. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang keluarga, setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Ada keluarga yang hidup berkecukupan tetapi kehilangan damai. Ada keluarga yang sederhana secara ekonomi tetapi penuh kasih dan sukacita. Ada pula keluarga yang sedang bergumul dengan konflik, sakit penyakit, dan kehilangan. Di zaman ini, banyak keluarga mengalami tekanan. Banyak keluarga yang sibuk sehingga kesibukan membuat komunikasi dalam rumah tangga berkurang. Teknologi mendekatkan yang jauh, tetapi sekali lagi, seringkali malah justru menjauhkan yang dekat. Nilai-nilai dunia perlahan menggantikan nilai-nilai firman Tuhan. Karena itu, pertanyaan yang penting bukan bagaimana memiliki keluarga yang sempurna, melainkan bagaimana membangun keluarga yang berpusat pada Kristus. Alkitab tidak pernah menjanjikan keluarga tanpa masalah. Namun Alkitab memperkenalkan pribadi yang sanggup memimpin keluarga melewati setiap persoalan, yaitu Yesus Kristus. Mari kita memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, Kristus adalah dasar keluarga. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Setiap rumah
dibangun di atas fondasi. Jika fondasinya rapuh, rumah akan mudah retak. Demikian pula keluarga. Ada keluarga yang dibangun di atas uang, jabatan, kenyamanan, tradisi, bahkan ego. Semua itu dapat berubah. Namun Kristus tidak pernah berubah. Rumah tangga Kristen bukan sekedar rumah yang memiliki Alkitab atau rajin ke gereja. Rumah tangga Kristen adalah rumah yang menjadikan Kristus sebagai dasar setiap keputusan. Ketika Yesus menjadi dasar keluarga, maka keluarga belajar bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Bagaimana Kristus akan bertindak? Bagaimana firman Tuhan membimbing kami? Dasar keluarga bukanlah kemampuan manusia, melainkan anugerah Kristus. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hal kedua yang bisa kita pelajari tentang keluarga Kristen yang senantiasa kita impikan adalah Kristus adalah kepala keluarga. Kolose 1 ayat 18 berkata, Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Prinsip ini juga menjadi teladan bagi keluarga Kristen. Banyak orang menganggap kepala keluarga berarti orang yang paling berkuasa. Namun Yesus menunjukkan kepemimpinan yang berbeda. Ia memimpin dengan mengasihi, melayani, mengorbankan diri. Kristus tidak memerintah dengan kekerasan. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Inilah model kepemimpinan Kristen. Seorang suami dipanggil bukan menjadi diktator, melainkan menjadi pelayan kasih. Seorang istri dipanggil menjadi penolong yang setia. Anak-anak dipanggil menghormati orang tua. Semua tunduk terlebih dahulu kepada Kristus. Ketika setiap anggota keluarga berusaha menang sendiri, konflik justru akan muncul. Namun ketika setiap orang belajar tunduk kepada Kristus, kasih justru malah mulai bertumbuh. Hal ketiga yang kita bisa pelajari adalah salib Kristus menjadi pusat rekonsiliasi. Tidak ada keluarga tanpa luka. Ada kata-kata yang melukai pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Ada kekecewaan, ada pengkhianatan, ada air mata. Jika keluarga hanya mengandalkan kemampuan manusia untuk mengampuni, sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat kita akan kehabisan kekuatan tersebut. Akhirnya kita merasa bahwa tidak bisa ditoleransi dan dampaknya keluarga pecah. Namun di salib Kristus menunjukkan kasih yang terbesar. Ketika manusia memberontak kepada Allah, Kristus justru datang menyelamatkan manusia. Salib menjadi tempat pendamaian. Karena kita telah diampuni oleh Kristus, kita pun dipanggil untuk mengampuni anggota keluarga dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 13 berkata, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Keluarga yang berpusat pada Kristus bukan keluarga yang tidak pernah salah, melainkan keluarga yang cepat bertobat, cepat mengampuni, dan cepat dipulihkan. Hal keempat, firman Kristus harus diam dengan limpah. Kolose 3 ayat 16 berkata, Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Mari kita perhatikan bahwa Paulus tidak berkata, Hendaklah hiburan memenuhi rumahmu. Tapi justru hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Keluarga membutuhkan lebih dari sekedar makanan jasmani. Keluarga membutuhkan makanan rohani pula. Prakteknya dapat dimulai dengan bagaimana keluarga memiliki kebiasaan sederhana ini. Doa bersama, membaca Alkitab, saling mendoakan, berbicara dengan kasih, menyelesaikan masalah berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rumah mungkin kecil, penghasilan mungkin terbatas. Namun bila firman Tuhan hidup di dalam keluarga, damai Kristus akan memimpin
hati setiap anggotanya. Hal kelima yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah tujuan keluarga adalah memuliakan Kristus. Banyak keluarga mengejar anak yang sukses, rumah yang besar, tabungan yang banyak. Semua itu baik,

Yesus pusat setiap keputusan. Sebelum mengambil keputusan, penting untuk kita terlebih dahulu berdoa dan carilah kehendak Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan. Bangun mesbah keluarga, tidak harus lama. 10 hingga 15 menit mungkin yang bisa kita siapkan. Namun setiap hari sudah menjadi awal yang baik kalau semuanya itu kita lakukan dengan rutin. Membaca Alkitab, berdoa, memuji nama Tuhan, dan saling mendoakan. Inilah cara-cara praktis kita membangun keluarga kita yang berdasarkan atau bersumber pada Kristus. Belajarlah mengampuni, tidak membawa kemarahan sampai berhari-hari. Tidak menyimpan dendam. Belajarlah meminta maaf, karena meminta maaf itu sangat indah. Belajar mengampuni dan meminta maaf itu sesuatu yang sulit. Tetapi kalau bisa kita lakukan, maka niscaya keluarga kita bisa terus-menerus dalam hidup damai sejahtera. Layani satu sama yang lainnya. Jangan jadikan anggota rumah tangga yang lain sebagai budak kita. Tetapi hormati mereka dan layanilah satu sama lainnya. Kasih bukan hanya diucapkan. Kasih harus diwujudkan melalui tindakan. Jadikan rumah tangga kita sebagai tempat hadirnya Kristus. Biarlah setiap tamu yang datang dapat merasakan damai Kristus melalui perkataan, sikap, dan kehidupan yang keluarga kita tunjukkan. Keluarga yang berpusat pada Kristus bukanlah keluarga tanpa persoalan. Keluarga seperti ini tetap menghadapi tantangan, tetapi memiliki cara untuk menyelesaikannya. Karena keluarga yang berpusat pada Kristus memilih untuk menjadikan Yesus sebagai pondasi, pemimpin, dan tujuan hidup bersama. Sekiranya Tuhan memampukan kita membangun rumah tangga yang senantiasa berpusat pada Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami melalui keberadaan Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali keluarga kami belum mencerminkan kasih-Mu. Untuk itu ya Allah, ampunilah kami ketika kami melihat menjalani hidup ini lebih mementingkan ego daripada melayani. Pimpinlah setiap kami, baik suami, istri, anak, ataupun orang tua, agar hidup dipenuhi firman-Mu dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, jadikanlah rumah kami tempat di mana Kristus dihormati, Injil diberitakan melalui kehidupan sehari-hari, dan kasih-Mu dirasakan oleh setiap orang yang datang. Dalam nama-Mu, ya Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.

bapak-bapak, bapak, saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona. Hari Sabtu biasanya rasa kebeda ya. Ada yang bangun lebih santai, ada juga yang punya banyak rencana, mau bersih-bersih rumah ini hari, jalan-jalan dengan keluarga, shopping, berbelanja, kerja, atau mungkin sekedar menikmati waktu istirahat. Tapi sebelum kita menjalani semua rencana ini, ada satu hal sederhana yang sering kali kita lupa, yaitu melibatkan Tuhan. Kadang kita begitu sibuk menyusun rencana sampai lupa tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau kehendaki dalam beta pung hidup ini hari. Padahal ketong boleh punya banyak rencana, ketong boleh punya target, ketong boleh kerja keras mengejar apa yang ketong mau, tapi jangan sampai hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Amsal 3 ayat 5-6 juga singkat ketong untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan sonya bersandar pada ketong pengertian sendiri. Dalam segala jalan kita, hendaknya kita mengakui Dia, maka Ia akan meluruskan ketong pun jalan. Artinya, Tuhan sonya selalu meminta ketong tahu seluruh ketong perjalanan hidup, tapi Tuhan hanya minta ketong percaya dan berjalan bersamanya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang Yosef Lede menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk secepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengembangan program desa terang, percepatan penurunan angka stunting, hingga sertifikasi aset pemerintah menjadi fokus utama dalam rakor tingkat Kabupaten Kupang di GOR Komitmen Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah pada Senin 3 Agustus 2026. Menurut Bupati, ini program merupakan bagian dari upaya pemerintah kasih tingkat kualitas hidup masyarakat sekaligus dukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di desa. Selain itu, percepatan penurunan angka stunting juga jadi agenda utama pemerintah daerah. Pindah informasi berikut, Pantai Oebon yang terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mulai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timur dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, ini pantai menawarkan panorama alami masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Keunikan dari Pantai Oebon semakin terlihat saat air laut surut. Kondisi tersebut, batu-batu karam tampak semakin jelas dan membentuk landscape eksotis yang memanjakan mata.

Kabupaten Rotendao akan menampilkan tarian Nusa Lote. Rotendao memiliki banyak jenis tari tarian, di antaranya tarian Teorenda, Teotona, Taibenu, Engga Palutu, dan sebagainya. Tarian-tarian Rote memiliki makna hiburan yang selalu disajikan dengan alunan musik tradisional Rote dalam setiap suasana, baik dalam suka maupun duka, atau upacara adat dan penyambutan tetamu yang datang. Tarian yang disajikan adalah rangkaian beberapa alunan musik dan tarian Rote yang dikemas menjadi satu penampilan atau pertunjukan yang tidak meninggalkan nilai budaya, tradisi, serta keaslian. Mari kita sambut tarian Nusa Lote dari Kabupaten Rotendao.

0: Jepang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selamat berakhir pekan ya untuk ketemu semua Bapak Mama, Bapak Saudara. Di kesempatan kali ini ya, saya sando pagi terutama di ketemu segmen Bapote. Ada topik menarik ya yang akan ketemu bahas terkait dengan momen-momen kemerdekaan. Ya, kali ini topik yang sangat relevan ya Bapak Mama Bapak Saudara, karena bertepatan juga di bulan Agustus. Dan sebelumnya beta juga berharap ketempung pekerjaan hari ini yang ketong jadwalkan juga semua berjalan dengan baik ya, yang sedang di perjalanan juga hati-hati, yang sedang santai juga. Wah, ini waktunya ketong bercerita nih. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, masih hafal lagu-lagu nasional? Kalau beta sebut Hari Merdeka, ini salah satu lagu yang bikin beta semangat juga. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, memasuki bulan Agustus ini, kalau ketemu dengar kata Agustus, kira-kira apa loh yang langsung terlintas di Bapak Mama Saudara pun pikiran? Bendera merah putih kok, lomba 17 Agustus kok, upacara, atau mungkin suasana masa sekolah dulu. Dan kalau kita ngomong soal Agustus, ada satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan ketong, yaitu di lagu-lagu nasional tadi yang beta bilang. Mungkin Bapak Mama Saudara bisa ingat-ingat sebentar, masih hafal lagu Indonesia Raya? Hari Merdeka atau Garuda Pancasila atau apa lah? Maju tak gentar. Kalau di judul disebut tuh rasa semua ke familiar ya. Tapi kalau sekarang diminta ketong nyanyi tanpa lihat lirik ke mana? Masih bisa kok sebenarnya. Masih lancar atau mulai lupa nih di bagian tengah. Dulu tuh lagu-lagu nasional ya. Itu terlalu dekat dengan ketong kehidupan ya. Setiap upacara di sekolah, ketong berdiri bersama menyanyikan Indonesia Raya. Terus peringatan Hari Kemerdekaan, lagu-lagu perjuangan kembali terdengar juga. Bahkan ada beberapa lagu yang sampai sekarang tuh masih ketong hafal karena terlalu sering dinyanyikan sejak kecil. Nah, menariknya ketika ketong sudah dewasa, ini lagu-lagu justru bisa bawa ketong kembali ke masa lalu. Nah, kira-kira masih hafal ke sana nih lagu-lagu nasional dan kapan terakhir menyanyikannya? Beta tunggu buat Bapak Mama Saudara yang mau bercerita di beta, line telepon beta buka di 0380-833-499 deng SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, sama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katumpung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katumpung kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul cuy. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sa. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Kayaknya ini kayu pas
1: nih. Woi!
0: Lu kenapa potong itu pohon mangrove? Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh? Kok tuan tangkap kau makan tuh?
1: Iya. Habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih saya bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang pot-

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak pelapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu atau semacam mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT memperkuat kedaulatan rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Timor Leste melalui penyelenggaraan Garuda Bakti Cross Border Fest 2026. Kepala Kantor Perwakilan BI NTT Adi Doyo Prakoso dalam keterangan yang diterima mengatakan penggunaan rupiah di wilayah perbatasan bukan sekedar persoalan transaksi tapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, pesan tersebut semakin penting bagi kawasan perbatasan karena tingginya interaksi ekonomi dan mobilitas masyarakat dengan negara tetangga. Beralih ke informasi berikut, para pelancong yang antusias mungkin tertarik mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama karena di pantai-pantai yang indah sama Kepuro Kambera. Ini pantai ada di Kabupaten Sumba Timur, tepatnya pantai ini berada di Desa Mondu dan termasuk dalam Kecamatan Kanatang. Di Pulau Takju dekat dengan Kota Wengapu sekitar 25 km. Keindahan dan aksesibilitas yang tak lalu baik jadi dua faktor yang bikin ini pantai populer di kalangan wisatawan. Orang-orang juga terus datang-datang di ini tempat untuk menikmati aktivitas pantai seperti snorkeling, jalan-jalan di pantai, fotografi, dan bersantai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: lightsaber.
1: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
2: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan barik, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
1: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
2: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang, karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Papa Mama, Basaudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam digunakan sebagai lambang. Dia tetap

Bapak Mama, Mas Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong, dan kakak Nona, siapkan diri bapak, mama, saudara dong untuk jadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. Di mana RRI Kupang Fest nih, bapak, mama, bapak, saudara, menghadirkan beragam kegiatan yang seru dan tentunya menghibur bapak, mama, bapak, saudara, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, ada bazar UMKM juga, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh bapak, mama, bapak, saudara semua, seluruh masyarakat. Ajak keluarga, ajak sahabat dan komunitas bapak, mama, bapak, saudara untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi buat bapak, mama, bapak, saudara dong, kakak Nyong, kakak Nona, terutama yang punya bakat menyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impian bapak, mama, bapak, saudara tampil di panggung bergensi dan tunjukkan suara terbaik bapak, mama, bapak, saudara. Jangan lupa daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradiorri.id. Nah, untuk informasi yang lebih lengkap, bisa follow, ikuti Instagram @RRIKupang atau hubungi depo admin langsung melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: everything bucket up.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, Kabupaten Kupang bersiap menjadi pusat pengembangan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kupang memastikan Indralaya Raju akan jadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi dan universitas rakyat. Ini dua program strategis yang diharapkan buka akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda. Nah, ini kabar juga disampaikan oleh Bupati Kupang Yosef Lede saat membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang pada hari Senin 3 Agustus lalu. Dan dalam arahannya, pemerintah juga merencanakan pembangunan universitas rakyat dengan nilai investasi lebih dari 300 miliar rupiah. Nah, Bupati meminta seluruh camat, lurah, kepala desa, dan perangkat daerah memperbaiki validasi data masyarakat miskin supaya anak-anak yang berhak ikut ini program sekolah rakyat nih soalnya kehilangan kesempatan akibat kesalahan pendataan. Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pendidikan soalnya hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tapi juga perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat.

0: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti pakai baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Belum ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu.
1: Eh, pinjam buku dong. Jangan yang tebal-tebal.
0: Oke. Tapi jangan pakai ganjel pintu, eh. Dibaca biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno. Ia jendela masa depan.

0: Oke.
1: Okay. Tapi antara Adi, kita langsung merata.
2: Tadi ya, kakak penulisan buruk kuping ini sih. Ada bawa motor cuma si sempat bermain HP.
1: Sudah, ini balas cepat, so.
2: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi tetap bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak saat, tapi buat beta yang kakak bonceng juru.
3: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

Bapak Mama Mbak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur memperkuat distribusi obat melalui investasi PT Anugrah Farmindo Lestari atau APL untuk kasih cepat layanan kesehatan untuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengatakan bahwa ini sistem distribusi obat ini adalah mata rantai vital dalam pelayanan karena menentukan cepat atau lambatnya masyarakat dapat layanan yang dibutuhkan. Nah, ini hal juga disampaikan saat meresmikan kantor dan gudang baru PT APL Kupang, di mana ini fasilitas judi harapkan kasih jaringan distribusi farmasi yang aman, bermutu, dan juga andal di Kota Kupang maupun berprovinsi NTT. Nah, menurutnya distribusi obat ini sonde bisa dipandang sebelah mata ya Bapak Mama Mbak Saudara sebagai aktivitas pengiriman barang, tapi ini juga bagian dari upaya menghadirkan harapan bagi pasien yang membutuhkan kesembuhan. Dan investasi di sektor kesehatan tentunya punya dampak yang lebih luas karena sudah hanya dukung pelayanan publik, tapi juga dorong pertumbuhan ekonomi dan buka lapangan kerja.

0: Ae, ana mau bayar regis kuliah nih. Baru doi sana ada.
1: Tenang, Weni. Tadi beta lihat iklan pinjol. Bilang gampang, sah. Cukup kasih data pribadi, link nomor HP, sudah. Mari kita coba. Ini, langsung masuk nih. Oke, sudah.
0: Pinjaman, padahal baru pinjam 1 minggu, Sani.
1: Aduh, gawat. Karena mana, Su? Dong coba telepon ke tempat kenalan, nih. Dari pagi beta dapat WA dari kawan, keluarga, dong terganggu.
2: Hai, semua gara-gara pinjol.
3: Hati-hatilah dalam melakukan pinjaman online. Jika terindikasi ilegal, akan membuat hidup Anda sengsara.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pembagian bibit sayuran mewarnai kunjungan Bunda PAUD Kabupaten Rotendao, Nyonya Yana Hindukelokila. Kegiatan ini berlangsung di TK Maranatha Dailoni di Kecamatan Rote Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. Ini program menggabungkan edukasi lingkungan dengan aksi nyata masyarakat. Orang tua judi aja memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam. Bunda PAUD mengajak keluarga membiasakan perilaku ramah lingkungan setiap hari. Langkah kecil ini dinilai kasih dampak besar bagi masa depan. Pindah ke informasi berikut, Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang sudah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dan suasana yang tenang dan asri. Embung Loku Jangi punya luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Sudah hanya jadi objek wisata, embung Loku Jangi juga punya peran penting bagi kehidupan masyarakat petani. Ini embung juga jadi sumber pengairan bagi ribuan hektar lahan persawahan di Kabupaten Sumba Tengah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Kita peluit, sampai jumpa.